0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ate, kamu tahu tidak?
2: Pada hari ini, 24 hari bulan Julai dalam tahun 1957, Persidangan Majlis Mesyuarat Negeri Perak telah menerima Kertas Putih Kerajaan Persekutuan mengenai cadangan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Penerimaan Kertas Putih ini adalah sebulat suara oleh ahli-ahli majlis tersebut. Majlis Mesyuarat itu juga diiktiraf menyokong dengan sepenuhnya langkah-langkah yang penting bagi melaksanakan cadangan Kertas Putih tersebut yang akan menjadi dikan Tanah Melayu sebuah negara yang merdeka dan berdaulat pada 31 Ogos 1957 kelak. Usul penerimaan Kertas Putih ini telah dikemukakan oleh Ketua Parti Perikatan Encik Muhammad Ghazali bin Haji Jawi. Dalam ucapan semasa membentangkan usul tersebut, Encik Muhammad Ghazali menyifatkan cadangan perlembagaan tersebut sebagai satu cadangan terbaik bagi masa hadapan negara ini. Beliau juga berharap kemerdekaan yang akan dicapai oleh negara adalah kemerdekaan 100% dan juga akan dapat mengamalkan fahaman demokrasi bagi menjamin hak asasi penduduk negara ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Tidak ada di mana.
1: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Pagi Abang FM, mari beranak informasinya tentunya untuk kamu aja. 8.20 minit pagi, jam ketiga lah kita bersama dalam segmen Gegar Pagi.
1: Alhamdulillah, Ida dan juga saya Faizal menemani anda. Dan sekarang kita telah pun melangkah ke Borak Gegar Pagi.
0: Ya, betul.
1: 8.20 minit pagi.
0: Kan tadi, okey, ni dekat Titi ni ada yang tanya. Assalamualaikum DJ, topik apa hari ni?
1: Misha tanya .
0: Misha tanya, okay. Katanya, tadi sebenarnya kita kalau siapa yang dengar radio, kita dah wawa kan awal-awal mengenai topik kita hari ini, iaitu kalau tersalah hantar mesej.
1: Apa jadinya?
0: Apa jadi? Tak kira lah mesej tu melalui sistem pesanan ringkas SMS ke, ataupun di rumah hijau tu ke, atau apa-apa saja. Ada juga yang dekat messenger dan sebagainya lah, macam-macam lah. Janji mesej kan, kamu tersalah hantar dan apa kesannya, apa yang terjadi. Okey.
1: Kalau kesan dia macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif.
0: Kalau yang positif yang, tadi macam Faizal kata, bertemu jodoh.
1: Bertemu jodoh. Yang negatifnya ada juga yang hilang jodoh.
0: Hilang jodoh.
1: Tak boleh sebut, tapi kena sebut juga.
0: Kena sebut juga. Tapi itulah, kalau yang positif bertemu jodoh tu, dia bertemu jodoh tu dia general.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi pastinya jodoh tu yang bukan orang punya lah.
1: Ada juga yang kejadian-kejadian yang lain. Contohnya macam mana? Bukan setakat jodoh lah.
0: Setakat
1: kita
0: jodoh
1: lah.
0: Lagi kan. Ada juga yang bila kita terhantar salah mesej ni, kita juga dapat kesan dia bergaduh. Sebab asalnya nak tanya dekat orang tu, tiba-tiba terhantar pula orang yang lagi seorang tu. Terkutuk pula dia.
1: Alamak.
0: Kita main forward pula.
1: Pula yang bertambah rezekinya.
0: Bertambah rezekinya.
1: Tersalah hantar mesej, rupanya dia tahu dah kita niaga barang.
0: Betul, memang, ada juga.
1: Memang saya nak cari barang buah durian ni, durian yang tangkai panjang contohnya.
0: Tiba-tiba ada.
1: Contoh
0: kan. Okey, kalau tengok dekat Titi sekarang ni, masih suspend lagi kot dia.
1: Tak tahulah pula saya.
0: Sebab tengok view dia pun tak ramai.
1: Tapi kalau boleh ramai-ramaikan lagi.
0: Share. Yang mana yang dengarkan kita ni, buka aje Perak FM, Titi kita Perak FM. Lepas tu nanti share dekat kawan-kawan.
1: Mana tanya Misha 89 topik apa hari ni, kita dah beritahu tadi.
0: Kita dah beritahu tadi.
1: Kesan anda tersalah hantar mesej. Terima kasih Sazali. Ada di Rose, ada Cintan
0: awal masuk dah. Cintan
1: Cintan bagi tahu kawan-kawan lain lah.
0: Jangan lupa untuk share lagi ya.
1: Di rumah hijau kita ada ni.
0: Ada ke yang dah kongsikan?
1: Ni yang tadi ni.
0: Apa katanya?
1: Kak Mawar Perau dari Taman Mesir Rakyat Kampar. Assalamualaikum, selamat pagi Faizal, Ida. Semoga sihat-sihat ceria selalu. Salam buat teman-teman penggemar Perak FM semua.
0: Ya, juga dekat Liza dari kampung Cik Zainal Cemur, katanya Assalamualaikum DJ Faizal, Ida. Salam Jumaat penghulu segala hari, semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Cuaca kat sini cantik. Katanya hari ini hadir mendengarkan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Untuk koma aja, ucapan selamat pagi untuk semua ahli keluarga, sahabat warga kerja Perak FM, tak lupa juga untuk semua pendengar Perak FM, tak kira di mana saja koma pun berada, diberikan kesihatan yang baik.
1: Kak Liza boleh hantarkan komen tentang topik kita hari ini.
0: Topik
1: kesan
0: kita.
1: Anda tersalah hantar mesej juga.
0: Pernah tak?
1: Perak tadi ni orang tak sihat ni hari ni, Ida. Kak Zah ni bung tebal. Waalaikumsalam Kak Zah. Ucapan selamat pagi kepada Ida, Faizal, tak lupa selamat pagi untuk semua pendengar setiap Perak FM. Salam Jumaat yang penuh barakah penghulu segala hari. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah, diampunkan segala dosa, dosa-dosa kita, ibu dan bapa, dan juga semoga roh mereka dicuri rahmat hendaknya. Kak Zah ni dah seminggu tak sihat. Jatuh. Jadi tak boleh nak buat kerja-kerja berat. Jadi minta tolong doakanlah. Mainlah kita sama-sama doakan. Untuk Kak Zah ni bertebal ni semoga kembali sihat ni. InsyaAllah. Cuaca dekat ni bertebal, nampaknya mendung manja pagi ni.
0: Okey, baik.
1: Perkarangan kita pun mendung.
0: Mendung aja Okey, dan juga seterusnya lagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat pada Barakah DJ Faizal, DJ Ida. Selamat pagi, semoga diberikan kesihatan yang baik, amin. Hari ni Greek mendung, Kak Ros nak ke kebun bunga je katanya. Itulah hari ni memanglah nampak macam mendung je cuaca kan.
1: Tapi kalau yang beraktiviti luar ni sonok lah, dia tak panas.
0: Tak panas kan, nak breeze walk ke apa semua Okey, Abang Fendi ni dia kongsi Abang cerita Fendi,
1: apa ceritanya?
0: Akibat tersalah menghantar mesej, rupa-rupanya dia adalah isteri kawan lama saya. Yang telah lama tak bersua muka, hampir 15 tahun kami tak jumpa. Apabila saya berjumpa dengan isterinya, saya pun bertanya mana suaminya. Dia kata tak tahu cerita ke rupa-rupanya suaminya dah 8 tahun meninggal dunia. Allah. Al-Fatihah buat suaminya. Moga ditempatkan di kalangan orang yang soleh lah. Amin.
1: Lama-lama sekali hantar berita, tersalah hantar.
0: Tersalah hantar.
1: Orang yang hantar tu online tapi dapat berita sebaliknya pula.
0: Berita sebaliknya pula. Macam itulah cerita Abang Fendi. Jadi kalau koma, kalau ada yang nak kongsikan dengan kita kan, mengenai tersalah hantar mesej ni, boleh kongsikan kita di 0102-007-055 ataupun boleh pergi dekat titik kita sekarang ni, dan juga kalau nak telefon 545-8559.
1: Boleh sekarang ni.
0: Sekarang ni ya.
1: Kita tunggu
0: tau. Okay. Tapi kalau Abang Faizal ada ke cerita pernah terhantar?
1: Itulah yang saya katakan tadi tu. Salah hantar. Bukan salah hantar macam mana pun. Kita ada sesi photoshoot dulu.
0: Okay.
1: Saya dengan arwah DJ Rizal.
0: Alright.
1: Jadi kami kena pergi beli baju yang kena padan dengan sesi photoshoot lah.
0: Baik.
1: Jadi orang tu sales girls tu, dia tegur saya. Dia ingat kawan dia, tapi bukan. Saya kata bukan, saya tak kenal. Apa itu? Tak apalah, kerpan-kerpan boleh lah. Kalau minta lagu, kita pun bagi
0: on je lah.
1: On je lah kan, bagi nombor telefon pun semua kan. Tapi saya ambil nombor telefon dia, saya tak bagi nombor telefon saya. Tapi saya bagi pada arwah sahabat saya tu, arwah DJ Rizal. Alhamdulillah, berterima kasih masa tu. Tapi yang cerita dia tersalah hantar juga. Nombor dia tersalah tulis.
0: Tersalah tulis?
1: Contohnya belakang 684, dia terbalik 648.
0: Contoh. Macam itulah.
1: Jadi arwah dia tersalah hantar. Dia tak apa-apa, tak balas apa-apa. Saya kata, cuba saya ni nombor saya lemah sikit. Cuba alih nombor, saya kata. Dia alih, betul. Yang tersalah hantar tu, pergi ke online dulu.
0: Baik, ada pemanggil ni. Kita nak dengar. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
2: Cuintan.
1: Oi, pertama kali saya bercakap dengan Cuintan ni. Pertama kali ni.
2: Cuka tak dapat.
1: Tak dapat ni, dapat ni?
2: Yalah.
0: Selalu.
2: Aida dengan Aida cakap, call sekarang.
1: Tu ikut sekarang. Tu dapat tu. Apa khabar Ju? Sihat?
2: Alhamdulillah sihat. Atas orang-orang semua yang suka Chu, yang sokong Chu.
1: Mana kata di Chu dia happy ni. Jadi cuaca di Sarawak pun indah lah.
2: Memang be happy selalu Faizah Ida.
1: Mana kata cuaca di Sarawak indah lah pagi ni.
2: Cantik Ida, sehandsome Faizah.
0: Okay, baik. Jadi macam mana tu Chu? Mungkin boleh kongsikan dengan kita kan. Apa dia pernah ke hantar tersalah mesej?
2: Pernah hantar WhatsApp. Dan lepas tu kan, masa tu Chu kan, bukan pasal kata kan, Chu terhantar WhatsApp tu kan. Tiba-tiba Chu terhantar dekat group tau, dekat group family Chu tau. Dalam tu ada anak Chu, ada anak saudara Chu tau. Lepas tu adalah Chu, Chu tak ni nafikan adalah kawan Emanya tu tak adalah kan. Lepas tu anak-anak ni macam marah lah kalau kita ada cakap macam macam kita cakap-cakap apa kat seseorang tu kan.
1: Luahan perasaan lah.
2: Chu cakap lah macam, alah biasa lah kan, Chu ni walaupun dah macam ni perangai kan, tahu dia dah macam perangai nak dara kan. Lepas tu macam kita cakap, oh okey lah nanti kita ni kan, macam kita bercakap macam zaman Chu nak dara dulu.
1: Faham.
2: Hampir seorang tu lah kan.
1: Maksudnya kesannya Chu kena marah dengan family lah.
2: Tak ada anak Chu yang sulung tu kan, yang bongsu tu kurang sikit. Ida pun kenal kan yang bongsu tu kan. Lama dia cakap, ayah sulung tu cakap apa yang dengan anak saudara kan, dia orang panggil. Mama ni kenapa hantar WhatsApp kat siapa ni? Lama tak sempat sebab kan dia orang dah baca kan. Tak ada.
0: Itu hantar
2: masa tu dah lama dah, saja je kan.
0: Hantar kat seseorang lah tu.
1: Mana kata orang tu dapat tak? Orang di sana Nun?
2: Apa benda? Dah salah dah hantar dekat group yang family Chu tu kan, yang anak-anak saudara kan. Tapi anak-anak saudara tu anak saudara Chu kan. Ada anak saudara Chu kan.
1: Maksud saya Chu, dekat orang yang sepatutnya nak hantar tu, hantar balik tak?
0: Lah tu copy balik lah.
1: Copy balik hantar lah.
2: Tak ada lah.
1: Tak ada lah. Berhenti kat situ.
0: Berhenti kat situ lah. Dia kata malu.
2: Dia kata anak, dia kata. Lepas tu dia kata sebab nama tu dekat-dekat kan. Nama dekat-dekat kan. Lepas tu kata kan. Dia kata kenapa dah kantoi.
1: Kantoi.
0: Itu mesti ada sayang-sayang tu. Okey, terima kasih cu.
1: Ingat jangan salah hantar lagi.
0: Yang tu memang malulah. Kalau kita
1: hantar kat family,
0: kalau kita kalau tiba-tiba kita tak orang tak tahu kita ada pasangan kan, tiba-tiba
1: ada hubungan dengan seseorang,
0: tiba-tiba kita hantar kat family,
1: pecah rahsia.
0: Ha, sayang nak jumpa kat mana. Gitulah contohnya.
1: Kalau berterusan menjadi terus sampai kenyang pelamin, alhamdulillah lah kan.
0: Yalah, sebab orang dah tahu, orang pun akan mendoakan.
1: Ya, betul.
0: Tapi bila cakap pasal tersalah hantar mesej ni pun, rasa semua orang pernah alami. Pernah. Tapi kesan dia tak biasa je. Ada yang mungkin besar, ada yang mungkin biasa je, ataupun tak ada apa-apa efek.
1: Ataupun yang jadi gurau-gurauan.
0: Gurau-gurauan, malu-malu macam tu, terpaksa termalualah pun ada kan. Okey, baik, apa kita berehat seketika dulu.
1: Lagu lagi dengan
0: dengan Crystal. Ini dia SMS.
1: Wow. Dengan topik kita.
0: Okey, jadi terus layan Vera FM.
1: Berinformasi.
0: Untuk kamu aja.

0: Pagi Amir FM, Mari Pura dan informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Masih lagi bersama Faizal Ida dalam Borak Gegar Pagi.
0: Okey, pagi ni kita cerita mengenai tersalah hantar mesej. Ada yang macam Chu tadi malulah. Sebab tersalah sebabnya nak hantar pada seseorang kan. Mungkin ada perkataannya macam Crystal cakap tadi, Lan Crystal. Ada perkataan sayang-sayang.
1: Dah kantor dengan family pula
0: kan. Okey. Baik, seterusnya lagi ni ada kat Rumah Hijau ni. Apa cerita je tu?
1: Assalamualaikum, selamat pagi semua warga Perak. Selama setahun hanya berbalas emoji di TikTok. Suatu hari tu saya tersilap bagi emoji I love you. Terus si dia luahkan rasa hati dia dan bagi nombor phone dia. Lama saya buat keputusan untuk balas balik. Sekarang dah jadi buah hati. Doakan untuk jodoh kami menjadi kenyataan. Amin. Oh, ni belum lagi lah ni.
0: Belum lagi lah. Tapi itulah masalahnya, asalnya tersalah lah hantar emoji. Emoticon tu love kan. Tapi kadang-kadang sekarang ni kalau kita tengok dekat Rumah Hijau kan, dia ada status.
1: Status
0: kan. Kadang-kadang bila kita tekan status tu, kita tertekan satu emoji tiba-tiba love ke, marah ke, itu pun boleh menimbulkan kesan.
1: Kadang-kadang tersalah tekan.
0: Kadang-kadang tu pun masalah juga tu.
1: Lambang muka marah.
0: Tu pada orang tu tengah happy. Hari ni pergi berjalan-jalan bersama yang tersayang, tiba-tiba kita letak emoji marah
1: pada
0: kat situ.
1: Padahal
0: kita tak sengaja. Ada kat situ kesan dia, dah nampak macam apa? Yalah, tak sedap lah kan. Sama juga kalau dekat Rumah Biru kan. Kita tertekan like tu kan. Sekarang ni pun dah ada banyak emoji. Emoji marah, emoji sedih. Padahal status orang tu sikit punya gembira.
1: Sikit punya gembira.
0: Tiba-tiba kita letak sedih kat situ. Ataupun cerita dia sedih. Tiba-tiba kita letak emoji gelak. Nah, sebenarnya kita tertekan.
1: Tertekan. Ada masalah beritahu dah.
0: Bukan tertekan yang tu. Kita tertekan yang yang tangan kita dan sebagainya kan.
1: Biasa kata biasalah typo. Di TikTok katanya ni. Cerita seru tiap-tiap skrin ni. Tak mahu cerita rambut panjang, tak potong lagi rambut panjang, apa cerita ni? Tersalah hantar mesej kat bawah ni.
0: Okey, jadi itulah dia ceritanya kan. Okey, mungkin ada yang nak kongsikan kita di talian ni. Kita nak angkatlah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat berkongsi DJ Ida dan DJ Faizal. Apa khabar?
0: Khabar baik, teruskan.
2: Batu Asri 104.1 Mega Bukit Larut Taiping Bandar Warisan
0: Tunggu yang tu je kan. Tapi mungkin Pak Suhasri dia ambil nafas dulu, tanya apa khabar, dia suruh kita jawab dulu. Baru sambung.
2: Bukan jawab salam. Pak Su yang jawab salam DJ Ida, DJ Faizal. Nak tanya apa habak tu? Apa habak tu yang dalam malam konoh tu?
0: Okey, jadi Pak Su Asri pernah tak mengalami tersalah hantar mesej?
2: Pernah. Kisah ni berlaku tahun 2024 lah kan.
0: Okey, baru lagi lah.
1: Tarikh tak ingat?
2: Tarikh ujung-ujung bulan lah. Bulan 12 lah kan. Awal bulan 12.
1: Apa tu
2: dah? Pak Su lah tu tempat ni, Taiping tu, tengah-tengah bandar Taiping kan. Ada lah. Biasalah tempat aja kan, lelaki, perempuan, apa semua ada kan. Pak Su lah pergi ambil nombor dekat pintu tu kan. Simpan, nanti tak type nama apa lah kan. Ya, bini tu pun jalan kali tu kan. Dia ada posting di tempat lain, Pak Su jalan tu lah, kawasan tu kan. Ada lah member-member lain macam tu. Tiba-tiba Pak Su, kawan Pak Su daripada sebuah satu kampung, sebuah kampung jiran untuk Pak Suru di utara Nanjung tu kan. Dia duduk dengar tiang klik Perak FM ni. Dia tanya Pak Suru, dia hantar lah WhatsApp kan. Dia kata, asli kan boleh bagi contoh-contoh apa nama. Aku nak minta lagu ni tau kan. Dekat Perak FM ni, aku dengar hang pun duduk telefon syok sana kan. Dia kata, sempoi lah Perak FM kan. Dia kata, okey, boleh. Dia kata siap bagi contoh lagu sekali kan. Contoh lagu lah kan. Macam mana apa semua kan. Lepas tu tight lah keadaan. Tight lah lama abang Ripah dah mana abang semua kan. Macam lepas tu robot. Macam tu robot. Tak lagu. Tak kerai FM kan. Lepas tu lepas tu lagu lah. Contoh lagu. Lagu. Lagu pun lagu jiwang. Jiwang. Ya lah dia mau. Dia jenis mak jiwang dulu. Satu kelas lepas tu. Tu tau lah kan. Rentak ni tu. Nama nasihat. Nama nasihat. Lepas tu lepas tu pun. Nak stand pergi keadaan tu. Lepas tu stand pergi ke orang lain
1: lah. Oh, nombor yang tadi tu?
2: Nama dia atas. Bawah tu nombor yang maksud tak buat nama tu kan. Lepas tu stand pergi kat kawan tu.
1: Boy, hati. Kawan
2: tu pula. Lebih kawan under tu lah kan. Dia pula ada stand main kat bini tu pula.
1: Respond.
2: Dia kata Pak Su stand kat dia. Padahal Pak Su minta maaf lah kat bini. Pak Su kata, abang nak stand kat kawan kan.
1: Pak Su betul terang lah. Kira,
2: tak sengaja lah kan. Kawan nak contoh macam lagu pun semua kan. Perak FM. Abang duduk dengar Perak FM hari-hari kan. Minta maaf, minta ampun. Bini punya murka lah dia. Dia kata. Ni apa cerita ni tu hantar pergi kat depa lah.
1: Tapi tak apa tu. Kok-kok tak rezeki jadi.
2: Jadi ya.
1: Kalau ada rezeki jadi jangan lupa jemput kami.
2: Jangan. Kita peram dulu lah. Kita peram dulu lah.
1: Tak payah lah. Kita sedap dia. Kita siapa
2: tu? Kita tu je lah. Setiap pada yang satu kan. One in million.
1: Pak Su handsome.
2: Pak Su alhamdulillah dapat bakal siam lah kan. Kemarin pula lepas buka topik tu pula. Allah Pak Su bu kau-kau ni.
1: Hati kalau Pak Su.
2: Hati marah dengan Wahid. Dia kata buat mana Tanjung Mokcan. Aduh.
1: Dengar.
2: Kalau topik tu kena memang Pak Su masuk ya.
1: Macam ni?
2: Kalau topik.
1: Macam
2: kalau
1: ni?
2: Topik sensitif tu Pak Su.
1: Macam ni lah topik kena dengan Pak Su. Payuh.
2: Kena dengan Pak Su. Ada cerita.
1: Ada cerita.
2: Kalau tak ada cerita macam kata. Macam apa benda-benda kan. Macam baru ni dengan IG kan. Apa jalan mudah kan. Pak Su tak boleh nak masuk. Pak Su tak boleh masuk. Nak tanya.
1: Kesan daripada Pak Su hantar, salah hantar tadi tu. Berapa lama pula nak sembuh luka?
2: Lama, sebulan lebih
1: Sebulan tak lama lah.
2: Dekat 3 bulan lah Pak Su daripada bulan 1 tu sampai bulan 3 tu kan.
1: 3 bulan lah
2: Pak Su dapat macam balik tempat baru ni. Baru okey boleh lah. Keadaan reda lah.
1: Pak Su bagi penawar apa?
2: Pak Su penawar ni Pak Su belanja lah kan.
1: Ingatkah bagi lipan bara ke?
2: Lepas marah pun bagi lah. Bagi lah tapi yang kecilnya.
1: Yang kecil pun janji ada pasu.
2: Pasu drop 3 bulan tu kan. Pasu kau nak dapat kerja baru balik kan.
1: Tu dia lah.
2: Merana kot 3 bulan tu. Dia
1: punya rumah kan. Lekali hati-hati pasu. Lekali hati-hati.
2: Patulah.
1: Pasal Perak FM terbabit ni.
2: Tak, bukan. Bukan Perak FM terbabit. Jari pasu ni tertekan nombor tu kan. Nombor Allah. Depan tu kata pasu duduk mau kat depan ni depan kan. Pak Su minta maaf lah dalam masa minta maaf lah tersilap hantar kan.
1: Baik.
2: Kira cerita ni benda betul. Bukan ni lah. Benda real ni apa cerita tak. Apa pun kat
1: ni. Kalau Mak Su dengar ni dia gelak lah.
2: Dia senyum lah. Dia senyum sinis lah.
1: Ni kerja sampai ke awal sampai ke lima.
2: Sampai ke lima lah.
1: Banjo ayak lagi tu sampai tu.
2: InsyaAllah. Apa cerita pun satu lagu lah.
1: Lagu apa tu?
2: Du cocam. Lagu tu best.
0: Nanti kalau ada
2: terima kasih ambil penggerak Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wow, kemain semangat Pak Su ni.
1: Cerita pun semangat tadi. Nasib baik tak jadi benda-benda yang tak diingini lah.
0: Yelah, kan.
1: Saya pun memahami.
0: Saya
1: tak on lah pula.
0: Patut nampak macam jauh benar je rupanya.
1: Isteri Mak Su memahami. Tapi memahami-mami pun penawak dia 3 bulan dah.
0: 3 bulan sebab dah.
1: 3 bulan ni. Terima kasih lah yang bersama kita di live TikTok ni. Berapa mata mandang ni dah. Kalau boleh kita nak ramai-ramaikan lagi ni.
0: Kita bukan apa sebab kita punya titi ni dalam tempoh
1: berpantang.
0: Berpantang lagi. Jadi koma kenalah apa buka titi kita buka sendiri. Dia sebab dia tak naik FIP. Jadi share-share lah dengan kawan-kawan.
1: Terima kasih Harimau Sejati. Waalaikumsalam. Harimau Sejati ni asyik tanya Abang Wahid je ni. Abang Wahid semalam.
0: Abang Wahid semalam. Abang Wahid setiap hari Selasa dan juga hari Khamis.
1: Kita hari apa? Hari Rabu dan Jumaat.
0: Hari Rabu dan Jumaat. Buat masa ni lah.
1: InsyaAllah.
0: Okey. Baik. Apa pun kejap lagi kita akan ke Nasrallah FM.
1: Sekali lagi. Nak terbang.
0: Ke Kota Media.
1: Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Tentunya untuk ikuti utama 9 pagi.
1: Yes. Dan selepas itu kita kembali dalam Borak Gegar Pagi.
0: Okey, pastinya kejap lagi juga nanti kita akan kongsikan juga dengan koma. Kita ada program untuk esok.
1: Kita langsung lah.
0: Baik. Okey, terus sampai FM.
1: Ibu Rambu Informasi.

0: FM, hari berada di informasinya untuk kamu aja. Itu dia Jab Tudu dengan Dut Tetam. Tadi Abang Faizal kata kalau ada kalah gudi rasa macam nak pergi siam.
1: Nak pergi siam.
0: Buat apa tu?
1: Makan kensom.
0: Oh, okey.
1: Kensom makan kat Songkla.
0: Okeylah tu.
1: Nak tangkap gambar dekat Pantai Samila.
0: Okey, boleh.
1: Kita tahu lah.
0: Itu on.
1: On.
0: Ingatkan
1: nak pergi lah.
0: Ingatkan
1: nak pergi untuk kahwin. Cakap je terang-terang.
0: Okey, baik. Apa pun apa pun, terima kasih untuk kamu yang masih lagi setia bersama dengan kami di Perak FM. Ada yang sekarang ni di TikTok kan. Okey, baik. Kita masih lagi cerita mengenai tersalah hantar mesej. Kesan dia.
1: Pernah salah, Kak Zah? Pernah,
0: kan? Semua orang pernah. Jadi adalah kesan-kesan dia, kan? Kesan dia mungkin ada yang melarat, kan? Ada yang biasa, ada yang tak ada apa-apa pun, kan? Macam yang kata tadi, terkahwin tu pun okey juga.
1: Terkahwin,
0: ya? Ya, terkahwin. Okey, baik.
1: Siapa ni dah?
0: Ini Kak Zira kita ni. Saya ke Sabah Koti pada DJ Ida Faizah. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik. Amin untuk semua. Kak Zira ada juga tersalah hantar dekat rumah hijau katanya, tapi tak tulis yang bukan-bukan lah. Itu biasalah kan. Biasa. Kadang-kadang kita nak forward dekat grup family, terforward pula dekat grup sekolah anak pun ada juga. Kan, lepas itu orang akan cakap salah tingkap ni.
1: Tapi kadang-kadang ada orang buat onar.
0: Onar
1: dia ambil telefon kita, dia hantar.
0: Dia hantar kan?
1: Lepas tu kita yang jadi mangsa. Lepas tu kita mengakulah tersalah hantar.
0: Itu memang saja buat onar.
1: Tolong
0: kan. Okey, cakap lagi ni.
1: Kak Z. Kak Z dah pencet lama. Tapi baru-baru ni kawan hantar mesej bagi tahu minta isi borang murid pemulihan.
0: Okey.
1: Kak Z gelak je lah. Tanya dia balik, dah pencin pun kena isi borang murid pemulihan ke? Baru dia tahu dah salah. Ini masih duk tanya kawan, duk tanya. Masih kerja lagi lah.
0: Kawan je tersalah hantar. Okey, Kak Ros pula pernah nak hantar wasabi dekat suami, silap ke hantar orang lain. Dah salah faham, nak berkenalan pula. Kak Ros terus terang aje lah nak hantar dekat suami. Rasa malu katanya, silap tekan nombor. Udah maklumlah, jari dah lebor.
1: Hidup happy lah tu. Bahagia.
0: Yelah. Tapi itulah macam Ida cakap tadi. Kalau kita dah tersalah hantar kan, tiba-tiba nanti menimbulkan rasa macam, siapa pula tiba-tiba ada perempuan lain ke kan? Kalau isterinya baca. Yelah. Tiba-tiba, sayang kat mana? Tak ke kalau tiba-tiba isteri dia baca, siapa ni pula ni? Munirah ni. Gitu.
1: Munirah?
0: Contoh.
1: Kan?
0: Macam tu kan? Dia akan tanya. Kalau tersalah. Jenuh nak explain kan? Manalah

0: tahu kan.
1: Tapi, tiba. kalau kita jujur, tak apa. Tak macam apa, Pak Su tadi. Walaupun, tapi ambil masa 3 bulan lah. Penawar dia pun,
0: jujur
1: apa,
0: eh?
1: Ni apa, RM500 1 gram lah.
0: No.
1: Tadi,
0: Pak Su Asri punya.
1: Kalau ada pemanggil, kita boleh pergi dalam. Okay.
0: Jaki ada pemanggil. Nah, jap lagi kita nak telefon seseorang ni. Hello, ya. Assalamualaikum.
1: Putus
0: pula. Okey, tak apa, cuba lagi 5458559. Kalau kau nak kongsikan bersama dengan kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
2: Faizal.
0: Ya. Hai, Kak Mawar. Kak Mawar, apa cerita Kak Mawar?
2: Ceritanya nak katakan memalukan sikit tu ada juga.
1: Kenapa dimalukan?
2: Tersalah hantar tu biasalah dah. Kadang-kadang orang kata, kau nak hantar ke mana ni? Apa ni? Ada satu kes tu, kawan Kak Mawar lah. Dia tu sikit dari Kak Mawar. Dia ajar Kak Mawar suruh Kak Mawar tekan kat sini, tekan kat sini. Kak Mawar kata orang tak tahu, orang tak ketik. Dia kata, kamu tengok je kat situ tu, kamu tekan lah. Masa tu Kak Mawar tu usik-usikkan, tak tahu pula Ida Kak Mawar ni tertekan, terakan gambar Kak Mawar sendiri. Masa tu Ida Kak Mawar nak mandi.
0: Allah.
2: Atau duduk rumah seseorang. Nak mandi dengan rambut gerobang ni dah putih-putihnya. Lepas tu nampak rangka bau dada. Rangka bau Kak Mawar kiri kanan ni dah.
0: Aja.
2: Allah malunya rasa ngeletor lutut.
0: Tak sempat nak padam.
2: Ya, kalau terlepas ke orang ni dah tak apa. Ini terlepas masuk dalam FB yang atas yang ada susun-susun tu apa?
0: Oh, story.
2: Ya Allah, kalau telefon Kak Mawar, Ida hari tu berdering-dering Ida. Sedara-sedara marah, telefon Kak Mawar marah.
0: Dia kata,
2: nah, kau ni pahal.
0: Kak
2: Mawar ni udah lah dengan malu, satu badan mengigil. Apa hal apanya Kak Mawar kata? Takkanlah orang sengaja-sengaja.
1: Lepas
2: itu Kak Mawar marah kawan Kak Mawar. Kak Mawar kata lain kali kalau orang nak cakap, orang kata tak kecil, kamu jangan suruh-suruh usik-usik aja itu aja ini. Kalau kamu ada sebelah
0: lainlah.
2: Ini Kak Mawar kata, haudah lain kali kalau nak tipu orang, suruh orang apa, Kak Mawar kata kamu tanya ke orang ni. Orang ni
0: jangan hapui lagi.
2: Kak Mawar kata
0: Kesan dia malu. Jangan aku yang lagi dia.
2: Kata mengigil satu badan ni dah malu.
0: Kata dia
2: anak buah Kak Mawar apa. Mungkin time ini katanya orang tak pegang telefon lagi. Tapi dalam 40 orang, 50 orang ke dah nengok.
0: Dah mata memandang.
2: Ya, tapi masa tu Kak Mawar kira dah macam nak ketanda ada nak mandi. Tapi nampak, orang kata kira nampak seksi bahu tu. Tak ada lah baju pula kata orang bau kiri kanan tu. Malu Kak Mawar tu Ida.
0: Baik, terima kasih.
2: Kak Mawar kata kawan, Kak Mawar kamu ni dah haju-haju suruh orang nekan-nekan sendiri.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih
0: Kak Mawar.
2: Terima kasih
1: Kak Mawar. Okey, sama. Salam. Apa nak
0: dibuatnya kalau dia macam tu? Itulah dia dia kan. Kita berhati-hati lah kan. Betul lah kadang-kadang kita ter apa? Tersalah.
1: Dia bukan ni, dia tak tahu kata benda yang dia buat
0: benda
1: tu.
0: Benda tu tertekan. Tapi kebanyakan macam tu bila bila orang-orang otai ni kan. Otai. Main telefon, dia pegang telefon smartphone. Kita tak adalah nak kata sebab nanti kita pun bakal macam tu juga.
1: Maksud tu apa aplikasi lain pula.
0: Aplikasi nanti? Lain nanti kan. Zaman-zaman tu nanti kita pun tak tahu macam mana jadinya. Tertekan tu kebanyakan status pun Ida pun kadang-kadang tertengok kan. Share apa, lepas tu voice note tertekan tengah sembang dengan
1: voice note kan, ataupun
0: ter-call tu tak apa lagi ni. Voice note ni kita tengah nyembang tiba-tiba mengutuk pula.
1: Tak mahu orang macam tu, jangan kutuk. Mana kata jangan mengutuk orang.
0: Dan boleh je boleh. Dalam masa yang sama jangan pegang handphone. Nanti tertekan voice note tu, lepas tu kita pun tersend. Tak sempat nak padam, orang dah dengar. Itulah dia kesan dia kan. Jangan harui.
1: Jadi kita pun mungkin nak tamat dah kot ni.
0: Nak tamat dah kot. Sebab kita selepas ini kita akan cuba untuk hubungi daripada seksyen mana? Nama dia Ketua Seksyen Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga. Yang hari ni kita nak tanya iaitu Puan Veliana Ruslan.
1: Alright.
0: Kita nak tanya mengenai program Carnival Bijak Tenaga 2026 yang bakal berlangsung esok dan lusa. Jadi kita punya DJ pun dah bersiap sedia nak pergi kat sana tu untuk apa radio di lokasi. Jadi kalau kau nak tahu dekat mana tempatnya, kalau dengar, nak jumpa dengan DJ Mira, nak jumpa DJ Rick,
1: DJ Mim,
0: DJ Mim, boleh tunggu sana ya.
1: Untuk program ni lah.
0: Untuk program ni lah.
1: Bijak Tenaga 2026.
0: Ya. Okey.
1: Gegar pagi kita sampai sini jelah.
0: Sampai sini jelah sebab kita lepas ni nak sembang pasal apa?
1: Dengan Puan tadi.
0: Puan ni tadi tu, tapi itulah apa pun ceritanya pasal tersalah
1: topik,
0: hantar
1: topik
0: tu berhati-hati jelah.
1: Hati-hati.
0: Hati-hati. Semua orang melakukan kesilapan.
1: Siapa-siapa pada diri saya, siapa-siapa pada semualah.
0: Ya. Okey, apa pun ini dia Utopia dengan Misali Cintaku. Terus layan Pada FM.
1: Ibu dan berinformasi.
0: Untuk kamu aja.

0: kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan relax. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.
1: Altibian. Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
2: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
3: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview, 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

0: Eh, Abang Rafian, mari beranak informasinya tentunya untuk Kova aja. Masih lagi kita dalam Gegar Pagi.
1: Alhamdulillah. 8.41 minit pagi, pertemuan kita hari Jumaat 24 Julai 2026.
0: Ya, tapi janganlah ulang, janganlah jauhkan 8. Kita dah 9.
1: Saya sebut apa tadi?
0: 8.
1: Saya tulis 9 dah. Saya tulis 9.
0: Yalah,
1: dah.
0: Tapi apa
1: kita tak ada bukti, kita sebut 8. Okay. Kita tak ada bukti.
0: Okey, baik. Apa pun yang pasti, seperti yang dijanjikan, okay. Kita sekarang ni nak bawakan pendengaran koma.
1: Ke mana?
0: Untuk kita nak bersamalah dengan Puan Viliana Ruslan, iaitu Ketua Seksyen Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga. Yang nak bercerita mengenai Karnival Bijak Tenaga 2026 yang bakal berlangsung pada esok dan lusa. Betul? Okay. Jadi di talian kita nak bersamalah ya. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Puan Viliana? Sebutan saya betul eh?
2: Betul.
1: Viliana Ruslan.
0: Sedap yang nama eh?
1: Betul lah.
0: Viliana.
1: Unik namanya.
0: Unik.
1: Asal mana Puan?
2: Orang Johor.
0: Baik, jadi mungkin Puan boleh kongsikanlah ya kepada pendengar Perak FM ketika ini, apakah sebenarnya Karnival Bijak Tenaga 2026 dan mengapa orang ramai tidak patut melepaskan peluang untuk hadir nanti?
2: Ya, terima kasih ya. Jadi kita nak maklumkan sebenarnya Suruhanjaya Tenaga ni, kita ni adalah kita kata badan kawal setia pembekalan elektrik dan juga gas per pipe. Jadi ini adalah buat julung kalinya kita akan menganjurkan Karnival Bijak Tenaga bersempena dengan sambutan Jubilee Perak 25 tahun SP. Jadi penganjuran ini bukan sahaja untuk raikan ulang tahun kami, tapi nak buka peluang kepada orang ramai kenal dengan lebih dekat peranan kami sebagai Suruhanjaya, sebab ramai tak kenal kami ni. Mm-hmm. Jadi kita nak ajak ramai-ramai datang kenal dengan kita, dan kita akan bawakan banyak himpunan pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. Nak bagi peluang kepada orang ramai sama-sama belajar, berhibur dan faham macam mana nak gunakan elektrik dengan gas secara lebih bijak, secara cekap, secara selamat, supaya kita dapat bagi manfaat pada semua pendengar-pendengar kita lah. Jadi kita pun ni untuk kedua-dua DJ yang sangat ceria pada hari ini, okay. Kita nak kata topik tenaga ni bukannya bosan. Dia tak bosan, dia tak technical, tapi dia dekat dengan kehidupan seharian kita. Mm-hmm. Kalau kita lihat hari-hari kan, mm-hmm, on switch saja dah lampu menyala kan. Mm-hmm. Tapi kita nak belajar apa behind daripada switch tu juga. Gitu.
1: Bukan nak suruh pasang switch kan?
2: Bukan nak suruh pasang switch, betul.
1: Kita nak on switch tu pada penggunaan yang bijak pun eh.
2: Betul.
1: Jadi sepanjang dua hari berlangsungnya Karnival Bijak Tenaga 2026 ni, pada 25 dan juga 26 Julai, Sabtu dan Ahad, mungkin Puan Viliana boleh kongsikan aktiviti ataupun program-program yang menarik, yang istimewa, yang menanti pengunjung sepanjang program ni berlangsung.
2: Kita ada banyak sangat aktiviti mulai daripada esok dan lusa. Jadi kalau nak maklumkan, kita ni bawa pendekatan secara edutainment lah. Dia kita belajar dan dalam masa yang sama kami menghiburkan pengunjung-pengunjung. Mm-hmm. Jadi ada banyak aktiviti ni lah ya. Pertamanya of course lah kan, kita sebagai badan kawal setia, kita akan adakan sesi pocket talk secara santai je. Yeah. Kalau ramai sekarang ni isu-isu bil elektrik contohnya kan. Mm-hmm. So kita nak berkongsi macam mana nak kawal penggunaan kita kata elektrik anda secara cekap. And then ni juga ni nak tip-tip untuk keselamatan elektrik dan juga gas per pipe. Macam mana nak kira tarif? Sebab ada orang tengok bil tu, dia tengok kat bawah je berapa banyak kan.
1: Yeah.
2: Nak kira apa yang anda bayar pun tak sure, kami bawakan khas untuk anda. Mm-hmm. Kita juga ada TVET di bawah SP. Dan juga ni kalau orang Perak ni, ni isu paling utama sekali ni. Mm. Operasi Bitcoin ni banyak dekat Perak ni. Mm-hmm. So kita nak bawa kepada anda macam mana kita nak mengenal pasti sama ada jiran sebelah kita ni sebenarnya tengah melombong Bitcoin secara haram ke tidak. Ini kita bawa khusus untuk orang Perak. Mm-hmm. Selain daripada tu, kita ada hati-hati jemputan lah kan. Tak adalah sebab kita buat karnival, takkanlah tak ada yang menghiburkan kan. So kita bawa Zamani. Ni ada yang best-best saya ni minat dengan Zamani ni kan. Yang muda sikit kita bawa ke Ara Johari. Kita ada Syafiq Farhan. Uh-huh. Kita ada juga demonstrasi masakan dengan chef celebrity Anis Nabila, yang ni dia akan gunakan peralatan cekap tenaga. Barang-barang yang 4 ataupun 5 bintang, dan sambil masak dia akan ceritakan apa tips-tips keselamatan di dapur lah kan. Dekat dapur tu ada banyak juga yang kita kena make sure supaya selamat. Selain tu kita ada nilai ya, food truck viral semua ada. Hari esok kita sampai 10 malam di bahagian luar Stadium Indramayu. So jemput datang beramai-ramai. Dan of course yang paling ramai orang tunggu adalah hadiah cabutan bertuah kita.
0: Itu dia. Okey, baik. Banyak sangat aktiviti.
2: Banyak sangat.
0: Yang bakal berlangsung tu ya. Jadi kamu jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai ke Stadium Indra Mulia Ipoh pada 25 dan juga 26 Julai Sabtu dan juga Ahad ini. Okey, baik. Jadi Puan, kejap lagi kita nak tanya lagi. Tapi sebelum tu kita nak berehat dululah ya. Boleh ya?
2: Boleh.
0: Kita dengar lagu dia.
2: Boleh.
0: Ini dia kata Puan ni tadi, artis yang bakal membuat persembahan di Stadium Indra Mulia Ipoh nanti untuk Carnival Bijak Tenaga 2026. Jadi terus bersama kami di Perak.

0: Ya, Berafian Mari Beran ada informasinya untuk kamu aja. Okey, masih lagi kita bersama dengan Puan Viliana Ruslan, iaitu Ketua Seksyen Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga, yang cerita mengenai Karnival Bijak Tenaga 2026 yang bakal berlangsung pada bila tu, Abang Faizal?
1: Pada 25 dan 26 Julai. Satu dan Ahad bermula.
0: Oh, esok lah.
1: Esok, pada bermula dari pukul 9 pagi. Okay, okay. Yang mana tadi Puan Viliana dah kongsikan, antaranya mencerita tentang penggunaan elektrik yang berhemah lah.
0: Okay.
1: Dan perkongsiannya lagi berkenaan dengan tarikan yang perlu anda hadir. Ada pocket talk, ada demonstrasi makanan, ada permainan, ada pameran, ada cabutan bertuah juga, ada jualan rahmah, ada food truck, dan yang bestnya ada siapa? Ada Zamani Slam tadi.
0: Ada Zamani. Ada lepas tu ada Arah Johari dan juga Syafiq Farhan.
1: Yang tu yang saya dapat tangkap
0: tadi pun. Abang bomba eh. Okey, baik. Jadilah Puan, sebagailah penutup lah kan, kita ni pun dah dekat ujung dah ni. Sebab kami pun nak menamatkan juga tugasan konti ni. Mungkin boleh Puan jemput seluruh warga Perak. Bukan kata orang Perak je lah. Orang yang dekat berhampiran dengan Perak ni kan. Orang Kedah pun dengar juga ni.
2: Orang Kedah pun dengar juga.
0: Kan? Untuk hadir ke Karnival Bijak Tenaga 2026 ni. Mungkin boleh kongsikan lah bersama dengan pendengar kita.
2: Baik, jadi untuk semua kami di pihak Suruhanjaya Tenaga ingin menjemput semua sekali untuk hadir ke karnival kami. Dan untuk adik-adik, saya lupa nak mention tadi ya. Semua adik-adik sekolah rendah, sekolah menengah datang, sebab kita ada markah PAJSK peringkat kebangsaan. Datang buat sedikit, ada sedikit saja tugasan menarik dan dapat hadiah, dapat juga markah PAJSK. Jadi untuk ibu bapa, jangan lupa bawa anak-anak datang untuk melayakkan mereka mendapatkan markah PAJSK. Selain itu, untuk semua saya jemput warga Perak, warga Pinang, warga Kedah, segala-gala warga lah untuk datang ke karnival kami. Esok dan lusa bertempat di Stadium Indramulia Ipoh, dan kemasukan adalah percuma. Sebab kata kita, moh koma bijak guna tenaga katanya. Jadi Yop dan Yong, jangan lupa datang ramai-ramai meriahkan karnival kami esok dan lusa, insyaAllah.
1: Itu dia, Aida.
0: Terima kasih.
1: Syoknya artis ada tu.
0: Artis ada. Dia bukan artis je.
1: Patut dah semalam. Kan saya kata Aida, saya lalu kan.
0: Lalu.
1: Saya tengok ada kemah-kemah.
0: Kemah-kemah dah banyak dah.
2: Dah naik dah semuanya.
0: Maknanya Puan berkampung lah kat sana eh?
2: Berkampung seminggu di Ipoh kita ni.
0: Seminggu di Ipoh. Boleh jalan-jalan kat Ipoh lah Puan. Makan rasa makanan.
2: Macam-macam ada kat Ipoh.
0: Macam-macam ada. Orang-orang ni pun baik-baik.
1: Yang syoknya Puan. Yang syoknya esok Perak FM turut setel sana.
0: Ya, betul.
2: Ya, betul. Akan
1: balik di sana sekali. DJ Rick, DJ Mim dan juga DJ Mira.
0: Jadi kamu jangan lepaskan peluang. Jadi terima kasih banyak-banyak eh. Dia ucapkan buat Puan Viliana Ruslan. Yang bersama dengan kita. Terima kasih. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Okay. Jumpa datang. Jangan lupa kata dia.
0: Ya, insyaAllah.
1: Okey, dah. Tadi kita bersama dengan Puan Viliana Ruslan, Ketua Seksyen Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga, yang bakal berlangsungnya Karnival Bijak Tenaga 2026 esok 25 hingga 26 Julai ya. Bertempat di?
0: Bertempat di Stadium Indra Mulia Ipoh. Okay. Jadi kamu jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai. Yang pastinya kita punya radio di lokasi ataupun DJ-DJ kita pun ada juga. Kita ada DJ Rick, DJ Mim dan juga DJ Mira. Kalau radio siapa yang nak jumpa Mira, bolehlah kan?
1: Mira je.
0: Yelah, sebab Mim dengan Nashri itu dah biasa. Sebab kita kan ada bawakan DJ terbaru.
1: Kecil hati Mim ngari.
0: Gerau-gerau je.
1: Tapi yang pasti esok tiga orang DJ.
0: Tiga orang DJ tu ada. Jejaka dua orang tu. Dan juga seorang bunga.
1: Dua kumbang dan satu bunga.
0: Dua kumbang dan seorang bunga.
1: Ambil peluang tu.
0: Dah di ujung lah ni. Kita pun nak menutup juga lah ni.
1: 95 dah eh.
0: Ya, 955 dah. Lepas ni kita akan ke Nasional FM untuk ikuti Berita Dunia. Selepas itu bertemankan pula DJ yang paling mahal.
1: Kak Mas.
0: Mas Lita. Dia mahal lah, kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. Bila turun tu kita cepat kena grab.
1: Sekarang berapa ni?
0: Sekarang rasanya dah lima lebih lagi kot.
1: Lima lebih lagi eh. Makna kata Yong 10-2 menyusul lah lepas ni.
0: Okay.
1: Yang pastinya Altibian jangan lupa.
0: Altibian jangan lupa, ataupun rancangan soal jawab agama bersama dengan koma nanti ya.
1: Yang mana satu, Ustaz Datuk Zamri ataupun
0: kita pun tak tahu lagi kan. Tapi tak apalah, koma nanti kalau kejap lagi ya. Okay, ini antara artis yang bakal membuat persembahan di Stadium Indramulia nanti.
1: Esok.
0: Arah Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain.
1: Ida suka lagu ni.
0: Yelah.
1: Saya suka lagu Paku.
0: Oh, lagu Paku?
1: Ha, lagu Paku.
0: Apa boleh jugalah. Okey. Apa pun, jumpa lagi insya-Allah.
1: Jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum.

0: Era FM, hiburan ve informasi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akramini berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Negara harapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baharu ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkat kuasa hari ini ditetapkan antara 10% hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan Kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangria berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu, mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Pelindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila berhampiran ibu negara susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita Pelitan MT dah marah ke skor akhir. Kejayaan itu hadir selepas enam lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perserangan lelaki, tiga bergu lelaki dan dua bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor tiga dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia, Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjadikan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
3: Ya, teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Pera FM. Assalamualaikum. Dah pun 10 minit pagi untuk kita terus bersama di ruang udara Pera FM. Kalau tadi bersama dengan rakan setugas DJ Ida dan juga DJ Faizal yang telah pun menggegarkan pagi Jumaat kamu ya, untuk tarikh hari ini 24 hari bulan Julai 2026 Masihi, dan kalender Islam kita melangkah ke 9 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih buat Ida dan juga Faizal. Kini giliran teman pula ya untuk menemani komo semualah yang mendengarkan Pera FM ketika ini, tak kira di mana jua berada, menerusi segmen Yop Yong 10 pagi hingga ke 2 petang. Apapun, kepada komo yang sedia mengikuti rancangan ATBN kita.

0: Al-Tibyan memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Al-Tibyan.
1: Baik, Al-Tibyan kembali bersiaran di Perak FM ini dan pastinya ketika ini dah pun bersiaran secara langsungnya di platform media sosial iaitu di Facebook Perak FM. Jadi untuk itu tanpa membuang masa lagi, kita nak bersama dengan tetamu yang dah pun hadir di konti Perak FM ini iaitu yang berbahagia Datuk Haji Asad bin Awang, Ahli Jawatankuasa Fatwa Perak kita. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Datuk?
2: Alhamdulillah sihat walafiat. DJ Masita, apa khabar?
1: Alhamdulillah, syukur adanya. Satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita setiap kali kita dapat lagi bernafas dan meneruskan kehidupan ini Datuk ya. Baik Datuk, jadi macam biasalah Datuk ya, untuk kita bersama menerusi rancangan Al-Tibyan kita. Dan terima kasih kita ucapkan kepada DJ Amira kita ya, yang bertugas hari ini untuk menjayakan siaran langsung kita di Facebook ya. Jadi nak mendengarkan sedikit mukadimah sebelum macam biasa kita akan menerima sebarang pertanyaan dan kemusykilan dari pendengar kita. Silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar Para FM dalam rancangan kita Al-Tibyan, DJ Maslita dan juga pembantu yang bertugas pada hari ini,
1: DJ Amira kita.
2: DJ Amira kita ya. Baik. Kita sama-sama dalam masa yang singkat ini renung satu firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan, ya, ahli zikir, kalau kamu tidak tahu. Saya nak kaitkan ayat ni dengan zaman AI kita sikit. Ya dah, kita hidup sekarang ni dalam zaman IT, zaman AI,
1: perkembangan teknologi,
2: perkembangan
1: kita,
2: teknologi yang begitu pesat. Dan AI ni ada banyak faedah, ada banyak guna, hatta dalam ilmu agama dan bidang-bidang yang lain yang berkaitan bahasa dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh bergantung bulat-bulat 100%. Kalau kita tengok hari ni, mungkin nombor satu generasi muda kita, ya tak? Dia mungkin dia kata tak payah tanya-tanya ustaz lah. Tak payah tanya-tanya rancangan Al-Tibyan. Petik aja tanya AI. Ya, bertanya kepada AI itu tidaklah menjadi satu kesalahan. Tetapi kadang-kadang, ya tak? Jawapannya tu mungkin tidak sesuai dengan keadaan kita, keadaan semasa, keadaan setempat.

0: pengambilannya tak betul.
1: Pengambilannya tak betul. Bukan jawapan AI itu tak betul.
0: Yeah.
1: Jadi kalau ilmu berkaitan dengan agama, Al-Quran, Sunnah, ada ketikanya kita kena talaqqi. Kena pergi berjumpa guru, kena bertanya dan sebagainya. Dan apapun kalau kita guna itu sebagai tambahan dan sebagainya, jadi kita kena tabayun juga. Ya tak? Kena tabayun, kena tanya balik, kena semak balik. Jadi janganlah kita ketepikan, kita kata contohnya rancangan atibian atau ustaz-ustaz atau guru-guru dan sebagainya, dan semata-mata bergantung kepada AI untuk urusan yang berkaitan dengan ibadat kita, ya,
0: berkaitan
1: Al-Quran, sunnah, agama dan sebagainya. Jadi semoga kita dapat kebaikan daripadanya.
0: Baik, sama-sama kita renungkan. Walaupun orang kata tak, kita tak nak ketinggalan dalam perkembangan teknologi kita ni. Tapi dari segi hal agama contohnya, Datuk kita tak boleh bersandarkan kepada teknologi AI ni, ya,
1: semata-mata.
0: Sebabnya sekarang ini kaedahnya dia, kita boleh bercakap dengan dia.
1: Bercakap dengan dia.
0: Boleh bercakap dengan dia, kemudian dia boleh respon.
1: Dia boleh
0: apa
1: respon
0: yang kita tanya.
1: Ya,
0: Datuk, ya. tapi itulah sebab berkaitan dengan akidah juga, kan. Jadi kita tak sepenuhnya untuk bersandarkan pada teknologi ini, ya, macam Datuk katakan tadi, talaki. Talaki dan juga tabayut.
1: Kalau sikit saya nak tambah lagi.
0: Silakan,
1: kalau
0: Datuk.
1: Rasulullah pun ada orang bertanya. Tanya dengan dia, apakah amalan yang terbaik? Dia beri jawapan yang berbeza-beza.
0: Baik.
1: Satu orang jawapan begini, satu orang buat baik kepada ibu bapa, satu orang berjihad, satu orang sembahyang pada awal waktu. Mengapa dia tak jawab sama aja? Jadi dia tengok muka dia, apa keperluan orang itu. Jadi AI itu dia tak tengok muka kita, dia dengar suara kita.
0: itulah istilah talaki tadi.
1: Talaki, ya, Datuk.
0: Kita juga boleh bersemuka kan dengan ini. Okey, apapun kemusykilan dan juga persoalan yang mungkin tak jelas,
1: tak
0: ya Datuk,
1: jelas.
0: Insya-Allah, ya, yang berbahagia Datuk Haji Asad bin Awang, iaitu ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perak, kita bersama dengan kita lah sepanjang rancangan atibian ini. Dan juga jangan lupa kita ada slide juga nanti, ya, untuk koma yang masih lagi belum berpeluang untuk menjawab soalan kuis. Soalan kuis semarakkan Ma'al Hijriah kita, anjuran daripada Institut Takbiran Islam Intim Perak kita, iaitu Jabatan Agama Islam Perak. Jadi teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM, pastinya menerusi rancangan Atibian.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Okey, Altibian di Perak FM 10.18 minit pagi. Terus menonton ya di Facebook Perak FM, dan kalau ada kemusykilan ataupun persoalan berkaitan agama ini, bolehlah menerusi talian kita juga 5458559, dan juga di WhatsApp kita 0102007055. Okey, kita dah ada persoalan yang dikemukakan oleh rakan pendengar kita ni, Datuk, ya. Persoalan daripada Yong Ila kita dari Tasik, mohon pencerahan ni, Datuk, ya. Tanah sawah padi sebenarnya disewakan kepada orang lain. Tapi satu musim padi tidak dapat ditanam kerana masalah air, katanya. Adakah sewanya perlu dibayar ataupun tidak, Datuk? Itu situasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab mengenai dengan sewa.
1: Sewa.
2: Dalam hukum kita ijarah.
1: Ijarah,
2: sewa menyewa.
1: Baik.
2: Jadi yang dia sewa tu ialah tanah. Ya tak? Tanah untuk pertanian dah. Untuk pertanaman sawah padi. Jadi biasanya kita sewa ini terikatlah dengan perjanjian kita selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Mu'min.

0: عند شروطهم. المسلمون عند شروطهم. Orang Muslim terikat dengan syaratnya. Ya. Jadi syaratnya itu yaitu dia janji sewa satu tahun, contohnya RM5,000. Satu tahun kalau luas lah. Kalau sini tak sampai RM5,000.
1: Ya. Tak berapa bidang tanah sama padi.
0: Dia sewa
1: kan?
0: Katakan RM1,000 contohnya. Satu tahun. Maka dia nak mengusahakannya. Ya. Itu bergantunglah kepada dia. Dia bayar sewa. Ya. Dia boleh tanam, dia boleh tak tanam. Hak dia lah. Ya tak? Tapi dah perjanjian begitu. Ya. Maka sahlah perjanjian yang sepatutnya begitu. Dia bukan jenis pawah atau sebagainya. Jadi dengan sebab itu dia tadi kata dia dari timpa mungkin bencana dan sebagainya. Ya. Pada hukum asalnya kira-kiranya dia kena bayar lah. Ya tak?
1: Masih lagi kena bayar.
0: Bayar. Tetapi kalau dah keadaan begitu mesti patutlah ada tolak ansur daripada tuan tanah. Tengok apa sebabnya kerosakan tu, kerana dia malas ke, kerana dia tak mau pergi sawah ke. Baik. Dia menyebabkan dia tak tanam. Kalau begitu salah dia lah. Ya tak? Tapi sekiranya apa nama itu bencana alam dan lain-lain lagi, maka itu patut kita kira budi bicara. Ya dah, perundingan. Maka dengan sebab tu bolehlah, patutnya dibincangkan perkara tersebut. Ya, dua. Tapi kalau dia dari asalnya perjanjiannya jangan disewa, kita kata dipawahkannya. Ya dah, kalau dikata pawahkannya tu maknanya tanah tadi hasilnya bagi dua, contoh.
1: Baik.
0: Ya dah. Kalau banyak sama banyak.
1: Oh, itu pawah istilahnya.
0: Ha, ya. Kalau sikit sama sikit. Yang tuan tanah bagi tanah. Yang orang yang
1: pengusaha
0: tu jadi pengusaha. Jadi hasil ikutlah 1/2, 1/4 perjanjian masing-masing. Jadi itu lebih baik dan lebih selamat. Sebab untung sama untung. Rugi pun sama rugi lah.
1: Sama rugi,
0: eh? Ya tak? Tapi setengah orang dia tak mau, dia nak sewa dia kita. Terpulang lah dekat dia nak buat banyak mana sebagainya. Jadi adalah risiko.
1: Baik.
0: Ya. Wallahu a'lam.
1: Itu dia penjelasan untuk Yung Ila kita yang bertanya berkenaan dengan sewaan untuk tanah sawah, ya. Jadi gitulah sebabnya dia kena buat perbincangan terlebih dahulu, ya, Datuk, ya. Untuk tidak menimbulkan inilah macam situasi macam ni. Jadi jadi elok bincanglah, kan?
0: Bincang,
1: Datuk, ya, itu yang disarankan. Baik, seterusnya persoalan ataupun kemusykilan bolehlah menerusi talian kita. Tengok talian kita pun dah berkelip, ya, Datuk, kita tengok, ya, siapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di talian?
2: Inah daripada Teluk Seribu.
1: Puan Inah dari Teluk Seribu, ya?
2: Ya,
1: silakan. Hari ini kita bersama dengan Datuk Haji Asad bin Awang, ahli jawatankuasa Fatwa Perak kita, ya. Silakan, Puan Inah. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ni Datuk mewakili kawan.
0: Ya.
2: Kawan tu dia kata suami dia dah meninggal. Jadi suami dia dah meninggal, dia dikata selalu mimpi bersama dengan suami dia yang meninggal tu. Jadi tahu dia takut, dia kata kenapa dia jadi selalu macam tu, Datuk. Jadi minta pencerahan Datuk lah. Macam mana berkenaan dengan perkara ni.
1: Baik, Puan Inah. Dengar di radio, ya, Puan Inah, ya.
2: Saya Masita.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya, yakni mengenai mimpi. Mimpi, ya. Mimpi itu dalam hadis Nabi sebut kata, ar-ru'ya salihatu minallah wal hulumu minasyaitan. Fa idza halama ahadukum hulman yakhafuhu falyabsuq an yasarihi wal yata'awiz billah. Ya. Atau kama qal, mimpi yang baik, ya, yang suka di sono, itu datang dari Allah Ta'ala. Adapun mimpi-mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Ya tak? Ya. Maka hendaklah ia minta perlindungan dengan Allah. Dan ludah sebelah kiri. Bukan ludah dengan air, ludah. Puih, gitu aja. Tiga kali. Ya, jadi, minta lindung dengan Allah Ta'ala. Jadi, dia tadi dia bermimpi. Mimpi suami datang selalu dalam mimpi. Dan ini dah menjadikan dia susah lah. Takut, risau dan macam-macam lagi. Maka pesanan saya nombor satu, banyak doa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keduanya, dia cuba sedekah lah. Bersedekah ataupun sedekahkan doa-doa atau sebagainya untuk arwah suami. Ya tak? Dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan daripadanya. Ya. Tapi tak payahlah dia cerita-cerita dekat orang. Benda-benda yang tak bagus ni tak elok diceritakan. Walaupun mimpi. Ya tak? Ya. Tapi kalau dah satu kesusahan sangat kepada dia, menjadi gangguan, saya berpandangan eloklah dia jumpa dengan sama ada pakar, doktor-doktor pakar psikologi ke, ya tak? Ataupun apa nama, perubatan-perubatan yang patuh syariah. Ya tak? Islam semoga dapat dikurangkan. Jadi saya tak nak kata apa mimpi tu, kita pun tak tahu, dia tak cerita pun mimpi apa ya. Tapi kalau mimpi rasa lah suaminya itu seronok senang, tentu dia tak risau kan. Tapi kalau mimpi yang tak berapa mungkin menyusahkan hatinya, berdoa lah dekat Allah Azza wa Jalla, semoga diberikan keringanan, kemudahan kepada suami itu, mintakan ampun dan sebagainya. Itu okay. Pesan saya. Jadi kalau dah sampai teruk sangat, jumpalah orang tertentu supaya dapat satu-satu bimbingan. Mudah-mudahan. InsyaAllah.
1: Itu saranan Datuk ya. Kepada Puan Ina, mungkin boleh sampaikanlah kepada kawan ya. Baik. Terus dengan persoalan-persoalan dan kemusykilan ya, boleh kirimkan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Okey, seterusnya beralih pula pada rakan pendengar kita ni, Roslinda namanya, ataupun Salina dari Batu Gajah ni. Persoalannya, sekiranya suami saya bagi saya duit untuk masukkan dalam tabung haji, sekiranya saya meninggal, adakah suami saya boleh mengambil duit itu kembali kerana duit itu untuk mengerjakan haji? Jadi ini kira macam orang kata menyimpan lah, Datuk kan. Suami bagi duit untuk disimpan dalam tabung haji lah kiranya. Jadi kalau sekiranya dia meninggal, adakah suami boleh mengambil duit tersebut? Datuk.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kira hibah dah.
1: Hibah ya?
0: Hibah. Ya dah. Hukum hibah. Yang pertama, suami bagi duit. Bila dia dah bagi, habislah dia bagi kepada isteri. Ya. Bagi kepada isteri, dan tujuan bagi tu nak tolong masuk tabung haji, nanti boleh pergi haji dan sebagainya. Ya. Jadi hak itu kira hak isteri. Dah bagi. Ya tak? Ya. Cuma yang kita kata bagi boleh ambil balik ni, yang dalam hadis-hadis sebut, bapak bagi ke anak, mak bagi ke anak, yang tu memang boleh ambil balik.
1: Boleh ambil balik.
0: Boleh ambil balik. Tapi kalau suami dah bagi kepada isteri, ya tak? Itu hak isteri lah. Jadi kalau isteri mati, ya tak? Isteri mati, duit dalam tabung haji, dia kira duit tadi jadi paraid.
1: Paraid lah.
0: Ha, paraid. Hmm. Ha, paraid tu termasuklah dapatlah balik kepada
1: suami.
0: Suami, anak-anak juga.
1: Yeah, yeah.
0: Ha, dan orang-orang yang berhak. Mm-hmm. Tapi suami dapatlah juga balik. Mm-hmm. Tak bolehlah suami kata, eh, semua tu duit aku dulu, aku bagi dekat dia, aku nak ambil balik semua. Jadi anak-anak dia tak bagi dah. Tak boleh. Dia sudah bagi dah.
1: Buruk siku pula ya.
0: Buruk siku. Buruk siku. Ya. Jadi itulah antaranya yang hatta ada hadis Nabi kata, ada benda yang kita kalau bersungguh-sungguh pun sungguh, ya, dan kita melawak pun sungguh, selawak pun sungguh. Jadi ada setengah hadis menyebut antaranya selain daripada talak, ya, ialah juga hibah.
1: Hibah.
0: Jadi hibah kalau kita kata dah bagi tu, tak boleh ambil lah. Tu bagi betul lah tu.
1: Okay.
0: Jadi yang tadi tak ada masalah pun. Jadi jadikan dia harta sebagai faraid.
1: Faraid lah. Yeah, jatuhnya kan. Yeah. Datuk, kalau faraidnya tu ada bahagian-bahagian.
0: Bahagian-bahagiannya.
1: Ya, Datuk, ya. Okey, itu dia menjawab persoalan Yong Salina kita dari Batu Gajah, ya. Okey, talian kita 545-8559, ya. Seterusnya pemanggil kita, Datuk, ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Pelanggan dari Bukit Aping.
1: Bukit Aping. Bukit Aping tu di mana tu?
3: Bukit Aping, Sedang Kedah.
1: Oh, Sedang Kedah. Dengar siaran kita jelas, ya?
3: Dengar jelas.
1: Okey.
3: Saya minggu dulunya tapi tak dapat nak tanya.
1: Okey, yeah, silakan. Yeah. Kita bersama dengan Datuk Haji Asad bin Awang, Ahli Jawatankuasa Fatwa Perak. Ya, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ni saya nak tanya, ni tak pusat kawalan ni. Bila ni duit tu katalah saya ni meninggal, suami tu meninggal, duit tu ada RM10,000. Jadi nak kena 1/8 tu, macam mana kira ada 1/8 tu? Ataupun kalau duit tu sampai RM100,000 yang lebih tu mana pula? Nak tanya yang tu je.
1: Baik. Okey, dengar di radio, ya, okay, Puan.
3: Ya, baik.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih kepada yang bertanya mengenai dengan dia kata suami meninggal itu suami. Yang bertanya tadi isteri.
1: Isteri.
0: Yang bertanya itu isteri yang sebab. Jadi bila suami meninggal, harta benda tadi, yang pertama sekali, kalau duit ada, nak mengurus jenazah, kena potonglah dulu. Ya dah?
1: Potong terlebih dahulu, ya Datuk.
0: Urusan-urusan jenazah. Yang keduanya, sekiranya ada utang,
1: selesaikan.
0: Potonglah utang tadi. Ketiganya, adakah dia berwasiat? Mana-mana? Ya dah? Maka sekiranya wasiat, kena semak balik lah. Tengok betul-betul kalau boleh lulus, lulus lah. Mungkin sampai 1/3. Jadi baki yang tadi, kata isteri, isteri tanya hak dia lah contoh. Isteri tu terbahagi kepada dua. Satu, isteri yang sorang-sorang. Kedua, isteri yang ramai. Yang ketiga, suami yang mati tadi, adakah dia mempunyai anak? Sama ada anaknya dulu ataupun anak dengan isteri itu. Jadi sekiranya dia dapat, kita katakan isteri tadi sorang-sorang dia, dia dapatlah 1/8 bagi tolak utang-utang tadi, dia dapat 1/8 daripada kalau 8,000 1,000, 80,000 10,000, ya.
1: Yalah. Itulah kiraannya, ya, Datuk, ya. 1/8 Datuk, ya.
0: Kalau rumah tanah pun nilai lah. Nilai lebih kurang macam tu lah. Itu dia. Jadi kalau sekiranya isteri itu dua, kena kongsilah dua orang isteri. Yalah. Kalau sekiranya dia tak ada anak, tak ada anak, ya, maka isteri boleh dapat 1/4. Daripadanya. Banyaklah lagi.
1: Ya.
0: Ya. Jadi itulah tadi.
1: pembahagiannya
0: pembahagian
1: Dato,
0: cara umum.
1: Secara umumnya
0: cara
1: lah.
0: Cara umum, cara terperinci kena kena bawa kalkulator, kena depan. Wallah.
1: Untuk kira bahagiannya ya Dato ya. Okey, jadi itu dia penjelasannya untuk yang bertanya dari Bukit Aping, Serdang, Kedah. Alhamdulillah. Luar Perak pun boleh mendengarkan rancangan aktivian kita ya, di mana saja. Menerusi aplikasi RTM Klik kita ni Dato, kalau di luar Perak. Okey. Juga kita terima menerusi, kalau ada yang sedang menonton ketika ini di Facebook pun boleh aja tinggalkan di ruangan komen itu ya, persoalan dan juga kemusykilan yang ingin diberikan pencerahan ataupun penjelasan ya. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Asad bin Awang, ahli jawatankuasa Fatwa Negeri Perak. Kita menerusi rancangan aktif. Okey, nampaknya dah 10.35 minit pagi untuk kita berikan laluan kepada soalan kuis kita. Jadi kepada koma yang belum lagi berpeluang untuk menjawab soalan kuis Semarak Ma'al Hijriah, masih lagi kita berikan ruang dan peluang untuk menjawab soalan untuk menangi hadiah yang ditawarkan oleh intim kita ya, penganjur bagi soalan kuis semarakkan Ma'al Hijrah untuk tahun 1448 Hijriah ini.
4: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Aktibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah hati gembira di Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ya, terima kasih untuk Yop dan juga Yung di mana saja berada bersama dengan Perak FM ya, untuk kita buka dan ruang dan peluang untuk koma cuba menjawab soalan semarakkan Ma'al Hijriah untuk tahun 1448 Hijriah ini yang dianjurkan oleh Institut Takbiran Islam Perak kita ataupun Intim Jabatan Agama Islam Perak ya. Okey, ini soalan yang kelima untuk minggu ini untuk koma cuba menjawabnya ya. Okey, dengan tak membuang masa lagi saya nak bacakan soalannya. Jadi bolehlah menelefon ke talian 545-8559 untuk menjawab soalan kuis semarakkan Ma'al Hijrah kita ya. Okey, soalannya berbunyi begini. Semasa berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersembunyi di sebuah gua bersama Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi soalannya, apakah nama gua itu? Bukan satu soalan saja ni, berkisar dengan apa yang saya nyatakan tadi. Apakah nama gua itu dan berapa lamakah baginda Nabi Muhammad SAW bersembunyi dalam gua itu? Nama gua tersebut dan juga berapa lama baginda junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam gua tersebut. Dato' Asad, kita dah senyum dah tu kan Dato'. Jadi kita nak tengok ni rakan pendengar kita menerusi talian kita 545-8559 boleh memberikan jawapan yang tepat ya. Okey, talian kita pun dah berkelip ni Dato', kita tengok ni boleh tak jawab soalan tu ya Dato' kan. Okey, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa di talian?
5: Nur Azizah binti Silia.
1: Nur Azizah, Puan Nur Azizah ya.
5: Ya.
1: Okey, nak jawab soalan kuis.
5: Ya.
1: Ya, dah dengar dah soalan tadi tu?
5: Ha, dah dengar dah.
1: Apa agaknya jawapannya?
5: Nabi bersama Saidina Abu Bakar di Gua Sur selama 3 hari.
1: Selama 3 hari.
5: Ayo.
1: Hari itu apa?
5: Maksudnya hari apa?
1: Hari itu kira siang ke malam ke?
5: Tiga hari dua malam.
1: Okey, gua Sur, berapa hari dia boleh sembunyi? Berapa lama? Ya. Yeah.
5: Berapa lama? 3 hari 2 malam.
1: 3 hari 2 malam.
5: Ya.
1: 3 hari 2 malam, ya. Yeah. Kurang tepat. Dia cumanya sama ada siang ataupun malam aja. 3?
5: 3 malam.
1: Okey, 3 malam. Kita ni memang nak bagi hadiah kan. Okey, jawapannya gua apa tadi?
5: Gua Sur.
1: Gua Sur. Dan berapa lama?
5: 3 malam.
1: 3 malam. Okey, macam mana Datuk? Betul ke Datuk? Betul lah Datuk, dah senyum Datuk. Okey, tahniah diucapkan. Oh, memang jawapannya memang tepat lah. Gua Sur, tiga malam sebenarnya. Dia tak ada hari. Ya, tiga malam. Okey, itu jawapannya ya. Jadi Puan Nur Azizah boleh berikan nombor telefon yang boleh dihubungi menerusi WhatsApp kita ya.
5: WhatsApp
1: 010-200-7055.
5: 010-7055. 055.
1: Okey. Baik, Puan Azizah, tahniah diucapkan berjaya memberikan jawapannya ya. Okey, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, itu dia. Kita dah ada pemenang ni Datuk ya. Yang berjaya menjawab soalan. Ini semua berkaitan dengan hijrah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari Jumaat ni banyak-banyak kita bersalawat kan. Baik, teruskan kesedihan goma mendengarkan Perak FM dan soalan kuis kita akan diadakan juga dalam rancangan Lughatul Jannah. Jadi jangan lupa, masih lagi goma berpeluang untuk menjawab soalan semarakkan Ma'al Hijriah anjuran dari Institut Takbiran Islam Jabatan Agama Islam Perak kita ya. Terus bersama kami di Perak FM.
4: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, kita nak teruskan lagi rancangan Altibian kita ya. Masih lagi bersama dengan kita iaitu yang berbahagia Datuk Haji Asad bin Awang, iaitu ahli jawatankuasa fatwa Perak kita. Baik Datuk. Jadi kita nak teruskan lagi soalan yang dikemukakan, ada lagi ni Datuk ya, di WhatsApp kita ni. Okey, soalan yang datangnya daripada Yong Zura dari Meru ni Datuk ya. Soalannya berkaitan dengan zakat ni Datuk. Soalannya berbunyi begini, berumur 55 tahun dan baru dapat duit KWSP sebanyak RM40,000 ringgit Datuk. Jadi perlukah dibayar zakat Datuk? Yeah. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Mengenai dengan zakat ya, dalam apa nama Al-Quran menyebut wa atu haqqahu yawma hasadi atau khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Demikian juga firman Allah Taala wa bi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Ya, harta benda tu kena bayar zakat. Ya, kena bayar zakat. Jadi masalahnya sini, zakat daripada wang KWSP. Ya tak? KWSP. Jadi KWSP ni wang simpanan. Saya tak tahulah polisi yang cara terperinci. Ya. Tapi KWSP sekarang ni tidaklah seketat dulu. Ya tak? Ya. Sekarang ni boleh ada ketika boleh keluar. Maka dengan itu saya cenderung menyatakan bahawa dia kena bayar zakat ini sebaik dia keluar.
1: Sebaik
2: dia keluar. Ya. Bukan dia keluarkan duit tu lepas tu disimpan dalam bank setahun baru dia bayar zakat.
1: Tidak
2: macam tu. Ya.
1: Tidak macam tu.
2: Walaupun kata zakat simpanan selama satu tahun cukup nisab. Satu nisab cukup. Ya, nisab cukup tu berapa nisab sekarang? Mungkin nisab sekarang ni dia kata kalau tak silap dalam 40 hingga 50 ribu gitulah. Ikut harga emas, saya tak tahu harga emas yang 85 gram emas. Tapi sekitar 40 hingga 50 ribu. Itu kalau harta kita itu yang tu je, tak ada di lain-lain, di bank, di mana-mana. Sepatutnya kita campur semua. Ya. Jadi kalau macam kita tu RM40,000 ni boleh dikatakan cukup lah. Ya tak? Cukup secara umum, secara terperinci ya, kena detailkan. Jadi kena bayar selabanyak 2.5%. 2.5% tu maknanya 1/40. Ya tak? 1/40 tu kalau 40,000 dia kena bayar 1,000 je. 1,000 kena bayar RM25. 10,250. Betul ya? Kalau 40,000 250 kali 4 RM1,000. Jadi dia kena bayar 1,000 saja. Tak banyak.
1: Ya. Dari 40,000 tadi.
2: Dari 40,000. Bayar kepada amil-amil yang dilantik yang bertauliah. Dan insya-Allah Allah Taala akan ganti yang lebih baik, lebih berkat lagi. Ya. Baik. Kalau sekiranya kita katakan pandangan yang dulu, pandangan dulu dia kata dapat duit kita simpan dulu.
1: Simpan.
2: So, kalau simpan dulu RM40,000 tu habislah. Belanja tak payah. Yang keduanya tabung apa nama KWSP pun ada ketikanya boleh keluar awal. Jadi seolah kita dah simpan lama di situ. Ya tak? Kita dah simpan lama dah. Sekarang baru keluarkan. Maka patutlah kita terimalah. Pandangan macam Yusuf Al-Qaradawi pun kata macam tu. Ya tak? Dia kata terih keluar zakat dalam fiqh zakah dia. Dan Kalau dalam patua kita kata negeri Perak, zakat-zakat perolehan pun dia punya apa nama, zakat-zakat perolehan termasuk gaji pendapatan dan lain-lain lagi.
1: Mai.
2: Juga dia suruh bayar direct, tidaklah simpan dulu setahun. Ya tak? Jadi saya nasihatkan lebih hati-hati, lebih baik ya, dikeluarkan dapat duit tu terus bayar RM1,000 daripada
1: RM40,000.
2: Setiap RM1,000 RM25. Ya. InsyaAllah dapat keberkatan.
1: Itulah caranya. Zakat tu pun untuk membersihkan harta kita.
2: Membersihkan harta kita. Bahkan kita buat baik kepada orang fakir miskin ni, in ahsantum ahsantum diampusikum. Dia baik balik kepada diri kita juga.
1: Okey. Ya dah. Tu dia. Yung Zura kita. Okey, sebaik saja keluar tu eloklah dikeluarkan zakat tersebut, Datuk ya. Baik, seterusnya di WhatsApp kita ni, Datuk ya. Soalan daripada Intan ni, Datuk. Okey, salam Jumaat untuk Datuk. Mohon pencerahan dari Datuk ya. Dia kata, awak hamba Allah, kalau duit simpanan isteri sendiri dari titik peluh isteri sendiri simpan dalam tabung haji. Kalau isteri meninggal, boleh ke suami ambil duit itu untuk kegunaan sendiri? Dan macam mana pula dengan anak-anak? Demo pun boleh juga ke tuntut duit simpanan itu? Ini soalannya hari ini semuanya berkaitan.
2: Maknanya dia kata tadi isteri, duit tu daripada duit isteri sendiri. Ya, isteri yang menyimpan duit dia.
1: Ya, titik peluh isteri.
2: Titik isteri, kemudian isteri meninggal. Jadi masalah isteri meninggal, kata boleh ke suami ambil duit tu untuk kegunaan suami tu sendiri? Macam mana dengan anak-anak pula? Jawapannya, bila isteri meninggal, duit isteri, hak isteri, suami tidaklah boleh ambil duit tu sesuka hati. Maka duit tadi jadilah harta pusaka. Harta pusaka yang setelah ditolak yang wajib-wajib yang lain, hendaklah diagihkan. Suami ada hak sebagai suami yang kalau ada anak, tadi kita buat ada anak kan, ada anak isteri tu, maka suami boleh ambil 1/4.
1: 1/4
2: ya. Bakinya tu anak-anak, mungkin ada anak lelaki, ada anak perempuan. Maka baki tu kepada anak lah. Ada mungkin ada mak dia. Kalau ada mak dia, ada ayahnya, maknya dapat 1/6, ya, ayahnya dapat 1/6, ya, baki itu bagi kepada
1: anak-anak.
2: Tapi kalau tak ada mak, tak ada ayah dah, maka bagi pada suami
1: dan anak-anak
2: 1/4, dan baki kepada anak-anak. Pecahkan anak lelaki 2, anak perempuan 1. Begitu. Tapi suami tak boleh ambil semua. Peringatan.
1: Baik, itu dia. Kalau cerita harta pusaka ni, Datuk ya.
2: Tapi satu nak sebutlah, sebab suami tu yang berkuasa dalam tu, anak-anak tak berani ya dengan ayahnya. Ya dah. Maka suamilah yang memegang amanah. Ya dah, pegang amanah dan dia kena uruslah. Dengan seadil-adilnya.
1: Tambah pula ada anak-anak yang ditinggalkan di bawah umur.
2: Bawah umur dan sebagainya. Walaupun anak dia, anak isterinya dan sebagainya. Itu amanah lah.
1: Okey, seterusnya kita tengok soalan daripada Awi dari Kampung Simpang 4 Anak Kurau ni, Datuk ya. Okey, situasi ni begini, Datuk. Saya nak tanya, setiap malam Jumaat di surau ada buat tahlil dan bacaan Yasin. Kalau ada orang sakit yang yang mana satu bagus, buat tahlil ataupun ziarah orang sakit ni, Datuk?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi persoalannya tadi, ya, Soalannya mana yang lebih baik?
1: Mana yang lebih baik? Kalau di surau tu dia kata setiap malam setiap malam Jumaat ada buat tahlil dan juga bacaan Yasin.
2: Ya.
1: Tapi kalau ada orang yang sakit, yang mana satu yang paling afdal lah kiranya ataupun paling
2: saya
1: bagus?
2: Saya nak nyatakan di sini dua-duanya tu benda baik je. Ya. Tapi kalau dua-dua boleh dibuat. Yalah. Ziarah tu bila orang sakit, adalah kita kena pergi lah ziarah. Patut ziarah. Ya. Hak Muslim dengan seorang Muslim itu ada enam. Nabi kata. Ya. Satu daripadanya ialah apabila ia sakit, hendaklah pergi ziarah. Ya. Itu hak Muslim. Maka sepatutnya bila jiran kita, kawan kita dalam kampung kita sakit, maka adalah kita pergi menziarahinya. Itu hak dia.
1: Baik.
2: Ya tak? Sepatutnya. Baik. Lepas tu dah ada pergi ziarah tu, tak apalah malam-malam Jumaat. Ya, yang tu kita tahlil tu kepada semua orang yang dah mati.
1: Ya
2: tak? Semua kawan kampung kita, kawan kita, kita sedekahlah. Ya tak? Untuk tahlil. Dan kalau dia sakit tadi, kita berdoa lah semoga Allah memberi kesembuhan. Kesembuhan dengan berkat baca Yasin tu. Ya tak? Jadi cuma saya tak setujulah satu. Mungkin kadang-kadang orang bertanya soalan tu, dia kata tak payah baca Yasin malam Jumaat. Dia kata ziarah saja. Ziarah lah. Bagus. Dan ziarah itu satu tentu tuntutan. Jadi malam Jumaat tu nak baca Yasin tak jadi satu dosa, tak jadi satu salah. Bahkan adalah amalan yang baik. Ya. Amalan yang baik kita untuk kita berdoa kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang dah meninggal dunia.
1: Baik.
2: Termasuk ibu bapa kita. Wallahu a'lam.
1: Okey, itu dia penjelasan untuk persoalan yang diajukan oleh Cik Awi kita dari Kampung Simpang 4 Anakura. Baik, nampaknya kita ada baki dalam 4 minit lagi ni. Datuk, mungkin kita pergi satu ataupun dua soalan lagi ya Datuk ya. Okey, soalan seterusnya datangnya dari siapa agaknya? Tak dinyatakan nama di sini. Okey, Khairul. Okey, Khairul dari Kemunting ya nak bertanya. Soalannya pertama ni Datuk, berkenaan dengan musafir ya. Saya bermusafir melebihi 81 kilometer.
2: Ya.
1: Apabila saya sampai ke suatu tempat, saya mengerjakan solat maghrib berjemaah bersama-sama imam dan jemaah bermukim. Selepas saya selesai memberi salam bersama-sama imam, bolehkah saya bangun semula dan mengerjakan solat qasar isyak setelah berniat akan mengerjakan solat jamak takdim ketika maghrib tadi, Datuk?
2: Bismillah. Betul lah tu.
1: Betul lah.
2: Betul lah tu. Dia dah orang, kalau ada orang kita tak ada pun tergesa-gesa sangat. Ya, singgah di R&R contohnya. Orang sembahyang maghrib, kita ikutlah orang berjemaah. Sembahyang maghrib. Ya, tapi sebelum tu kita niat dah dalam hati kita, kita nak jamakkan Isya tu dengan jamak
1: takdim.
2: Ya. Jadi kita selepas imam memberi salam, ya, lagi pula kalau sembahyang maghrib tu memang tak boleh kasar pun. Memang tiga rekaat. Jadi kita kemudian habis imam beri salam, walaupun mereka tidak menjamakkan Isya, kita sambunglah dengan Isya. Jamak takdim kepada maghrib tadi. Ya, dan boleh di kasarkan pula jadi dua.
1: Solat isyak tu
2: tak jadi salah pun.
1: Okey.
2: Tak salah ya.
1: Jadi jelas ya untuk apa persoalan yang dikemukakan untuk
2: yang salahnya ialah makmum ni kalau dia mengikut imam, makmum tu kasar, imam tu tamam sempurna. Tu tak boleh lah.
1: Baik.
2: Ya. Tapi kalau ni sepakat, tak apa. Kalau dia imam dengan dia yang mula tu dibuat tamam, yang kedua tu baru dia kasar, tak jadi masalah. Boleh.
1: Baiklah, yeah. Boleh ya, kedudukannya macam tu Datuk ya. Okey, soalan yang kedua daripada Cik Khairul kita dari Kemunting ni, bolehkah saya memberi barang peninggalan arwah bapa kepada orang lain dengan persetujuan semua adik-beradik yang lain ni Datuk?
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan persetujuan semua waris yang bersetuju, ialah adik-beradiknya yang sudah baligh, sudah ada akal, ada hak dia, maka haruslah. Harus ya disedekahkan barang-barang tersebut. Contohnya sedekah basikal dia ke, basikal pakaian dia ke, tapi dipersetujui oleh adik-beradik yang lain. Ya, kerana hak mereka ada dalam tu. Jadi pahalanya tu niatkanlah untuk si mati, tapi sebenarnya pahalanya tu juga kepada yang bagi. Yang bagi tu siapa? Adik-beradik dan anak-anak dia tu lah.
1: Warisnya lah.
2: Warisnya ya, tu.
1: Baik. Okey. Itu dia dua soalan yang telah pun diberikan penjelasan ya. Soalan daripada Cik Khairul Kemunting. Jadi kalau tengokkan jam sekadar itu nampaknya untuk kita sama-sama manfaatkan ya persoalan dan juga penjelasan yang diberikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Asad bin Awang, ahli jawatankuasa fatwa Perak kita. Jadi dengan itu Datuk mungkin ada sedikit akhir kata sebab soalan-soalannya ada yang berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan harta, solat jamaah tu tadi kan. Jadi Datuk silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada soalan-soalan yang kita terima tadi, banyak juga soalan yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Jadi hak-hak manusia ni kena jaga sungguh-sungguh. Ya, kerana hak manusia ni kalau tersalah, dosanya lebih besar lagi.
1: Hubungan dan kita tak, dengan manusia,
2: dengan manusia tak diampun oleh Allah Ta'ala. Adapun hak Allah Ta'ala tu, istighfar, taubat dan sebagainya boleh diselesaikan dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi hak-hak manusia berhati-hati. Jangan kita tersilap. Kerana hak itu hak manusia. Jadi semoga kita dapat kebaikan daripadanya, yang betul daripada Allah Ta'ala jua, yang salah tu saya sendiri. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Haji Asad bin Awang, iaitu ahli jawatankuasa fatwa Perak yang bersama dengan kita ya. Dan kepada yang menonton menerusi Facebook kita, terima kasih banyak-banyak. Dan kalau boleh kita sebar luaskan lagi lah manfaat yang kita perolehi menerusi rancangan ATBian kita. Jadi terima kasih juga kita ucapkan kepada DJ Amira kita yang menjayakan secara langsung di Facebook. Dan jangan lupa setiap hari Jumaat rancangan ATBian akan bersama dengan anda. Dengan itu saya Maslita Mohamad Lun mengucapkan Assalamualaikum dan teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM.

Al-Tibyan memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 pagi. Al-Tibyan,

Tudo com Ádio. Terus layan Pera FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.

Assalamualaikum. Teman kuat dari Ayu Kuning. Tension juga. Kamu dengar-dengar kalau Pera FM. Ada hiburan, ada informasi. Untuk komen-komen aja.

0: Ingin berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap.

0: Okay, jadi Wana dengan lepaskan nama Lucy, rangkaian lagu-lagu tanpa henti, zone music tanpa henti lah ya. Pastinya di Perak FM dah pun 11.38 minit pagi ketika ini.
1: Yup, yup, nak ke mana tu? Dengarlah Perak FM untuk koma aja.
0: Ya, yup, yup, 10 pagi hingga ke 2 petang. Temankan saya, Maslita Muhammad Lut. Okey, di mana saja berada ketika ini. Dan syukur di Jumaat yang penuh keberkatan atas segala nikmat yang Allah kurniakan kita pada hari ini dan untuk selamanya lah kiranya, ya. Dan pastinya kita kena bagi tahu pada diri kita kekal istiqamah dalam kebaikan, ya, meskipun langkah kecil setiap hari. Dan moga di hari Jumaat yang penuh barakah ini membawa ketenangan untuk semuanya, kebahagiaan dan keberkatan buat kita, ya. Okey, dalam pada itu, mana yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau rasanya nak bersoreh dengan teman, jadi bolehlah hantarkan ke WhatsApp Perak FM 010-2007-055. Okey, macam mana agaknya cuaca di tempat koma hari ni? Agak redup-redup sikit je, ya. Kalau dema kabur selalu kan, hari suam-suam macam tu. Tapi di sebelah petangnya, kita selalulah ambil langkah keselamatan dan langkah berwaspada kerana cuaca tak menentu sekarang ni. Kadang-kadang membawa kepada hujan yang sangat-sangat lebat, ya, dengan angin yang angin kencang, ya, dan juga diselangi dengan petir dan juga kilat. Jadi hati-hati semuanya, ya. Kalau nanti ada yang nak kabarkan pada teman yang koma tu mendengarkan Perak FM di WhatsApp ni, insyaAllah teman bacakan nanti, ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasinya. Dan sekejap lagi jam 12.30 hari kita ada Warta Perak, ya. Terus bersama kami untuk koma aja.

Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen.

0: Terus bersama di Perak FM. Baru saja menghiburkan koma daripada kumpulan UKIS dengan Tiada Lagi. Dan sebentar lagi kita akan dapat ikuti Warta Perak jam 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita. Apapun untuk berkongsi sedikit info lah perkembangan cuaca kita kan. Dan sumber Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam mengeluarkan amaran ribut petir ya pada jam 10.30 pagi. Sebentar tadilah kiranya untuk tarikh hari ini 24 Julai 2026 yang mana amaran ribut petir ini melibatkan bagi negeri Perak kita di daerah Krian, Manjung dan juga Bagan Datuk. Jadi seperti biasanya pesanan ikhlas daripada kami di Perak FM untuk sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan lah ya. Terima kasih mana yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM. Terima kasih untuk Yung Juliana di Selibin. Tempat saya cerah katanya, terik juga. Dah dua baldi sidai kain tadi dan nampaknya adalah kering sikit kan. Harapnya jangan hujan petang ni ya. Sekolah nak buat program koma weh. Gitulah ya. Tapi apapun di luar kuasa kita lah ya. Juga terima kasih untuk Yung Liza kita yang berada di Cemor juga hadir mendengarkan Perak FM dan pastinya menjadikan Perak FM radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain. Gitulah ya. Dan macam biasalah pendengar setia kita, Cu Intan kita di Sarawak, kalau di Sarawak katanya cuaca cantik. Salam Jumaat yang penuh barakah. Amin ya rabbal alamin. Sekejap lagi menerusi jam yang ke seterusnya, jam kedua lah ya. Untuk kita kongsikan intisari khutbah Jumaat, insyaAllah saya cuba dapatkan ya dari masjid negeri kita. Dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Yong jelita, yong bergaya. Yong, mau bersama Perak FM untuk koma.

0: untuk koma aja.
1: Perkembangan terkini Warta Perak sebentar lagi di Perak FM. Warta Perak 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin, Warta Perak 12 tengah hari. Perak menjadi tuan rumah The 7 Geotourism Festival and International Conference 2026 yang menghimpunkan pakar geopelancongan, penyelidik dan pengamal industri dari pelbagai negara di Ipoh. Persidangan selama 4 hari itu membincangkan pembangunan geopelancongan, pemeliharaan geowarisan serta pembangunan mampan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, Lenggong UNESCO Global Geopark mempunyai potensi besar sebagai destinasi pendidikan, penyelidikan dan pelancongan bertaraf dunia selain mampu menjana manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Sambutan Hari Pahlawan 2026 terus mengangkat semangat pengorbanan dan jasa anggota keselamatan dalam mempertahankan negara. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota ATM Major General Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin berkata, tema mengenang jasa mengukuh pertahanan mencerminkan penghargaan kepada pahlawan era darurat dan konfrontasi selain mengingatkan rakyat bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara bersama. Menurutnya, istiadat Hari Pahlawan pada 31 Julai ini akan menampilkan pementasan khas berasaskan kisah sebenar operasi Ulu Legong yang mengorbankan 7 anggota ATM dalam serangan hendap komunis. Inovasi e-rubrik yang dibangunkan penyelidik Politeknik Unggul Omar PUO meraih pingat emas dan tempat ketiga dalam bidang inovasi penyampaian perkhidmatan pada Convention Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif HPKIK Kebangsaan 2026. Sistem penilaian digital berasaskan rubrik itu mentransformasikan pemarkahan fizikal kepada platform dalam talian sekaligus menjadikan proses penilaian akademik lebih seragam, telus dan cekap. Pengarah PUO Dr. Hajah Salmi Cik Meh berkata, kejayaan tersebut membuktikan keupayaan warga PUO menghasilkan inovasi berimpak tinggi yang menyokong agenda pendigitalan serta memperkukuh kecemerlangan pendidikan TVET negara. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.

Okey, itu dia baru saja berlalu Marsha Milana dengan tangisan seorang pendosa ya. Membawa kita ke jam yang kedua untuk Zahir Maslita Muhammad Dua terus Semangka Koma 12:10 tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan untuk Yop dan juga Yong dari pagi tadi kan membawa ke tengah hari inilah ya. Dan pastinya Yop-Yop kita dah bersedia dah ke masjid mana gamaknya nak menunaikan solat fardu Jumaat ya. Jumaat pengulu segala hari, moga dipermudahlah segala urusan kita setakat ini. Apapun kalau yang mana memandu khususnya untuk warga Ipoh ya, ada info yang dapat kita kongsikan bersama yang kita terima sumber dari Majlis Bandaraya Ipoh kita, iaitu berkenaan dengan kerja-kerja mendorap semula dan kerja-kerja berkaitan di Jalan Lahad Ipoh Perak ya, di bawah peruntukan Maris luar konsesi untuk tahun 2026. Jadi harap maklum ketika ini kerja-kerja mendorap semula dan kerja-kerja berkaitan di sepanjang jalan utama di Jalan Lahad yang melibatkan penerapan pada kedua-dua arah jalan, iaitu dari persimpangan Jalan Leong Bun Sui ke persimpangan Jalan Keledang Utara dan dari persimpangan Jalan Keledang Utara ke persimpangan Jalan Leong Bun Sui. Ya, kerja-kerja menurap semula ini dijangka selesai dalam tempoh 10 minggu, iaitu dari 6 hari bulan Julai yang hari itu tu sehinggalah 14 September 2026. Jadi hati-hati semua, sentiasa fokus pada pemanduan, tambah pula kalau koma melalui jalan yang saya sebutkan tadi ya. Jadi harap maklum untuk makluman kerja-kerja penurapan semula ya, yang melibatkan jalan di Jalan Lahad sana ya, dan juga di kedua-dua arah jalan, iaitu dari persimpangan Jalan Leong Bun Sui ke persimpangan Jalan Keledang Utara dan dari persimpangan Jalan Keledang Utara ke persimpangan Jalan Leong Bun Sui. Okey, moga selamat sampai ke destinasi yang ditujulah, mana yang sedang memandu ketika ini. Dan waktu sekarang ada 12:13 tengah hari, insyaAllah saya cuba dapatkan imam utama masjid negeri kita untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Ustaz Bakri bin Hashim, iaitu imam utama Masjid Negeri Perak. Kita dah pun ada di talian ketika ini. Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz tengah hari ni?
1: Baik, alhamdulillah. DJ kita apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat adanya Ustaz ya.
1: Sihat ceria lah hendaknya ya.
0: Gitu juga kita nak kan dengan pendengar kita ni Ustaz.
1: Yalah betul.
0: Okey, jadi untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat kita, silakan Ustaz ya.
1: Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan tinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia nikmat yang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke saat dan ketika ini kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mengikuti sedikit intisari khutbah Jumaat Negeri Perak pada hari ini 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448. Khutbah pada hari ini yang bertajuk Pelihara Akidah, Jauhi Sihir dan Bomoh yang Menyeleweng. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Sihir merupakan perbuatan ataupun kejadian luar biasa yang dilakukan oleh manusia secara ghaib yang melibatkan makhluk halus yang mana tujuannya adalah untuk mempengaruhi atau menguasai alam dan juga manusia. Hal ini disebut oleh Al-Imam Al-Jurjani yang mengatakan sihir adalah merupakan suatu perkara yang tersembunyi sebabnya berlaku melalui tipu daya dan helah yang menampilkan sesuatu seolah-olah kelihatan benar, padahal hakikatnya tidaklah demikian. Walau bagaimanapun, berdasarkan khutbah Jumaat kita pada hari ini, Islam mengakui kewujudan sihir sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun, mempelajari sihir ataupun mengamalkan sihir, apatah lagi mengajarnya atau menggunakan khidmat sihir ini adalah hukumnya haram di sisi Islam. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam satu ayat menyebut wala yuflihus sahiru haitsu ata. Yang mana maksudnya dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana sahaja ia datang. Surah Taha ayat ke-69. Sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan menggunakan sihir ini suatu perbuatan yang melanggar akidah umat Islam yang mana ia telah mensyirikkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, Islam tidak melarang untuk seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang mana untuk mengubati sesuatu penyakit, untuk berubat contohnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ba'sa birruqah ma lam takun syirkan. Yang mana maksudnya tidak mengapa melakukan ruqyah selagi tidak mengandungi unsur syirik. Hadis sahih riwayat Muslim. Daripada hadis ini menyatakan kepada kita bahawa untuk kita melakukan proses perubatan, membacakan sesuatu ayat Al-Quran, selagi mana ia tidak melakukan syirik, maka diharuskan, dibolehkan berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi. Islam juga membenarkan ruqyah syar'iyah ataupun rawatan secara syar'i dengan beberapa syarat. Antaranya, mestilah menggunakan ayat Al-Quran, nama dan sifat Allah, zikir atau doa yang baik, yang jelas perkataan serta difahami maknanya. Dan yang kedua, ruqyah tersebut tidak mengandungi unsur syirik ataupun pemujaan ataupun dengan bantuan-bantuan jin.

0: Dan yang ketiga, harusnya perawatan ataupun ruqyah syar'iyah ini disertai keyakinan bahawa yang menyembuhkan hanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kuasa bomoh, jin, jampi ataupun sebarang mantra. Maka kat sini kita boleh faham bahawa untuk melakukan proses perubatan, untuk mengubatkan sesuatu penyakit dan sebagainya, kita diharuskan. Tetapi tidaklah boleh, selagi mana tidak boleh kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan khidmat jin misal kata, menggunakan khidmat-khidmat yang lain misal kata, ataupun kita meyakini bahawa terdapat suatu kuasa lain yang boleh menyembuhkan penyakit dan sebagainya, maka itu berlaku syirik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dalam dua hadis, yang mana Nabi mengingatkan pada hadis yang pertama, man ata arrafa fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Yang bermaksud, sesiapa yang menemui tukang-tukang tenung lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu perkara, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Jelas hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Itu sekadar bertanya. Kita datang jumpa tukun dan bertanya. Sekadar bertanya saja, maka solatnya tidak diterima selama 40 malam. Dan peringatan Nabi SAW pada hadis yang kedua, man ata kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ayat ini kita kena ambil berat sedikit. Maksud hadis tadi berkata, berbunyi, sesiapa yang menemui tukang tenung lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. Jelas dalam dua hadis ni Nabi SAW melarang kita untuk bertanya. Bertanya ataupun apatah lagi mempercayai kata-kata seorang tukang tenung ataupun bomoh ini. Jelas pada kita. Dan hadis ataupun khutbah kita pada hari ini memperingatkan kepada kita enam ciri-ciri tukang tilik ataupun bomoh yang perlu kita jauhi. Yang pertama, mereka mendakwa mengetahui perkara ghaib atau meramal masa hadapan atau perbuatan fitnah menuduh atau menamakan orang yang telah melakukan sihir kepada pesakit. Ha, kalau ada ciri-ciri pertama ni, jelas kita kena jauhi tukang-tukang tilik yang sebegini ataupun perawat-perawat yang sebegini. Ciri yang kedua, mereka menggunakan khidmat jin ataupun khadam. Ciri yang ketiga, mereka membaca mantra atau jampi yang dicampur adukkan dengan ayat Al-Quran yang tidak diketahui maknanya. Ciri yang seterusnya, iaitu ciri yang keempat, mereka menggunakan tangkal, azimat, ancak, keris pusaka dan sebagainya untuk tujuan persembahan dan pemujaan. Jelas, kalau ada ciri-ciri ini, sewajarnya dan sewajibnya kita menjauhi mereka. Adapun ciri yang kelima, meminta penyembelihan binatang ternakan seperti ayam hitam, kambing, kerbau dan sebagainya untuk tujuan pemujaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang terakhir, iaitu ciri yang keenam, mereka melakukan upacara pelik yang tidak mempunyai asas syarak. Maka jelas pada kita, enam ciri ini sekiranya terdapat pada mana-mana tukang tilik ataupun bomoh ataupun perawat yang mengaku mereka ni merawat, maka ada ciri ini sewajar dan sewajibnya kita menjauhi mereka. Sebagai kesimpulan, khutbah pada hari ini menyeru kepada kita umat Islam. Perkara yang pertama adalah supaya kita terus memelihara akidah kita dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Yang keduanya, kita mestilah mengakui ataupun mempercayai sihir itu adalah suatu perkara haram dan ia termasuk dosa-dosa besar. Yang ketiga, perlu kita ambil maklum ialah kita sendiri mestilah berhati-hati memilih tempat di mana untuk kita melakukan perawatan, dengan siapa kita melakukan perubatan dan sebagainya. Mesti kita berhati-hati. Jangan sembrono pergi berubat. Kita dengar orang ini baik, orang ini bagus, sedangkan dia menggunakan bomoh ataupun dukun ataupun sihir dan sebagainya. Maka kita telah terlibat secara tidak langsung dengan sihir. Dan yang terakhir kesimpulan pada khutbah kita pada hari ini ialah kita sebagai umat Islam mestilah melakukan usaha yang sebaiknya untuk melakukan perubatan ataupun perawatan atas barang penyakit yang kita hidapi, dan selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan intisari khutbah kita pada tengah hari ini kita mendapat sedikit manfaat yang boleh kita jadikan panduan kehidupan kita seharian dalam kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu dahulu daripada kami dari Masjid Negeri Perak berkaitan dengan intisari khutbah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadil Ustaz Bakri bin Hashim, iaitu Imam Utama Masjid Negeri Perak, menerusi intisari khutbah Jumaat kita pada tengah hari ini.

kami yo yo. Kasi check kemari kita dengar radio Pero FM ni. Walau pun ni. Kami tahu tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada. Mereka ni ada. Informasi ada. Hiburan ada.

0: Okey, itu dia baru saja berlalu. Nirwana Band dengan Sudah Cukup Sudah membawa kita ke 12.41 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada yang mungkin baru saja mendengarkan Perak FM. Pastinya nak terus berkongsi sikit info lah berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan untuk tahun 2026 ini. Ya. Yang mana Karnival ini akan berlangsung esok ni 25 hingga 26 Julai hari Sabtu dan juga Ahad bertempat di RTC Gopeng ya. Hari Sabtu akan bermula jam 9 pagi hingga 5 petang dan di hari Ahad ya 9 pagi hingga 1 petang. Jadi menjemput orang ramai untuk sama-samalah memeriahkan lagi Karnival Pendidikan ini ya. Untuk saya kongsikan sedikit berkenaan dengan apa agaknya pengisiannya di sepanjang Karnival ini berlangsung. Kalau hari Sabtu antaranya ada Pocket Talk ya, Nadi Negara, ada juga pertandingan-pertandingan Suhakam bersama dengan kanak-kanak, iaitu Akta Anti Buli 2026, yang mana di kalangan anak-anak kita ni sering kita lihat ya berita-berita berkenaan dengan buli ni ya. Okey, seterusnya juga ada perasmian pembukaan dan juga ada bual bicara buku inovasi. Jadi macam-macam lah untuk hari yang pertama, iaitu pada esok ni hari Sabtu 25 Julai ya. Diikuti dengan hari Ahad 26 hari bulan Julai ini ada macam-macam juga, dan seterusnya ada majlis penutupan ya. Jadi sama-sama memeriahkan untuk koma hadir ke RTC Gopeng Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Selatan kita yang mengajukannya ya, 25 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi hingga 5 petang pada hari Sabtu dan 9 pagi hingga 1 petang pada hari Ahad bertempat di RTC Gopeng. Okey, terima kasih untuk mana yang sudi kabarkan pada teman yang komen tu mendengarkan Perak FM. Mantasha dari Bercam, terima kasih. Katanya salam Jumaat untuk semua jemaah Masjid Al-Ijtima'iyah Taman Seri Kurau Bercam. Terutama untuk Kekanda Rosli Jaafar dan pengerusi masjid lah Encik Mustafa kita. Moga semuanya bersedialah untuk menunaikan solat fardu Jumaat hari ini kan. Okey, juga kita ada Yub Zainal Ani kita juga mendengarkan Perak FM ketika ini dengan dengan doanya, moga-moga semuanya sihat-sihat belaka, jaga kesihatan sepanjang masa ini dalam keadaan cuaca yang tak menentu ni. Itu dia ucapan daripada Yub Zainal Ani kita di Taman Mewah Fasa 2 Tepin, RTM terbaik dan juga montop katanya. Okey, ada yang menjamu selera ketika ini, jadi apa agaknya menunya kan. Juga kita ada Yung Marhamah kita, siapa lagi ni, ada juga Yung Salbiah Razi, terima kasih kerana memilih siaran Perak FM untuk koma temankan teman yang sorang di konti Perak FM ini. Dan pastinya kita nantikan ya untuk jam yang seterus ini kita sama siar ke Nasional FM untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Kuala Lumpur macam biasa ya. Dan sebagai panduan kita bersama muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandara Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.25 minit tengah hari. Terus dengan lagu-lagu untuk halwa pendengaran semua yang mendengarkan Perak FM.
1: Saya Tadi dan Din Mansur daripada Perkasa Perak, kita berhibur dengan Perak FM. Untuk koma aja.

0: teruskan mendengarkan Litera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cangkat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak
3: FM. Moh lah dengar yuk.
4: Moh lah dengar yuk. Perak FM, untuk koma aja.
5: Bacalah doa ini sebelum memulakan perjalanan. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga koma selamat sampai ke destinasi. Dari saya, PU Yop. Nyongeng-nyongeng juga di Perak FM untuk koma aja. Tunggu apa lagi? Molara, molara.

0: Metro FM.
1: Okay, salam Jumaat yang penuh barakah penghulu segala hari. Dah pun masuk jam yang terakhir untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan Yub dan juga Yung ya. Sehinggalah jam 2 petang dan pastinya kita menantikan isyarat untuk kita sambung siar ke Nasional FM untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Kuala Lumpur. Dan pastinya kita terus harus bersyukur apapun kalau setiap pagi kita boleh lagi bangun pagi, itu bukan tandanya hidup kita masih lagi panjang kan, tapi ia tanda Allah masih berikan kita peluang ya untuk terus memperbaiki diri dan moga-moga ianya menjadikan kita ni satu permulaan untuk hati kita yang lebih tenang, rezeki yang lebih barakah, urusan yang dipermudahkan dan kehidupan yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Begitulah ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Baiklah, terima kasih mana yang sudi bersama dengan Perak FM dan kepada yuk-yuk kita yang mungkin dah bersedia dah untuk ke masjid-masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi selamat menunaikan solat fardu Jumaat ya. Dan sekali lagi nak peringatkan waktu solat fardu Zuhur kita akan masuk pada jam 1.25 minit tengah hari bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus bersama kami.

0: Kini bersama Nur Farhana untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan.
1: Terima kasih rakan penyampai Amira di Konti Nasional FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga salam Zaidul Ayyam yang penuh barakah dan juga rahmat buat semua pendengar. Dan sekali lagi saya Nur Farhana Mohd Nur mewakili bahagian penyiaran Radio Jakim. Alhamdulillah hari ini saya bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Alhamdulillah ala kulli hal, syukur kehadrat ilahi. Hari ini hari Jumaat yang mulia ya, 9 Safar 1448 Hijriah bersamaan 24 Julai 2026 Masihi. Jom saudara sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah tanda ingatan kita kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum itu terima kasih diucapkan juga kepada stesen-stesen seperti KLFM ya, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat untuk hari ini ya. Dan untuk panduan bersama waktu solat fardu Jumaat akan masuk tepat pada pukul 1.23 minit tengah hari nanti. Dan hari ini saudara Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti. Dan Bilal bertugas hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Dan saudara, hari ini kita menikmati ya suasana aman untuk kita meneruskan kehidupan dan juga melangkah ke masjid bagi untuk menunaikan solat Jumaat. Dan janganlah kita melupakan saudara-saudara kita di pelbagai pelosok dunia ya, yang sedang diuji dengan peperangan, penindasan, kebuluran dan juga kehilangan insan yang tersayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, kalau kata ada yang datang solat di Masjid Negara Kuala Lumpur hari ini, jom Fahna nak ajak untuk sama-sama kita berinfak ke tabung Masjid Negara, kerana setiap sumbangan saudara ya, sekecil mana pun sebenarnya menjadikan bekalan pahala yang berpanjangan, insyaAllah. Kerana infak bukan mengurangkan harta kita, tetapi membersih dan juga menambah keberkatan rezeki, insyaAllah. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah masih sayangkan saya dan juga saudara pendengar. Hari ini hari Jumaat merupakan hari yang amat-amat istimewa dalam Islam. Pada hari ini inilah umat Islam lelaki yang memenuhi syarat diwajibkan ya untuk menunaikan solat Jumaat secara berjemaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan saudara, ayat ini mengingatkan kita bahawa apabila azan Jumaat berkumandang, segala urusan dunia hendaklah kita ketepikan seketika demi kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat Jumaat ini bukanlah sekadar kita nak menggantikan solat Zuhur semata, bahkan menjadikan medan untuk kita memperkukuhkan lagi ukhuwah, menyatukan hati umat Islam dan juga pendengar mendapat nasihat melalui khutbah yang disampaikan. Baik, untuk kaum Adam, saya

mengajak bersegeralah datang ke masjid ya, yang sedang mendengar di radio waktu ini, yang mana solat Jumaat ini bukan hanya kewajipan mingguan tetapi ia satu simbol kesatuan umat Islam. Yang mana kita ni datang dari latar belakang yang berbeza pekerjaan, berbeza status dan kehidupan, namun kita berdiri sebaris menghadap kiblat yang sama. Inilah kekuatan yang perlu kita pelihara ya, insyaAllah. Saya nak mengajak juga kalau saudara pendengar untuk terus berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga membaca surah Al-Kahfi, memperbanyakkan doa dan juga menjaga adab ketika khutbah sedang disampaikan. Kalau boleh elakkanlah berbual perkara-perkara kosong, bermain telefon bimbit ataupun melakukan perkara yang boleh mengganggu tumpuan jemaah lain, kerana khutbah merupakan sebahagian daripada ibadah solat Jumaat. Jadi kita jadikanlah hari Jumaat ini sebagai hari untuk kita memperbaharui azam. Jadi saudara, saya nak bawa pendekanan saudara terus ke Dewan Solat Utama untuk

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 9 Safar 1448 Hijriah bersamaan 24 Julai 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan. Dan alhamdulillah, azan yang telah berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu Jumaat bagi kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya. Saya nak mengajak juga saudara pendengar, jangan lupa untuk like dan juga follow laman-laman media sosial JAKIM di Facebook, di Instagram dan juga Twitter bagi mendapatkan informasi-informasi berkenaan hal ehwal Islam terkini di Malaysia. Jadi untuk pendengar yang baru saja bersama kami waktu ini, minggu ini saya langsung khutbah Jumaat yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti, dari perkarangan Masjid Negara Kuala Lumpur. Terima kasih sekali lagi ya buat semua pendengar Nasional FM dan juga kepada stesen-stesen radio utama yang turut menyambung siar secara langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah. Dan saudara, kita ambil peluang untuk sama-sama berinfak di hari Jumaat yang mulia ini. Kalau kata ada yang datang solat di Masjid Negara, jom sama-sama berinfak ke tabung Masjid Negara. InsyaAllah dapat pahala percuma ya. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat saudara kita yang telah pun kembali ke rahmatullah. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati ya. Semoga setiap doa yang kita panjatkan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rahmat buat mereka yang telah mendahului kita. Dan saudara, kembali berbicara mengenai tajuk khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti di Masjid Negara Kuala Lumpur, pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan, yang mana Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti mengajak kita untuk merenung bagaimana hari Jumaat bukan sekadar hari cuti. Kalau kata yang berada di negeri Pantai Timur, memang cutilah, ataupun penghujung minggu. Untuk kita yang berada di Kuala Lumpur ini, minggu bekerja, hari terakhir, tetapi hari yang kita perlu penuhi dengan peluang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana erti sebenar Jumaat bukan terletak pada nama harinya semata-mata, tetapi pada amalan yang kita lakukan sepanjang hari yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih beri kita ruang, peluang untuk bernafas untuk hari ini, insya-Allah. Jadi saudara, Jumaat ialah hari yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai hari yang penuh keberkatan. Pada hari inilah umat Islam laki diwajibkan menunaikan solat Jumaat, manakala seluruh umat Islam digalakkan memperbanyakkan ibadah. Saya nak bawa pendengar untuk terus ke Dewan Solat Utama untuk dengarkan laungan azan yang kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan yang bertajuk Biarlah Jumaatmu Ini Penuh Erti.

الحمد لله الذي خص يوم الجمعة بمزيد الفضل والكرامة، ونادى المؤمنين إلى السعي إلى ذكره، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mematuhi segala perintahnya serta kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita akan beroleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Jumaat silih berganti, namun masih ada lagi yang mengambil ringan suruhan Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan kita mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Maka marilah kita renung semula penghayatan Jumaat kita menerusi khutbah yang bertajuk "Biarlah Jumaatmu ini penuh erti". Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari Jumaat merupakan satu hari yang istimewa dan penuh keberkatan buat umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifatkannya sebagai penghulu segala hari. Kita sedia maklum, pada hari Jumaat muslimin akan hadir menunaikan solat Jumaat serta mendengar khutbah. Khutbah Jumaat bukan semata-mata syaraan perdana yang dipersembahkan kepada jemaah yang hadir, tetapi merupakan ibadah yang agung nilainya, pengganti kepada dua rakaat solat zuhur. Medan muhasabah mingguan ini yang telah menjadi satu kefarduan bukan sekadar dituntut kehadiran dengan diri, tetapi juga dengan hati kita dan diselangi dengan perhatian dan penghayatan. Oleh yang demikian, tidak sepatutnya khutbah Jumaat ini dianggap remeh, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'a fadana wastama' wa ansat ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'a wa ziyadata thalathati ayyam وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى". Yang membawa maksud, sesiapa yang berwuduk kemudian menyempurnakan wuduknya lalu mendatangi solat Jumaat, lalu dia mendekat, mendengarkan serta diam, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jumaat berikutnya dan ditambah 3 hari setelah itu. Barang sesiapa yang bermain kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Jika perbuatan bermain kerikil sahaja sudah dikira sebagai lalai, maka apatah lagi perbuatan yang lebih teruk daripada itu. Bahkan mungkin pada masa ini, pada ketika ini, ada lagi yang sengaja menjadikan waktu khutbah ini sebagai waktu tidur. Manakala ada juga yang masih sibuk bermain telefon bimbitnya, masih lagi berborak di luar masjid, dan apa sahaja perbuatan yang memutuskan pendengaran, menghilangkan penghayatan dan mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu,
Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui keadaan setiap hamba-Nya. Mungkin ada di kalangan kita yang memang benar-benar sakit ataupun uzur. Kepenatan setelah seharian bekerja mencari nafkah buat keluarga tercinta. Ataupun mereka yang ditimpa kesulitan namun tetap berusaha untuk tetap memberi perhatian dengan ibadah khutbah dan juga solat Jumaat. Ketahuilah Allah Tuhan yang maha penyayang dan maha pengampun terhadap kelemahan hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim. Yang membawa maksud, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad bahawa akulah yang maha pengampun lagi maha mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh. Adapun yang ditegah adalah perbuatan mensia-siakan Jumaat dengan kelalaian yang kita sengajakan tanpa usaha kita melawan, maka dia telah mensia-siakan pahala Jumaat dengan kelalaiannya itu. Marilah kita bangkit. Kita bangkit daripada kelalaian dan kita lawanlah godaan syaitan. Cuba kita tegakkan badan, ubahlah kedudukan, angkatlah pandangan kita dan hidupkanlah kesedaran sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengatasi rasa mengantuk ketika mana mendengar khutbah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jum'ah falyatahawwal min majlisih." Yang membawa maksud, apabila salah seorang daripada kamu mengantuk pada hari Jumaat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya. Sidang jemaah yang dimuliakan, betapa banyaknya ganjaran yang ditawarkan pada hari ini, hari Jumaat. Para malaikat menunggu di pintu-pintu masjid. Malaikat mencatat nama orang yang datang awal mengikut turutan masing-masing. Tidak lupa juga, ada beberapa waktu yang mustajab doa. Maka kita cuba sedaya upaya untuk datang awal ke masjid. Jangan lupa untuk kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, seperti waktu khatib duduk di antara dua khutbah, waktu selepas asar sehingga terbenam matahari, dan ketika solat didirikan sehingga selesai. Pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, sama-samalah kita pupuk sifat kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Alangkah ruginya Jumaat ini kita biarkan sia-sia tanpa kita mendapat ganjaran-ganjaran ini. Muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil melalui khutbah pada hari ini ialah yang pertama, pada hari Jumaat, acara paling utama ialah khutbah dan solat Jumaat. Maka kita tunaikanlah kewajipan Jumaat yang disyariatkan ini dengan sepenuh hati. Yang kedua, Islam merupakan agama yang penuh keluasan rahmat. Rahmat Allah maha mengampuni hamba-Nya yang lemah, hamba-Nya yang letih, yang sakit, yang uzur, asalkan tidak mensia-siakan Jumaat secara sengaja. Yang terakhir, hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang menyimpan limpahan rahmat dan keberkatan yang tidak ternilai. Maka sama-samalah kita manfaatkan Jumaat ini agar ia berlalu dengan penuh erti. Ambillah peluang ini untuk kita sama-sama beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Kita jadikan Jumaat ini adalah Jumaat yang penuh dengan erti. Jangan dibiarkan berlalu tanpa kita meraih sebarang pahala. Mudah-mudahan Jumaat ini menjadi sebahagian daripada bekal untuk kita menghadapnya pada suatu hari nanti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hashr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan dari amalan-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat.
Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه

khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah terakhir berlaku pada 10 Hijrah, kira-kira pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Dan khutbah ini adalah khutbah yang terakhir dalam bagi hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengandungi pesanan-pesanan yang sangat bermanfaat untuk kita mengikuti satu persatu. Disebutkan baginda Nabi yang terpenting adalah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang sekiranya kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apa perkara itu? Perkara tersebut yang Nabi tinggalkan pada kita, yakni Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khutbah ini sangat bermanfaat. Ayuh sama-sama kita mentadabur khutbah ini yang saya kira sangat panjang lagi untuk kita lihat satu persatu. Dan untuk itu samalah kita beramal sebolehnya untuk kita menjadi orang yang memanfaatkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
0: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudok ke pantun dan Moh kita nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Yuk, 29 minit petang ketika ini. Baru saja dihiburkan lagu dari persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Di Manakan Ku Cari Ganti. Pernah kita dengar pepatah-patah tumbuh, hilang berganti, namun kehilangan itu sebenarnya mengajar kita menghargai, kerana tidak semua yang hilang itu akan kembali dan tidak semua yang pergi ada penggantinya. Jadi hargailah mereka yang masih ada di sisi kita ketika ini, kerana selalunya penyesalan itu sering datang apabila mereka sudah tiada lagi di sisi. Ada bertemankan anda di sini, Mesir Ruangan Moge Bang, untuk edisi hari ini, Pepai Bulan, 24 hari bulan Julai 2026, hari-hari Jumaat, bersamaan 9 Safar 1448 Hijrah. Terus menemani anda sehingga jam 7 malam. Dan seperti biasa dalam ruangan Moge Bang, jam pertama ini anda akan disajikan dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan bersama seleksi nostalgia sehingga jam 3 petang. Dan untuk meneruskan lagi ruangan ini, jom kita dengarkan lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, juga Menanti dari Salwa Abdul Rahman, Satu Dua Kau, di BFM Tok Koma je.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
1: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: Kedai itu set Hela Bubu Hela dah pun dah 2.30 minit petang untuk seketika kita nak bersama dalam segmen tajaan yang dibawakan oleh Tabib Azli Solution. Dan pun bersedia di talian kita bersama saudara Abi Halim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Nana.
0: Ya, sihat saudara Abi Halim?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Jadi pastinya petang ni nak dikongsikan pelbagai promosi menarik, tawaran istimewa juga buat pendengar Perak FM.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi DJ Nana dan juga para pendengar Perak FM. Tak kira di mana juga berada, salam sihat dan juga salam Jumaat Sayyidul Ayam penuh barakah kepada semua para pendengar Radio Perak FM. Alhamdulillah. Okey, saya nak bagi tahu kepada para pendengar Radio Perak bersempena dengan jelajah promosi bergerak. Ya, jelajah promosi terapi mata dan juga rawatan resdung yang bakal berlangsung di negeri Perak ini. Dan sebenarnya jelajah seperti ini memang boleh dikatakan dah selalu kita buatlah. Setiap bulan kita datang ke negeri Perak ini untuk menyediakan perkhidmatan terapi mata. Jadi kepada tuan-tuan, para pendengar Perak FM yang ada permasalahan ataupun sedang berikhtiar macam mana kita nak cari solusi supaya penglihatan kita menjadi lebih jelas. Mungkin sekarang ini sedang mengalami masalah kabur penglihatan. Banyak sebab dan musababnya. Dari kaedah Tabib Azli ini ialah kaedah terapi. Ya, terapi urutan ya di sekitar mata memberikan kesegaran kepada mata kita, mengurangkan tekanan pada bahagian mata dan juga ia amat-amat membantu yang melancarkan perjalanan darah dan juga oksigen di sekitar mata. Jadi sekaligus memberi impak yang cukup-cukup baik, membuatkan penglihatan kita rasa lebih jelas, lebih fokus. Ramai juga dalam kalangan kita yang mengalami masalah silau berlebihan sehingga kan tak boleh nak memandu pada waktu malam dan sebagainya. Jadi rata-rata mereka yang telah mencuba kaedah terapi Tabib Azli ini ternyata memang amat berpuas hati. Silau semakin berkurang, penglihatan makin jelas, rasa mata lebih segar lagi. Jadi kepada para pendengar Perak FM, jangan lepaskan peluanglah, sebabnya kita datang ke negeri Perak ini, kita buka 3 hari sahaja untuk promosi bergerak ini selama 3 hari berturut-turut di 2 lokasi serentak. Okey. Dan satu lagi perkhidmatan yang kami sediakan ialah terapi resdung. Terapi resdung kaedah tradisional, yang mana yang ada masalah gatal-gatal hidung, gatal mata, hidung berair, kerap tersumbat, hingga kadang-kadang menyebabkan nafas kita berbau, mulut kita berbau, sering sakit kepala, itu dia ada kaitan dengan masalah resdung. Lendir sinus yang sudah terlalu banyak terkumpul di dalam rongga kepala kita memberi tekanan kepada kepala kita, kepada telinga kita, juga kepada hidung kita sendiri, sekaligus membantut sistem pernafasan kita. Jadi kepada para pendengar Perak FM, jangan lepaskan peluang, 3 hari sahaja kami berada di negeri Perak ini di 2 lokasi serentak. Lokasi yang pertama ialah di Lotus Teluk Intan Perak. Ya, Lotus Teluk Intan berada di tingkat 1. Ya, bos kami berada di tingkat 1 berhadapan dengan Mr. DIY. Berhadapan dengan kedai Mr. DIY. Dan satu lokasi lagi pastinya di Bandaraya Ipoh. Kita berada di Angsana Ipoh Mall. Ya, Angsana Ipoh Mall Perak. Juga bos kami berada di tingkat 1 berhadapan dengan Guardian Farmasi. Berhadapan dengan Guardian Farmasi di tingkat 1. Jadi, jelajah promosi ini berlangsung selama 3 hari sahaja bermula esok. Ya, esok hari Sabtu, Ahad dan Isnin. 3 hari sahaja, 25 hingga 27 Julai 2026 bermula pukul 10 pagi hingga 9 malam. Ya, 10 pagi hingga 9 malam. Manakala hari terakhirnya, iaitu hari Isnin, bermula 10 pagi hingga pukul 6 petang sahaja. Jadi, jangan lepaskan peluang. Boleh datang beramai-ramai di Lotus Teluk Intan Perak, tingkat 1 berhadapan Mr. DIY, dan juga di Angsana Ipoh Mall Perak, tingkat 1 berhadapan dengan Guardian. Untuk sepanjang pertanyaan lanjut, boleh juga jenguk-jenguk, tengok-tengok dekat kita punya TikTok, type sahaja Tabib Azli. T-O-B-I-B. Tabib Azli, A-Z-L-I. Tabib Azli, terapi mata dan resdung. Okay. Jadi boleh juga telefon saya di talian 013-6313-8888. Ya, 013-6313-8888. Itu saja di Jenana.
0: Baik, terima kasih Saudara Abi Halim yang bersama kita
1: pada pagi
0: ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk anda terus kekal bersama Para FM merusi seleksi nostalgia era Fazira yang terindah hanyalah sementara. Untuk kamu aja.

Romano Ciwa. Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

0: Eh, hey, abang, udah nak ke mana tu? Hei, kain baju banyak lagi ni, bang. Jangan nak ngelak, bang.
1: Hai, kalau tak nampak. Eh, saya nak keluar lah, nak sokok kejap. Kain baju tu pun lagi sejam baru siap. Jenuh nak nunggu ni.
0: Hai, abang, tak tahu ke? Ha, buka kuasa 1 Januari 2025, premis Dobi dan bangunan tempat kerja menjadi lokasi terbaharu tersenarai dalam kawasan larangan merokok. Susulan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852.
1: No! Hebat awak ya. Siap keluar fakta bagai.
0: Eh, mestilah hebat, bang. Ni pesanan kasih sayang saya untuk abang, ya. Kurang-kuranglah merokok tu, bang. Asap rokok ni bahaya. Bukan pada perokok je, bang. Tapi pada orang sekeliling juga. Ah, macam saya ni yang dekat dengan abang ni. Kalaulah dapat berhenti, bang, lagi bagus, bang.
1: Yelah. Tak apalah. Sayang bini punya pasal. Nantilah. InsyaAllah, saya berhenti merokok, ya.
2: Informasi dan hiburan untuk koma.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

0: Seindera keberan dan seindera dengan ku kehilangan cinta tiga dimensi. Seketika nanti menghampiri jam 3 petang, kita akan bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. InsyaAllah Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan akan bersama kita di konti petang ini. Dan jangan lupa juga untuk anda menyertai kuis semarakan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, anjuran Institut Takbiran Islam Perak. Dan untuk petang ini sama-sama kita mengaji surah Al-Kahfi, buku surat 301 ayat 62 hingga 64 dengan Taranum Bayati Kurdi. Jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM, rancangan Lughatul Jannah akan ke udara seketika saja nanti. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk koma saja.
1: Lughatul Jannah.
2: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
1: Lughatul Jannah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah.
2: U-L-A-H.
3: Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh kita nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
0: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
8: Lughatul Jannah.
6: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
8: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
0: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
8: Lughatul Jannah.
9: Assalamualaikum. Selamat petang. Yup. Dah pun dah 3.10 minit petang ketika ini. Seperti yang dijanjikan, rancangan Lughatul Jannah kembali ke udara menemui anda. Dan anda juga boleh tonton secara langsung melalui media sosial Perak FM untuk ketika ini. Dan telah pun bersedia di konti bersama kita Ustaz Jirazi Kamarul Hailan. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sihat Ustaz ya?
10: Baik, Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita teruskan pengajian kita surah Al-Kahfi muka surat 301 ayat 62 hingga 64 Ustaz ya.
10: Ya saya.
9: Jadi, silakan Ustaz.
10: Baik, terima kasih Dijana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Perak FM yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada petang ini untuk meneruskan sambungan kita di muka surat 301 ayat 62 sehingga ayat 64 surah Al-Kahfi, di mana insyaAllah saya akan baca dengan maqam ataupun dengan taranum Bayati Kurdi insyaAllah.

0: أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا صدق الله العظيم. Ya, begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 62 sehingga ayat 64 dengan maqam Bayati Kurdi. Baiklah, sebelum kita mendengar bacaan daripada tetamu kita yang ada hari ini dan juga daripada pendengar-pendengar yang akan bersama-sama kita pada petang ini, marilah sedikit kita melihat hukum-hukum tajwid yang boleh kita kongsikan pada ayat 62 insya-Allah. Baik, yang pertamanya tuan-tuan sekalian, cuba kita lihat. Falamma jawaza qala li fatahu atina. Kalimah atina itu sebelum huruf alif terdapat huruf hamzah. Atina kan? Sebelum alif terdapat huruf hamzah. Dari segi hukum tajwidnya, itu dinamakan sebagai mad badal. Senang saja kita nak kenal mad badal ni. Dia syarat yang pertamanya mesti ada huruf mad. Sama ada huruf alif ataupun huruf waw ataupun huruf ya. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf mad itu sebelum dia didahului huruf hamzah. Selain daripada hamzah, tak dikira sebagai mad badal. Kalau sebelum dia tu huruf hamzah, contoh macam tina ni lah, kan huruf mad alif sebelum dia huruf hamzah, maka itu kita namakan sebagai mad badal. Panjangnya iaitu dua harakat, sama macam kita panjangkan pada mad asli juga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan cuba lihat pula, selepas atina itu ada kalimah ghada'ana. Ghada'ana itu pula, yang ini hamzah duduk selepas huruf mad pula. Nampak tak? Tadi hamzah duduk sebelum. Sekarang kalimah ghada ni huruf hamzah tu duduk selepas pula. Ha, baik. Bila hamzah duduk selepas pula, itu keadaannya kita panggil dia mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Di mana tuan-tuan sekalian, mad wajib muttasil ni kita sedia maklum, iaitu selepas huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Maknanya hamzah dengan mad tu duduk dalam satu perkataan. Dia tidak bercerai. Kalau bercerai, itu kita panggil dia mad jaiz munfasil. Seperti mana kalau tuan-tuan tengok pada ayat 63. Qala ara'aita idh awayna ila. Itu huruf hamzahnya berada pada kalimah lain. Maka itu dinamakan sebagai mad jaiz munfasil. Adapun yang tadi, ghada'ana, iaitu mad wajib muttasil. Tapi bagaimanapun, dia mad wajib muttasil ke, dia mad jaiz munfasil ke, panjangnya tetap sama. Iaitu sama ada kita boleh pilih antara bacaan 4 atau 5 harakat. Mad wajib pun begitu, mad jaiz pun begitu. Itulah sedikit perkongsian. InsyaAllah lepas ini kita akan terima manggil dan kita juga akan bersama-sama dengan adik kita di konti, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk anda yang sedang menonton ketika ini. Diharapkan dapatlah kongsikan juga live kita pada petang ini. Jadi sebelum kita menerima pemanggil Ustaz, kita nak bersama dengan adik kita ni yang telah pun bersedia. Adik ni dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah. Kita nak bersama adik Nur
2: Damia Inshira binti Sahril.
1: Adik Nur Damia Inshira binti Sahril. Baik. Jadi kita nak dengar kebacaan adik Nur Damia dulu Ustaz, ya? Baik, silakan.
3: Boleh. Damia pernah baca berlagu ke tak pernah?
2: Tak pernah.
3: Okey, tapi tak apa. Sebenarnya tidak perlu kita bertaranum pun. Kalau boleh buatlah, kalau tak boleh tak ada masalah. Yang penting baca Quran ni dia mesti baca dengan betul, tajwid yang betul. Okey, silakan Damia.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih ya adik Damia, adik tak baca ayam baik. Itu walaupun Damia cakap tadi tak pernah belajar taranum, tapi Damia baca tadi masya-Allah ada juga bunyi-bunyi lagu Kurdi yang ustaz baca tadi. Tahniah, terima kasih ya. Baik, Damia sebelum ni pernah belajar ilmu tajwid tak di sekolah?
1: Ada juga belajar sikit-sikit.
0: Tentang sifat-sifat huruf ada belajar tak?
1: Adalah, tapi ada. Tak hafal terlalu banyak lah.
0: Okey, tak apa. Kita cuba tengok ya. Kalau Damia boleh jawab, jawablah. Tak boleh, tak apa. Ustaz nak tengok aja. Cuba Damia tengok ayat 64 tu. Yang okay, akhir ya? Sekali. Qala dhalika ma kunna nabr. Daripada qala sampai nabr, ada berapa huruf yang Damia kena baca dengan tebal? Tahu tak?
1: Tak tahu.
0: Baik. Di sana ada dua. Yang pertamanya huruf qaf. Qala. Yang keduanya huruf ghain, huruf macam tebal. Sebab apa huruf qaf dan huruf ghain tebal? Huruf yang selain daripada qaf dan ghain tak perlu tebal, tapi qaf dan ghain perlu kita tebal. Kenapa? Kerana sifat yang terdapat pada huruf qaf dan sifat yang terdapat pada huruf ghain, iaitu dipanggil sebagai sifat isti'la. Sifat apa Damia?
1: Isti'la.
0: Isti'la. Sifat isti'la ni maknanya kita kena tebalkan bacaan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita faham huruf qaf dan huruf ghain ni huruf yang perlu ditebalkan, persoalannya sekarang bagaimana nak tebalkan tu, bagaimana? Kadang-kadang kan orang ni kita dah cerita dia dah tebal, tapi bila baca tak tebal pun. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak faham bagaimana cara nak menebalkan. Baik, caranya ialah ketika kita menyebut huruf qaf dan huruf ghain ini, pastikan pangkal lidah kita terangkat. Artinya bila kita baca qala. Qala dhalika ma kunna nabr. Masa berhenti tu nabr, nabr, nabr. Masa berhenti tu ruk, pangkal lidah kita terangkat. Qala dhalika ma kunna nabr. Cuba Damia semula ayat itu.
1: Qala dhalika ma kunna nabr.
0: Aiwah, bagus. Kemudian selepas tu fartadda ala atharihima qasasa. Agak-agak Damia tahu tak lagi huruf tebal kat mana?
1: Sad.
0: Sad. Ada dua huruf sad kan. Selain tu satu lagi huruf ra. Huruf ra pada kalimah thar. Kenapa ra tu kena tebal? Kerana setiap ra yang mati sebelum dia berbaris fathah atau baris di atas, maka kena tebal. Sama lah macam tadi. Bila kita nak tebalkan ra tu, sama macam kita tebalkan qaf tadi, iaitu pangkal lidah kita diangkat. Jadi kita baca macam mana? Thar. Thar. Macam tu. Kalau tak mau far, salah. Dia mesti thar. Tebal. Itu yang pertama. Yang kedua huruf sad. Seperti yang Damia sebut tadi. Bila kita sebut sad tu, lidah kita kena angkat. Bahkan huruf sad ini, dia lebih tebal daripada huruf qaf yang kita bincang tadi. Dia juga lebih tebal daripada huruf ghain. Dia juga lebih tebal daripada huruf ra tadi. Sebab apa? Sebab pada huruf sad dia ada dua sifat yang kena tebal. Iaitu sifat yang pertama sifat isti'la, dan ditambah lagi satu sifat itibak. Iaitu sifat itibak. Betul. Damia pun tahu itibak. Cuma Damia tahu tak macam mana tadi isti'la ustaz kata kalau kita nak tunaikan isti'la ni kita angkat pangkal lidah. Kalau nak buat itibak pula apa dia ya?
1: Kita
0: lidah.
1: Tak tahulah.
0: Lidah kita berdempit naik ke atas. Tak apa, tak tahu tak apa, ustaz nak bagi tahu je. Bila kita sebut huruf sad ni, lidah kita tu berdempit naik ke atas. Ataupun bahasa mudah yang ustaz nak cerita, bila kita sebut huruf sad ni, sebahagian besar

0: daun lidah kita naik ke atas. Bermula daripada pangkal lidah lah. Jadi bila kita sebut sad kan, ko, so, so. Kof tu pun tebal tu, kof tu. Sebelum sad tu ada kof kan. Tapi huruf kof tak setebal huruf sad. Bila kita sebut huruf kof, kita naik pangkal saja. Ko. Tapi bila kita sebut sad, so. Jadi ko, so. Dia beza cara tebal dia tu. Cuba Damia sebut, ustaz sebut dulu, Damia ikut. Cuba sebut ko.
1: Ko.
0: Sebut pangkal saja kan. Kemudian naik so.
1: So.
0: Jadi ko, so, so.
1: Ko, so, so.
0: Cuba Damia baca semula. Fartadda.
1: Fartadda ala asarihima ko, so, so.
0: Ya, bagus. Terima kasih Damia ya. Itulah tuan-tuan sekalian ya. Dari segi perbincangan kita tentang huruf, huruf tebal. Baik, insyaAllah kita boleh terima panggil insyaAllah.
2: Baik, kita ambil pemanggil pertama petang ini. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Ini Manga.
2: Manga, nak silakan dengan bacaannya.
3: Okey,
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, Manga cuba Ustaz.
0: Ya, silakan.
3: Ayat 62 sampai 64 kan?
0: Betul.
3: Okey, cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا
0: لقد لقينا
3: من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان
0: إلا وما أنساني
3: وما أنسانيه إلا الشيطان
0: إلا
3: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
0: صدق الله العظيم
3: صدق الله العظيم
0: Okay, Mak Ngah, terima kasih Mak Ngah ya. Baik, cuba kita kongsi Mak Ngah sikit ya. Ayat 62 tu.
3: Ya.
0: Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina. Di sana dua huruf qaf. Yang pertama laqad, yang kedua laqi. Saya nak tanya Mak, saya nak kongsi dengan Mak Ngah satu benda lah. Mak Ngah mengetahu tak masa kita sebut laqad dengan laqi tu tebal dia sama ke tak sama?
3: Tak sama Ustaz.
0: Oh, tak sama. Pasal apa tak
3: sebab,
0: sama?
3: Sebab yang satu laqad ni bagi atas.
0: Okey.
3: Yang laqi ni bagi bawah.
0: Oh, jadi dia punya tebal dia menjadi lemah bila dia bagi bawah kan?
3: Dia dijung tu macam tak boleh tebal, tak boleh angkat kita punya pangkal lidah. Dia kena rendahkan lah pangkal lidah kita tu.
0: Dia angkat juga pangkal lidah kan?
3: Angkat tapi dia tak terangkat macam kita kata laqad tu kan?
0: Dia tak begitu melampau macam angkat pangkal lidah, macam bagi atas. Okey, terima kasih Bang Han.
3: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia tuntas sekali ya, Mak Ngah daripada Pulau Pinang. Jawapan yang baik, alhamdulillah. Betul jawapannya. Bila saya tanya tadi kan, laqad di sana huruf qaf bagi di atas. Kemudian laqi huruf qaf bagi di bawah. Okey. Jadi soalan saya tadi, apakah sama tebalnya? Dia tak sama pula. Walaupun pada tadi peringkat awal saya bincang dengan Damia tadi, huruf qaf ni huruf tebal, tapi tebal pula ada pula martabat-martabatnya. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, apabila qaf bagi di atas tanpa alif, dia jatuh martabat nombor 2. Tebal tu dah jatuh sikit. Kalau huruf qaf tu diikuti dengan alif macam falamma jawaza qala, kan ayat 62 tu qala selepasnya ada alif kan, maka tebalnya memang tebal lah. Tebal jatuh nombor satu. Tapi bila baca lagi laqad, dia tebal juga tapi dah mula melemah, tak sama macam qala tadi. Tengok-tengok laki, oh bagi bawah pula, dia lagi lemah, paling lemah lah. Maksudnya kita tak kata dia nipis ya, kita kata dia tebal yang menjadi lemah, ataupun dalam istilah lain disebut tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi ni itulah fahamnya, dia ke arah nak nipis tapi bukan nipis, dia masih tebal, cuma bunyinya tak setebal macam dia baris di atas.
2: Baik, kita nak ambil pemanggil seterusnya. Tapi sebelum tu, mana yang baru saja menonton rancangan Lughatul Jannah, kita baca ayat surah Al-Kahfi ayat 62 hingga 64 untuk pemanggil seterusnya petang ini. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ni?
4: Saya Fauzia dari Batu Gajah.
2: Puan Fauzia, silakan baca aja.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ni tu orang jelek Ustaz, sini hujan tengah kuat.
0: Yo, okey. Okay. Tak apa tak apa, silakan.
4: Saya cuba Ustaz.
0: Silakan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوز

0: Ha, sama juga. Qasasa dengan sa. Ada macam punya ha tu.
1: Fartanda ala asarihima qasasa.
0: Okey, baik. Terima kasih Puan Fauziah ya.
1: Sadaqallahul
0: azim. Sadaqallahul azim. Puan Fauziah, kita kongsi tajwid sikit ya.
1: InsyaAllah.
0: Okey. Puan Fauziah, cuba tengok ayat 63 tu. Qala ara'aita iz awayna. Kalimah yang saya nak bincang ialah kalimah huruf zal. Iz awai tu. Iz. Baik, bila kita sebut huruf zal ni, macam mana makhraj dia? Puan Fauziah tahu tak?
1: Hujung lidah mengenakan ke gigi kaca atas, dikeluarkan sedikit. Sama dengan huruf sa dan
0: Za dan Zo. Tiga huruf kan?
1: Ya.
0: Cuma kadang-kadang pun Fauziah, ada di kalangan kita ni, kadang-kadang dia suka baca huruf Za ni bunyi macam qalqalah. Dia baca qala ara'aita iz awayna. Betul ke baca begitu?
1: Salah. Dia tidak ada qalqalah.
0: Tak ada qalqalah. Okey, terima kasih Fauziah ya.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Sama.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tentang sekali ya. Memang ada di kalangan kita ni kadang-kadang dia, orang kata apa, dia baca ni dia kurang mengambil perhatian. Huruf zal khususnya lah. Ya, kadang-kadang ada yang suka baca begini. Qala ara'aita idh awayna. Dia baca idh, ada lantun. Idh. Itu adalah bacaan yang kurang tepat. Ya. Pastikan huruf zal ni jangan ada timbul qalqalah. Tapi di masa yang sama, huruf zal juga kita tidak boleh putus suara. Dia kena suaranya mengherit ataupun mengalir suaranya. Iz awai, iz awai. Dia tak mahu iz awai pun tak betul juga. Ataupun iz awai tak betul juga. Yang betul adalah iz awaina. Qala ara'aita iz awayna. Macam itu ya. Baik, terima kasih.
2: Baik, untuk yang baru nak berjinak-jinak ataupun nak buat ulang kaji semula mengenai hukum tajwid Ustaz. Ya, kita saya juga ada, Ustaz juga ada keluarkan buku Ustaz.
0: Saya. Okey, baik. Sebenarnya tentang sekalian, di tangan saya ni kalau siapa nak tengoklah, memang ada satu buku saya keluarkan, iaitu buku tajwid 101, 101 ni tajwid ni ringkas tapi padat insyaAllah. Kenapa ringkas? Kerana saya tidak banyak menggunakan perkataan-perkataan dalam ni. Kalau tuan-tuan buka tengok, dia lebih kepada poin-poin sahaja. Menyenangkanlah bagi mereka yang tak cukup masa nak study lama-lama tu. Tengok buku ni, dia ringkas. Itu ringkas. Dan yang kedua, padat. Padat maksudnya boleh dikatakan keseluruhan hukum-hukum tajwid bermula daripada makhraj, daripada sifat huruf, dan semua hukum-hukum tajwid terdapat dalam buku ini. Jadi siapa-siapa yang berminat nak dapatkan buku ini, tuan-tuan tulis je di mana-mana, dalam TikTok boleh tulis je tajwid 101, insyaAllah akan keluar, boleh dapatkan insyaAllah.
2: InsyaAllah. Dan untuk yang menanti lagi bacaan Adik Damia, kena tunggu sampai hujung rancangan Lurah atau Jana. Sebelum penutup nanti, kita akan minta Adik Damia baca sekali lagi Ustaz.
0: Boleh.
2: Baik, untuk pemanggil seterusnya petang ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Macam Adidin ni.
3: Ya, Macam Adidin pada Buntung.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini buat lagu Jakal Ustaz.
0: Boleh, silakan.
3: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا
0: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا

0: الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على فارتدا على آثارهما قصصا
1: Sadaq Allahul Azim. Sadaq Allahul Azim. Terima kasih Kak Ani atas bacaan yang baik. Alhamdulillah.
0: Kak Ani.
1: Ya saya. Kak Ani cuba tengok pada ayat yang akhir tu, ayat 64 tu. Cuba Kak Ani cerita fartadda ala sampai habis lah. Kak Ani suka panjang-panjang tu. Ha, silakan.
0: Ha, silakan
1: tajik. Ya, jangan-jangan semua sangat. Okey, saya tanya satu lah. Far itu ra tebal ke nipih?
0: Rotafim, rotebal, balik di atas.
1: Ha, sebab sebelum dia, rok mati sebelumnya balik atas.
0: Ada yang mati sebelum di atas.
1: Ha, tadda, da tu?
0: Da, maksi, maksudnya mezati dan asas. Ada yang mati sebelum berada di atas.
1: Ala?
0: Ha, isti, ha? La.
1: Ala.
0: Ha, isti pada fathah. La, majain fasil. Empat atau lima hakat. Okay. Sebab huruf mat kehamzah dalam dua kalimah.
1: Athari?
0: Ha, mat badal.
1: Okey, kemudian akhir hakat. Sekali. Qasasa.
0: Oh, tu huruf istilah. Huruf istilah ada tujuh. Fa'bab, toza, rin, khokaf. So, bersama huruf istilah. Fa tu kalau akaf jadi ma'iwat. Bacaan dia huhakat.
1: Baik, terima kasih Kak Ni.
0: Okey, terima kasih Ustaz dan Nijin. Assalamualaikum.
1: Ah, tu Kak Ani ni dia boleh buat buku tajwid juga kalau macam tu. Semua diceritakan satu-satu. Ay, tuan-tuan sekalian, itulah semua apa yang Kak Ani sebut tadi. Saya nak ambil satu saja daripada semua-semua yang dia sebut tadi. Pada ayat fartadda ala atharihima tu, pada kalimah athari. Tadi saya dah bincang dengan tuan-tuan ke atas tadi kan, ayat 62. Falamma jawaza qala li fatahu atina. Ah, sekarang kita jumpa lagi sekali. Ala athari. Mak samalah. Mat badal. Sebab apa mat badal? Sebelum huruf mat ada huruf hamzah di awal kalimah. Itu dia untuk pengukuhannya.
2: Baik, dan kita nak bacakan soalan kuis kejap Ustaz. Siapa yang menonton atau mengikuti rancangan Lughatul Jannah petang ini, bolehlah cuba menjawab soalan yang Nana nak bacakan ini. Soalannya berbunyi begini. Ketika hijrah Nabi hampir sampai ke Madinah, Nabi telah berhenti di suatu tempat dan membina sebuah masjid di situ. Apakah nama masjid itu? Jadi untuk yang dah ada jawapannya, nak cuba menjawab soalan kuis kita pada petang ini, boleh hantarkan jawapannya menerusi di rumah hijau kita di talian 010-200-7055. Siapa cepat, dialah pemenang untuk soalan kuis kita pada petang ini sempena program Semarakkan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah Anjuran Institut Takbiran Islam Perak. Jadi bolehlah jawab guys soalan tu. Dan untuk pemanggil seterusnya petang ini, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Saya Puan Halimah
2: Tu Sa'diah. Baik, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak cuba lagi.
1: Silakan.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا
1: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih ya Puan Halimatus Sa'diah di atas bacaan yang baik. Cuma tadilah perkataan nasi itu tadi, dia tadi macam tersasul, bunyi macam tebal kan. Sedangkan huruf sin ni tebal ke nipis?
0: Nipis.
1: Nipis. Sebab apa dia nipis tahu tak? Sebab huruf sin ni bersifat dengan sifat istifal. Puan Halimatun tahu tak huruf-huruf yang kata huruf tebal tu ada berapa?
0: Huruf tebal.
1: Huruf tebal ada berapa? Ada 7 kan, ingat tak?
0: Istilah.
1: Huruf isti'la tu. Cuba ikut saya. Sad.
0: Bad.
1: Bad.
0: Bad.
1: To.
0: To.
1: Zo.
0: Go.
1: Qaf.
0: Qaf.
1: Ghin.
0: Ghin.
1: Kha.
0: Kha.
1: Kha.
0: Kha.
1: Itu dia. Ada 7 semua huruf isti'la kan. Yeah. Baik, terima kasih Puan Halimatun di atas bacaan dan jawapan. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tuan-tuan sekalian, itu dia. Huruf 7 huruf isti'la. Senang ingat. Sad, dad, ta, za. Itu dah tentulah 4 tu. Kan, sebab dia tu dekat-dekat. Sad, dad, ta dan za. Kemudian tambah lagi 3 huruf. Qaf, ghain, kha. Huruf yang 7 ini semua kena baca dengan tebal. Sebab apa? Sebab ketujuh-tujuh huruf ini dia bersifat dengan sifat isti'la. Itu dia tuan-tuan sekalian.
2: Baik. Dah pun 3.44 minit petang. Jadi kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di talian?
3: Kak Mazna.
2: Kak Mazna. Baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nak jawab soalan dulu lah.
1: Soalan apa tu?
2: Soalan kuis ke?
1: Boleh je nak jawab. Tapi dah ada yang pemenang dah sebenarnya. Apa? Kak Mazna tahu apa dia? Apa jawapannya?
3: Tapi agak-agak itu sebab lupa. Yang pertama Rasulullah di masa berhijrah masjid Quba ya Ustaz.
1: Betul lah tu.
3: Betul
1: masjid Quba. Tapi dah ada pemenang awal tadi dah awal-awal. Habis tadi terus berderu-deru jawab tadi.
3: Tak boleh menang ke, tapi cuma nak ingatkan kadang-kadang
1: boleh, boleh. Betul.
2: Tapi tepat jawapannya tu.
1: Okey, terima kasih Kak Mazna. Silakan baca.
3: Putih-putih pula suaranya.
1: Putih-putih.
3: Baca
1: tu. Try baca tengok.
3: Baik tu kurgi ya Ustaz.
1: Ya, saya.
3: Saya cuba tengok macam mana lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا

0: أن أذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا
1: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Tahniah ya Kak Maznah atas bacaan tadi. Dia baca Jarkah ni, dia dah baca lagu Kurdi. Terima kasih Kak Maznah ya.
0: Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia tuan-tuan sekalian ya. Ha, itu irama je lah. Ha, accessory sebenarnya. Kalau kata tuan-tuan nak apa, nak baca berlagu pun boleh, tak ada pun tak apa, tak kisah pun sebenarnya benda itu, seronok-seronok saja.
2: Dah lain bunyi. Baik, ni ada siapa ke nama yang di TikTok kita ni tanya apa beza Tarannum Bayati.
1: Baik. Bayati, tuan-tuan sekalian, sebenarnya Bayati ni dia ada Bayati Husaini, ada Bayati Kurdi, ada Bayati Syuri. Kurdi ni sebenarnya Bayati lah, cuma dia orang sebut Bayati Kurdi. Dia beza dia irama lah. Kau tuan-tuan tengok ya, kalau saya buat bismillah, kalau bismillah Bayati Husaini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah tu irama dia Bayati Husaini. Lagi sikit saya buat, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bayati Husaini. Tapi Bayati Kurdi, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ada dia punya irama tu beza. Kita boleh tahu dari situ. Cuma kadang-kadang orang yang baru-baru dengar Tarannum ni, dia kata macam serupa je bunyi. Kan? Sebenarnya tak serupa. Dia ada beza dia. Lepas tu orang tanya pula, macam mana kita nak kenal? Dia sebenarnya nak kenal ni, macam mana tentang kenal lagu rock? Senang tanya balik. Macam mana tentang kenal lagu rock? Macam mana tentang kenal lagu nasyid? Kita dengar irama tu kita tahu. Nak cerita tu, benda tu dia kena sentiasa mendengar dan belajar, baru kita tahu bezakan dia punya rentak tu.
2: Kalau rock ada rock jiwang, ada slow rock. Jadi itulah, kalau nak tahu bezanya, kena selalu dengarkanlah bacaan Al-Quran. Sebenarnya soalannya, apa beza Tarannum Bayati dengan Hijaz?
1: Gitu.
2: Tak habis
1: tak
2: soalan.
1: Irama dia lah irama. Kalau Bayati begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bayati. Kalau Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Itu Hijaz. Kita dengar irama tu beza. Tengok lagi sekali. Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Hijaz. Kalau Bayati,

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Itu irama tu, itu kena kena selalu melazimi, insyaAllah dapat.
2: Baik, untuk soalan kuis kita pada petang ni, kita nak ucapkan tahniah kepada Aizah Zulina binti Arifin dari Taman Rapat Permai yang telah pun beri jawapan tepat kita petang ni, Ustaz. Eh?
1: Yes,
2: jadi
1: saya.
2: Untuk yang nak menyertai ruangan soalan kuis Semarak, sepanjang Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, minggu depan, minggu terakhir untuk kita jawab soalan kuis. Jadi untuk petang ini, Ustaz, kita pun dah berada di penghujungnya, seperti yang dijanjikan, yang mengikuti rancangan kita petang ini. Kita nak penutupnya, kita dengarkan bacaan daripada Adik Nur Damia petang ini. Boleh ya? Sedia? Baik, silakan dengan bacaannya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت

0: Rahim.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Hadi Damian, bacaan yang baik. Masya Allah, alhamdulillah. Ada orang tanya, Ustaz tengok tu, Damian ada hafal berapa surah? Dia bertanya. Ada hafal Quran tak? Damian ada hafal tak?
0: Ada.
1: Berapa surah ada hafal?
0: Ada surah Waqi'ah.
1: Surah-surah yang kita selalu baca kan?
0: Surah Rahman.
1: Surah Rahman pun hafal. Masya Allah, hebat. Alhamdulillah.
0: Yasin, Sajadah Insan.
1: Oi, banyak. Ingatkan satu dua je, banyak. Ustaz pun tak apa macam tu. Okey, Damia, tahniah. Semoga Ustaz doakan, semoga Damia terus dengan usaha dengan Al-Quran ni. Ustaz doakan semoga Damia menjadi orang yang berjaya di samping terus dengan Al-Quran, insya-Allah. Amin.
0: Amin.
2: Baik, kita pun dah berada di penghujungnya sebagai penutup rancangan kita petang ni. Ustaz, mungkin ada kesimpulannya?
1: Ya, saya. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Yang saya tengok dalam TikTok ni daripada Indonesia, pada seorang tadi dari Sumatera. Terima kasih lah kerana sudi bersama-sama dengan kami di Ipoh ni. Saya tengok apa nama ke tadi, daripada Indonesia dia katanya. Tengok je tuan-tuan sekalian, ramai sahabat-sahabat Al-Quran kita yang berminat dengan ilmu-ilmu Al-Quran ni. Baik tuan-tuan sekalian, pada hari ini pembelajaran kita ataupun perbincangan kita pada surah ini, saya fokus kepada huruf-huruf tebal. Itulah, mudah-mudahan sedikit daripada apa yang kita bincang tadi ada manfaatnya, insyaAllah. Dan ini cerita masih lagi sambungan cerita yang hari itulah, iaitu cerita Nabi Musa, di mana pada hari ini Nabi Musa telah pun berjalan melalui satu tempat yang dinamakan sebagai Majma'al Bahrain, perhimpunan dua lautan itu. Tiba-tiba bila mereka letih, Nabi Musa ni minta kepada pembantu dia ni makanan yang dia orang bawa bekal tu. Tiba-tiba dia punya pembantu ni kata apa? Dia kata sebenarnya masa kita berhenti di awal tadi, tempat yang mula kita berhenti tadi, kita punya ikan tu dah lari masuk ke dalam laut. Dah hidup semula masuk dalam laut. Dia kata aku terlupa nak beritahu, dia kata, sebab yang melupakan aku ni ialah syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitan, dia kata. Aku dilupakan oleh syaitan. Jadi dia masuk dalam laut ambil semula. Jadi bila si Nabi Musa dan dia punya pembantu tadi dapat tahu cerita itu, maka Nabi Musa kata sebenarnya itulah tempat yang akan kita bertemu dengan Nabi Khidir. Maka mereka berdua pun patah balik mengikut jejak awal mereka tadi, sampailah tempat yang mereka kata yang rehat mula-mula tadi. Itu tempat mereka jumpa Nabi Khidir. Dan sikitlah sebagai pengakhiran atas permintaan sahabat. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, malam ini ada satu program yang baik di Masjid Sungai Terap Batu Gajah. Iaitu malam ni ada berkumpul tiga orang Qori antarabangsa, Masya Allah, iaitu Ustaz Dr. Anwar Hasin, Ustaz Aiman Ridwan dan juga Ustaz Husni daripada Husaini daripada Negeri Sembilan. Dan juga dijemputlah kepada semua muslimin muslimat untuk sama-sama memeriahkan program haflah Al-Quran malam ini di Masjid Sungai Terap Batu Gajah, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih Ustaz Haji Razie Kamarul Hailah yang sudi bersama kita menjayakan rancangan Lughatul Jannah pada petang ini. Dan terima kasih juga adik Nur Damia Insyirah binti Syahril dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Semoga adik terus maju jaya, berjaya dunia dan akhirat, amin. Dan ramai juga yang terinspirasi dengan adik Damia ni, katanya bolehlah juga jadi inspirasi untuk acik hafal Al-Quran juga. Kalau adik Damia boleh, acik-acik pun belum terlambat lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Dan untuk anda terus kekal bersama Pera FM, semestinya dihiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Lughatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

0: Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Aktibian dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah, hati gembira. Di Perak FM, untuk koma aja.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
2: Yes.
1: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk komen.

0: selamat petang. Yung dah pun nampak 25 minit petang ketika ini. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada dan semestinya di Perak FM ada hiburan dan juga informasi. Untuk seketika nanti kita akan ikuti Warta Perak tepat 4.30 minit petang disampaikan Zulika Zainuddin. Jadi terus kekal bersama Perak FM untuk koma aja.
1: Informasi dan hiburan untuk koma.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Saudara sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang ini 4.48 minit petang. Dan sejurus selepas itu kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Al-Quran versus Telefon Pintar. Semuanya sebentar saja lagi. Teruslah yang berat FM, tuk koma je.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan, ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya mengadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Bila bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hari ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah kita. Palembang kita. Dan saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen kerajaan negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh kerajaan negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka keadaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada ekspor sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ate, kamu tahu ke dah?
1: Pada hari ini 24 hari bulan Julai dalam tahun 1957, Persidangan Majlis Mesyuarat Negeri Perak telah menerima Kertas Putih Kerajaan Persekutuan mengenai cadangan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Penerimaan Kertas Putih ini adalah sebulat suara oleh ahli-ahli majlis tersebut. Majlis Mesyuarat itu juga diiktiraf menyokong dengan sepenuhnya langkah-langkah yang penting bagi melaksanakan cadangan Kertas Putih tersebut yang akan menjadi ikan tanah Melayu sebuah negara yang merdeka dan berdaulat pada 31 Ogos 1957 kelak. Usul penerimaan Kertas Putih ini telah dikemukakan oleh Ketua Parti Perikatan Encik Muhammad Ghazali bin Haji Jawi. Dalam ucapan semasa membentangkan usul tersebut, Encik Muhammad Ghazali menyifatkan cadangan perlembagaan tersebut sebagai satu cadangan terbaik bagi masa hadapan negara ini. Beliau juga berharap kemerdekaan yang akan dicapai oleh negara adalah kemerdekaan 100% dan juga akan dapat mengamalkan fahaman demokrasi bagi menjamin hak asasi penduduk negara ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Perak FM untuk koma.

0: Sarawak Petang, Yub Yung. Dah pun 5.33 minit petang. Anda terus bertemankan Ana di sini sehingga jam 7 malam. Bersih ruangan Moh Kebang. Dan sebenar bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk kita terus semarakkan dengan kibarkan Jalur Gemilang. Jadi ayuh kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda kecintaan, perpaduan dan penghargaan terhadap jasa para pejuang yang telah memerdekakan negara. Kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga. Semoga semangat cintakan negara terus mekar dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Terus dengarkan Opera FM, pastinya hiburan terbaik untuk anda. Juga informasi terkini untuk seketika nanti, kita ada lagu dari Dayang Kui Intan, Semakin Hari Semakin Sayang. Juga ada ekspedisi Apa Nak Dikata. Opera FM, tak koma je.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Selamat petang Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Terra FM.

0: kembali band Naga Jahdi Balik Batu. Dah pada 5.59 minit petang yang dengarkan Perak FM dalam kenderaan ketika ini. Diharapkan anda memandu berhati-hati. Elakkan memandu dalam keadaan melulu, tergopoh gapah dan juga terlalu laju melebihi had yang telah pun ditetapkan. Kerana apa? Laju itu boleh membunuh. Jadi kita elakkan perkara-perkara yang boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kita sama-sama jaga diri kita dan juga jaga pengguna jalan raya yang lain. Anda doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Baik, untuk anda, jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM kerana sehingga minggu hadapan, Jumaat minggu depan 31 Julai merupakan hari terakhir lah ya untuk soalan kuis program Semarakkan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah Anjuran Intim. Jadi untuk anda, jangan miss setiap rancangan di Perak FM kerana pastinya di situ ada orang kata hadiah yang lumayan. Okey, dan terus layan Perak FM semestinya untuk koma aja. Sekejap lagi kita nak dengarkan gandingan Ella dan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan, hanya di Perak FM untuk koma aja.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah silang budaya radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Perak FM, untuk koma aja.

0: komen.
1: Eh, wahid. Ha, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Eh, rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Nepit? Eh, kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
5: Apa Cerita Koma?
4: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
6: Hari ini apa dia pun?
7: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
6: Ulah.
7: Ulah.
4: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
8: Banyak pantun hari ini.
6: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
8: tinggi-tinggi ni.
6: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
4: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
9: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
10: Allahu Akbar.
9: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
4: Baik. Perak FM untuk koma je.

mendengarkan Fira FM. Di mana-mana jua anda berada, terus bertemankan kami di sini. Dan Nana menemani anda melalui ruangan Mogebang hari ini sehingga jam 7 malam. Dah pun 6.14 minit petang. Untuk anda, jangan lupa esok temu janji kita. Kita nak dengarkan lagu Rock Jiwang malam esok. Mesti rancangan Dimensi Rock Jiwang yang akan ke udara pada pukul 9.15 minit malam. Pastinya dari 9.15 minit malam sehingga pukul 11 malam tu, kita akan sama-sama layan lagu-lagu yang menjadi kenangan kita, yang mana tercipta pada era 80-an, 90-an. Pasti banyaklah kenangan yang terimbau. Mesti ruangan Dimensi Rock Jiwang malam esok. Jadi terus layan Pro FM, ini dia Mega Bayangan Gurauan. Tukar rumah je.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Baik, untuk anda yang berkelapangan esok ataupun lusa, terutamanya kepada anda, ibu bapa, penjaga yang mempunyai anak-anak di peringkat sekolah, jom sama-sama kita meriahkan Karnival Pendidikan Madani yang mana berlangsung esok 25 hingga 26 Julai 2026 bertempat di RTC Gopeng. Jadi untuk hari esok, bermula 9 pagi hingga 5 petang, manakala Ahad 26 Julai, Karnival bermula 9 pagi hingga 1 petang. Karnival ini sebenarnya adalah untuk menggelorakan semangat penghayatan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 dalam kalangan warga komuniti agar memahami aspirasi, matlamat dan hala tuju pendidikan negara, seterusnya menyebarluaskan kefahaman tersebut kepada ibu bapa, pemimpin, masyarakat serta pihak berkepentingan bagi menyokong pelaksanaan agenda transformasi pendidikan secara menyeluruh, juga memperkasa pemahaman komuniti mengenai Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 agar aspirasi pendidikan negara dapat difahami, dihayati dan disokong oleh seluruh masyarakat. Jadi berlangsung selama 2 hari, untuk anda bolehlah sertai Karnival Pendidikan Madani di RTC Gopeng. Untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dan seterusnya rancangan siaran PRFM akan terus dipacu oleh rakan tugas Aida Sezali akan menemani anda malam ini menerusi ruangan Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Esok insyaAllah akan bertemankan Nana semula menerusi ruangan Atta Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Salam hormat dan assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah peleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah ceramah perdana bersama yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
5: Sebab tu saya duduk situ, saya baca tuan-tuan punya jadual waktu. Macam-macam ustaz mengajar. Ustaz Karim ada. Ali Sabri ada. Salahuddin ada. Semua ada. Marilah dengar. Daripada duduk dengar lagu klasik di rumah, kan ada beda. Duk ambil piri hitam, buh dengar. Red sails in the sunset. Tak payah lah. Duk dengar lagu 50-an. Malam-malam duk dengar waktu nak tidur. Saya Ustaz, kalau nak tidur kena pasang lagu instrumental Ustaz. Main. Dengar lagu Virus. Dengar lagu Virus. Oi, Mozart tu. Tak ada peda bang. Baik malam-malam abang buka YouTube dengar Quran. Sambil nak tidur dengar Quran. Tak pun buka YouTube dengar ceramah. Ceramah pun tak boleh pakai Ustaz. Aduh. Sak masuk penjara lah, sak dituduh lah apa punya ustaz apa ni. Kita semua ni berdosa. Kita semua ni jahat. Tapi nampak baik pasal apa? Pasal belum ditangkap. Kita ni nampak jahat bila kena tangkap. Pasal kita hari ni tak masuk penjara, sebab tu kita baik. Cubalah masing-masing ni. Kamu ditangkap pasal apa? Punya banyak dosa kita. Tahun 2020 datang masjid, kasut hilang. Cari-cari tak jumpa. Kita rembat kasut. Tak siapa punya orang. Tapi orang tak tahu. Rupanya tu imam punya kasut. Tok Imam turun-turun tak ada pula kasut anak. Allah, siapa pula ambil kasut anak? Tok Imam berderai pula kasut orang lain. Tok Bilal punya kasut pula. Bukankah itu mencuri? Itu mencuri juga. Tapi Pak Syed tak kena tangkap, ditutup. Itu mencuri selipar. Ni yang mencuri lah semayang. Yang mencuri lah semayang. Tomah ninah tak ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik. Cepatnya abang semayang. Janji semayang. Maghrib 2 minit. Isyak 2 minit setengah. Apa hukum tu semayang macam tu? Fawailul lil musallim. Celaka orang semayang macam tu. Celaka Allah sebut. Sebab tu nak semayang ni macam mana ustaz? Khaufa wa tama'a. Semayang tu dalam keadaan takut kepada Allah. Sebab tu Sayyidina Ali bila ambil wudu, gigil. Bila ambil wudu, ketar dia. Nak semayang ni ketar. Orang tanya dia, apa yang ketar Ali? Atau kamu nak buat apa lepas ni? Nak semayang. Semayang tu mengadap siapa? Mengadap Allah. Kamu tak takut mengadap Allah? Ya, aku ketar ni, aku mengadap Allah. Aku takut. Kita pula nak semayang atas saf, duk colek punggung kawan, ngusik kawan jenis tak pakai spender. Terkejut nombor Allah. Datang masjid tiga orang je, imam, Tok Bilal, Tok Siak, sama-sama dengar duk lawan cuek. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu saya ni tidak lebih baik pada tuan-tuan. Saya ni tak lebih baik pada tuan-tuan. Saya ni lagi buruk daripada tuan-tuan. Saya paling teruk sekali. Sebab itu saya tak mengajak untuk saya. Saya mengajak untuk Allah. Sebab saya pun banyak kelemahan. Begitulah semua manusia. Yang tak ada salah Nabi. Sebab tu bukan mengajak ustaz, bukan mengikut ustaz, kita mengikut Nabi. Imam tak boleh pakai, aku tengok dia tikam nombor. Tapi waktu dia sembahyang, dia tak tikam. Dah ustaz, saya tak apa kan. Saya tak apa kan, saya terkena dengan dia. Bila dia rukuk, dia sujud, nombor ekor dia jatuh lah. Duk tiup, nombor tu terbang mai kat saya. Saya raba yang saya punya. Saya, aku punya ada ni, siapa punya? Rupa tu imam punya tak. Itu yang saya tak boleh ikut dia. Dia tikar nombor. Dia tikar nombor habis tu kamu? Oh, sama. Habis tu 2x5. Yang pentingnya waktu dia sembahyang dia sah. Waktu dia sembahyang bacaan dia betul. Waktu dia sembahyang wuduk dia betul. Sah. Nak cari sempurna, kiamat nanti jumpa. Nabi saja sempurna. Sebab itu kita mengajak kepada Islam, mengajak mengikut Nabi, mencintai Nabi. Tuan-tuan kalau nak tengok Tok Imam yang baca khutbah, tuan-tuan kenal dia bila? Kita kenal dia waktu sama-sama kursus induksi 40 tahun dulu. Macam mana boleh jadi imam? Dulu aku dengan dia duk gelak tuan-tuan. Tak gelak macam mana? Tok Imam tu nakal waktu muda, Pok Yeye punya Ari Pangkah tu, panggung jubli Ari Pangkah, naik Vespa dalam kereta. Mai dah berumur-berumur, pencin-pencin pi haji apa semua, orang lantik jadi imam. Kita pula tak lantik jadi imam. Kita makmum, kita biasa tengok. Aku dengan dia fi jadi Pak Ma'on dulu, pesta muda-mudi. Sekarang jadi imam. Bang, mana ada manusia komplit bang? Rasulullah je. Sebab tu kita mengajak kepada Rasulullah, mengajak pada Allah. Sebab depa yang sempurna. Yang ni yang Allah Ta'ala cakap kepada Nabi Musa ketika mengadap Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, pergi pada Fir'aun, udah melampau dia ni, fahal qul fahal laka ila antazakka, cakap dekat dia, wahai Fir'aun, kamu tak nakkah membersihkan diri kamu daripada syirik, daripada sombong, daripada belagak? Jom jadi orang yang bersih. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan bimbing kamu untuk menuju kepada jalan Tuhan dan kamu takut kepada Allah. Tu Nabi Musa cakap pada Fir'aun, aku akan bimbing kau menuju jalan Tuhan engkau supaya kau takut pada Tuhan. Jadi yang kita duk dengar ceramah ni tuan-tuan, sama-sama kita mengajak untuk takut pada Allah. Bukan jadi taksub pada penceramah, mengagungkan penceramah, tak. Penceramah pun jangan duk bagi orang taksub pada dia. Membawa kecintaan pada Rasul dan Allah, bukan pada satu puak, satu kumpulan, satu pertubuhan. Hari ini lain tuan-tuan, diajak masuk taksub pada pertubuhan. Salah. Diajak untuk Tuhan, diajak untuk Nabi. Sebab Nabi tak pernah salah, Allah tak pernah salah. Yang salah kita. Sebab tu mana yang baik kita ambil, mana yang tak baik kita tolak lah. Tetapi hak Nabi Muhammad, tuan-tuan tak boleh cakap macam tu. Aku senang, kalau Nabi betul aku ikut, kalau ada hak Nabi cakap tak betul kita tolak lah. Jawab dekat dia, kepala otak kan? Hak Nabi cakap ni semua betul. Sebab tu sifat pada Nabi ialah benar. Sifat yang tak benar kita. Kita. Nabi semua betul. Jangan kita cakap pula, aku senang ya. Kalau asal Nabi betul, kita ikut kan. Kalau ada Nabi tak betul, dia tak betul ya. Dia pun manusia macam kita kan. Astaghfirullahalazim. Nabi tu maksum. Ustaz, belakang rumah saya pun ada. Tu maksum lain. Kalsum B nama dia. Maksum ni terpelihara daripada salah. Dosa terpelihara. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang terakhir, tuan-tuan yang saya hormati. Jom. Nombor satu saya kata tadi, kita ambil pengajaran kita maulid kali ni, aku nak jadi orang yang berakhlak. Kerana akhlak itulah yang terbaik. Ilmu tak banyak sangat, duit tak banyak sangat, kerja pun biasa-biasa aja, tapi akhlak tinggi, akhlak mulia, nombor satu. Yang kedua, kita gunakan apa yang Allah bagi ni. Telinga, wa basaron, mata, wa malan, harta, wa waladan, anak-anak, wa an'am, wal hars. Allah bagi kebun, Allah bagi ternakan, Allah bagi jawatan. Gunakan elok-elok. Sebab Nabi kata, tujuh benda ni Allah Ta'ala akan soal di hari kiamat. Di dunia kita rasa kita miskin, kita susah. Bila sampai di hari kiamat, baru kita rasa, ya Allah, selamat aku dulu dunia miskin, tak banyak aku soal. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok orang miskin, jangan kita duk hina dah. Miskin tak sedar diri, ada hati nak minang anak aku. Jangan. Tu nama dia, tanggang, pergi minang anak ketua kampung. Dihalaunya, norma dia. Jangan. Kita hari ni bila tengok tak ada anak, kita marah. Engkau mandul je. Mandul je. Asyik jumpa tanya, bila nak beranak? Bila nak beranak? Sampai tak datang kenuri sama Allah tu. Engkau ni asyik makan kenuri je. Bila masa engkau nak kahwin? Bila pula makan nasi minyak engkau? Lah-lah tak campur dengan masyarakat. Di Indonesia dia tanya, bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Tiap-tiap hari jumpa. Bila nak kahwin? Lah-lah mati kena tikam kan. Ha, tuan-tuan kalau rasa nak mati kena tikam, tanya bila nak beranak, mati tuan. Banyak soal dengan engkau. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita ni tak lama berjalan, makin slow, mata makin kabur, gigi pun makan kacang itu pun terkabur. Duk makan kacang, si lemak apa pun. Loh, gigi abang dah reput, kata. Tak lama ke kubur, kata. Dia tak larat lah. Letih lah. Ni saya ceramah sejam ni pun terlengar pinggang. Maknanya kita ni tak lama. Tak lama lah. Tetapi lagi tak lama kita nak hidup, dua benda ni lagi kena buat. Apa dia? Khaufa wa tama'a. Aku nak buat ibadat ni dalam keadaan aku takut pada Allah, penuh pengharapan, dan aku tamak untuk buat ibadat. Wa tama'a, tamak. Orang Melayu faham tamak tu makan banyak-banyak, tamak bus ini bus itu, tamak. Tamak dalam ibadat. Tamak. Habis-habis sembahyang tamak deh. Tak bangun deh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir saja. Bila balik rumah tak tidur deh, baca Quran. Sebelum tidur al-mulk. Pukul 4 bangun, waqiah, Allahu akbar. Semakin tua dia, semakin tamak dia. Saya nak mati lah. Pukul 5:30 naik motor kedek-kedek-kedek-kedek mai sembahyang subuh. Tunggulah masa waktu dulu. Jangan terlebih tamak 5:30 dah sembahyang subuh dah. Azan pun belum lagi. Mai duk hidupkan masjid ni pukul 5:45, pukul 6:15 sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tak balik. Ni menyandal kat tiang. Baca Quran. Dah isyrak, Allahu akbar. Sambung baca Quran. Dah duha, Allahu akbar. Habis duha baru balik. Tu nama dia apa? Tamak. Dah sampai dah di masjid, patah balik. Dah semayang dah, patah balik di rumah. Eh Din, dengarlah ceramah dulu, apa asal balik pula? Aku bukan balik, aku tertinggal duit nak masuk dalam tabung. Nanti aku ambil duit, aku nak datang balik. Tamak betul tuan-tuan, mencari pahala. Ini bila orang suruh tabung, buat-buat gagal. Allah, tak bawa pula. Tak payah gagal lah abang, memang niat tak bawa pun. Sebab apa? Sebab awak tidak tamak mencari pahala. Patutnya tuan-tuan, kita jadi orang yang tamak cari pahala. Macam sahabat-sahabat Nabi. Ada satu makcik ni, ayah dia, suami dia, sedara dia pergi perang. Habis perang, habis perang balik, angkatan perang balik, puan, suami puan mati dalam perang. Rasulullah macam mana? Rasulullah macam mana? Orang heran. Dia tak ada respon bila suami dia dia bagi tahu mati. Mai wali pula kata, "Kak oi, ayah kak mati kak. Syahid ayah kak." Rasulullah macam mana? Rasulullah. Mai wali pula kata ni, "Sedara kau mati." Nabi macam mana? Pak dia mati, laki dia mati, adik beradik dia pun mati, dia tak kisah. Yang dia ingat apa? Rasulullah macam mana? Rasulullah sihat, Rasulullah selamat. Bila Nabi sampai dia kata, "Ya Allah, syukur alhamdulillah kau selamat ya Rasulullah. Aku ingat pada engkau saja Rasulullah." Tu dia tuan-tuan. Cuba kita hari ni kalau laki mati. Tengah dengar ceramah, islah apa nama Maulid mati kat Zoom. Orang beritahu ke Kak Som, suami Mak Som tengah dengar ceramah mati Kak Som. Kami ingatkan dia menyandar ke apa, rupanya Allah ambil waktu itu dengar ceramah menyandar kat tiang. Oh sudah, dada tegak tak jadi menyandar kat tiang. Cuba agak-agak isteri dia jawab apa? Itulah cakap, jangan pergi dengar ceramah, dia nak pergi juga. Dia bukannya sihat, dia tu demam. Dia kata dah abang, dia tak payahlah pergi. Maksudnya degil nak dengar ceramah Ustaz Kazim juga. Ustaz Kazam, Kazam. Dekat setahun dia sebut tentang ceramah Ustaz Kazam lah, suami saya mati. Apa kesalahannya saya pula? Padahal dia mati tu dalam masjid. Dia mati tu dalam wudu. Dia mati tu menunggu masuk isyak. Dia mati tu dalam majlis zikir. Nak apa lagi? Bukankah itu mati dalam husnul khatimah? Ada orang jumpa saya baru ni, isteri dia mati di Mekah. Mati di Mekah. Dia panggil anak dia, Sen, bawa balik ayah kamu. Jaga baik-baik ayah kamu. Mak tak nak balik dah. Dia pesan kat suami dia, beli telekung, pakaikan telekung putih, semua putih. Bang, minta maaf, saya tak nak balik bang. Suami baik pula kamu ni, besok kita balik. Mati tuan-tuan, tengah semayang mati. Datang jumpa saya menangis-nangis. Itulah ustaz, apa amalan dia ustaz, mati. Dia suruh saya balik, suruh anak belik saya. Rupanya dia nak mati di Madinah. Tak tahu lah ustaz. Udahlah abang eh. Dia mati dalam baik, apa lagi nak? Abang datang barakah. Di barakah ni 80% janda semua abang. Tengoklah benda satu abang, ganti balik abang. Betul, teriak bersepa. Yang kita nak ialah tamak untuk dapat pahala. Mudah-mudahan kita dapat dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tiru sahabat-sahabat Nabi yang tamak dengan pahala, sebab mereka nak dibangkitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin Tasik Bercam. Rancangan Tausiah akan bersiaran setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Syiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tak kira pagi.
2: Petang.

0: Musi, Perak Utara, 104.1 Perak Selatan, 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak, 95.6 Cameron Highland, 94.7 Grey, 96.2 Lenggong, 94.2 Cakat Rembiak, 97.3 Gunung Brincang dan Cameron Highland, 94.7 Perak FM. Bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Assalamualaikum Yop Yong, terima kasih kerana bertemankan Perak FM ketika ini dan terima kasih kerana sentiasa menjadikan Perak FM sebagai stesen radio nombor satu orang Perak, mendengarkan kami di mana aja koma berada. Sudah pun kita memasuki segmen yang terakhir untuk siaran hari ini, ruangan atau koma yang bakal menemani koma dan sedang pun menemani koma ke udara ketika ini, bersiaran jam 7 malam sehingga 12 tengah malam nanti. Aida Sezali akan menemani koma untuk ruangan atau koma ini. Sayalah tu. Jadi sekali lagi Aida nak ucapkan Assalamualaikum. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih Aida ucapkan buat rakan setugas DJ Nana yang dah pun menemani di ruangan Moh Gebang. 2 petang hingga 7 malam. Salah, bukan 7, bukan 2 malam tetapi 2 petang hingga 7 malam. Kita nak ucapkan terima kasih dan kita nak ucapkan semoga perjalanan DJ Nana pulang ke rumah selamat seadanya, tibanya ke destinasi yang ingin dituju. Begitu juga buat koma yang mungkin sedang berada dalam pemanduan dan perjalanan ketika ini, semoga semuanya sentiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan Aida akan temankan koma untuk kita beristirahat petang ini, malam ini, setelah kita selesai bekerja selama satu minggu ini. Kita nak beristirahat, kita nak bertenang-tenang dengan lagu-lagu di jam yang pertama ini, lagu-lagu yang tenang-tenang semestinya untuk menemani koma. Jom kita nak dengarkan lagu pembuka tirai untuk ruangan atau koma ini, Syed Iqbal, Bastama, menemani koma. Perak FM untuk koma aja.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

Kepada FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Sebentar nanti azan maghrib akan berkumandang tepat jam 7.34 minit malam bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi berbaki beberapa minit ini, marilah sama-sama kita melakukan persiapan dan persediaan untuk melakukan dan menunaikan ibadah solat. Dan seterusnya kita akan ikuti juga di

yang pertama ini, rancangan-rancangan perkongsian ilmu seperti rancangan Nida Ul Islam bertajuk Al-Quran versus Telefon Pintar. Juga kita akan ikuti Al-Quran dan terjemahan untuk surah Al-Baqarah ayat 88 hingga 91. Terus kekal mendengarkan Pro FM, semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 88 hingga 91.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa qalu qulubuna ghulf.

Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya, hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit benar mereka yang beriman.

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik, yakni dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu.

0: عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan.

0: Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan, ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya menghadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi dan kita dapat mengatasi serta kita menang. Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
2: Lughatul Jannah.
6: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariyah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan bersama Al-Quran.
0: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.
7: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
8: Era FM, hiburan berinformasi. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Assalamualaikum Yop Yong. Selamat beristirahat, selamat malam. Aida ucapkan sekarang ini malam ni kita rasa macam seronok sikit lah nak berehat malam ni. Sebab apa? Esok kita berhujung minggu. Jadi feeling tu, perasaan tu dia rasa lain sikit. Dia teruja sikit untuk kita beristirahat. Lagi-lagi bila mungkin kita ada perancangan hujung minggu. Ada yang nak berjalan-jalan, ada yang nak ke Josel, ada yang nak food hunting dan sebagainya. Jadi kongsikan dengan Aida apa perancangan hujung minggu koma dan malam ini seperti yang dijanjikan. Ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam menemani koma untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Jadi hantarkan di 010-2007055 lagu apa yang menjadi pilihan koma malam ini. Kenapa koma memilih lagu itu dan siapakah penyanyinya? Hantarkan dan kongsikan dengan Aida sekarang.
1: Koma nak yang terkini?

apa mimpi koma malam ni? Apa impian koma yang koma nak capai? Jom kongsikan dengan Aida juga di samping menghantarkan lagu pilihan koma di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Aida nak teman koma malam ni dengan lagu-lagu pilihan koma. Dan ini lagu pilihan dari Liza dari kampung Cik Zainal Cemor. Dan Cici Ayam meminta dan memilih lagu dari kumpulan dan penyanyi yang sama iaitu Iklim. Jadi malam ni ada nak payung lagu ni.

macam mana boleh tersama pilihan malam ni? Itulah orang kata kadang-kadang chemistry tu ada walaupun kita ni tak kenal sesama sendiri. Dan Abang Fendi pun hadir malam ni menemani Aida dengan lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Sheila on 7 dan

0: Paduka kata teringat dekat kawan lama. Ada ucapannya juga buat semua yang mendengarkan ketika ini, juga buat dekat ucapan kepada kawan lama, katanya semoga berada di dalam rahmat Allah, dipermudahkan segala urusan dan sihat-sihat selalu. Apa nama kawan lama Paduka Arjuna tu? Bolehlah Aida sebutkan namanya supaya dia pun tahu ini adalah ucapan dari Paduka Arjuna untuk dirinya. Manalah tahu kalau mungkinlah Paduka Arjuna dan kawan lama ni dah terpisah, dengan mendengarkan Perak FM ketika ini dapat bertemu semula. Kita buat jejak kasih di situ. Jom terus dengarkan Perak FM dengan lagu-lagu pilihan yang malam ini, ruangan seleksi pendengar Menemani Koma untuk 2 jam ini, 8 malam sehingga 10 malam.
1: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba meneka di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa niat insu.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Farah FM untuk Koma.

Kamu sedang mendengarkan Apera FM ketika ini menerusi ruangan seleksi pendengar untuk anda mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Dan tadi pun kita dah dengar dah banyak lagu-lagu pilihan yang dah pun anda mainkan. Dan sekarang ini ada nak mainkan pula lagu pilihan Semut Merah dari Burger Queen depan Dobi 24 jam Jalan Terminal 1 Kampar. Ha, pergi koma. Ke Burger Queen. Aida pasti dan yakin memang sur rasanya. Nak minta lagu Akulah Kekasihmu dari kumpulan AXL.

Yus Burger pun menemani Aida malam ni. Katanya Yus Burger open di Kampung Batu Melintang Tapah. Koma ni memang tahu je Aida ni memang suka makan burger. Lagi-lagi malam-malam lepas kerja. Sedapnya. Tapi lagu permintaan Yus Burger ni tak dapat Aida mainkan. Jadi Aida harap walaupun lagu kegemaran Yus Burger tidak ke udara malam ni, Yus Burger tetap terhibur dengan lagu-lagu pilihan malam ini. Okay? Dan semoga laku laris lah. Berjalan lancar perniagaan malam ini. Dan Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar pun ada lagu pilihannya. Ada ucapannya, katanya selamat malam DJ Aida, berhati-hati balik nanti dalam perjalanan. Kak Mawar nak layan lagu ni lah, Bro Rima Rantika, katanya sebarang lagu lah tapi biar yang feeling-feeling sedih, kecewa. Alamak, kenapa sedih-sedih kecewa malam ni? Tapi tak takpelah, ada ubatlah hati Kak Mawar kita dengan lagu Bro Rima Rantika, Hati Yang Terluka.

Dan juga Putra Merah dari Klebang nak dengarkan dan nak minta Aida payungkan lagu bertajuk Bintang dari Budak Kacamata.

0: Jadi kalau koma pun nak lagu koma dimainkan, hantarkan ke 010-2007-055. Dan sebentar nanti juga kita akan berikan laluan untuk laungan azan. Sebentar nanti tepat jam 8.48 minit malam, menandakan masuknya waktu solat fardu insyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi seketika itu nanti kita akan berehat seketikalah untuk ruangan dan seleksi pendengar ini ya. Jadi buat koma yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Buat koma yang sedang memandu, selamat memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Kalau perlukan rehat, dapatkan rehat yang secukupnya. Terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan, ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya menghadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi, anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Nama saya Wolfgang.

0: Kuala di Kuala Lumpur bercakap Perak, di Kuala Pinang bercakap Perak. Sama-sama lah kita meriahkan
1: orang. Memeriahkan Perak FM untuk siapa yo?
0: Untuk komen.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
3: Hai, saya Tajul.
4: Hai, saya Hazama.
5: Saya Wani Hasrita.
6: Saya K. Bahar.
7: Hai, saya Aiman Dino.
8: Hai, saya Sufian Syamin.
9: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: pempunade.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Ya, seleksi di Perak FM semestinya untuk koma aja. Jadi, apa khabar Yop-Yong yang sedang beristirahat malam ini? Mungkin jugalah buat koma yang sedang melakukan tugasan malam ini, shift malam barangkali. Sambil-sambil bekerja itu, jom dengarkan lagu-lagu di ruangan seleksi pendengar. Dari 8 malam tadi, dah Aida mainkan lagu-lagu pilihan malam ni. Ada yang memilih lagu itu disebabkan teringat kawan lama, ada yang teringat kisah lama, cinta lama. Alamak, move on. Tapi tak apa, kita temankan koma tetap aja, tak kisahlah apa sebab pun, apa cerita pun, Aida tetap mainkan untuk koma lagu-lagu pilihan koma malam ini selama 2 jam ini. Dan Aida nak mainkan pula lagu pilihan daripada Kak Sal Air Jadilawin. Katanya, selamat malam semua sahabat aku Perak FM. Katanya, moh gi makan kenduri kahwin. Makan malam ni sup daging di Kampung Kenayat Gerik. Jadi nak dengarlah lagu-lagu pengantin baru ni. Ada payunglah lagu yang sedang menjadi trending untuk pengantin baru.

Natasha dari Bercham nak dengarkan lagu dari Rahim Ma'ruf, Cinta Crystal. Mentari cintaku ini jangan dipadamkan. Katanya lagu ini ditujukan untuk Zainal Alam yang kini berada di Taman Desa Impian Bercham. Semoga Encik Zainal Alam mendengarlah ucapan dari Mantasha buat anda malam ini ya. Dan Kak Liza Bahar pun temankan Aida malam ni dengan lagu pilihannya, nak dengarkan lagu yang tengah trending ni, lagu bertajuk Siapa Di Hatimu daripada Rahmat.

0: Siapa lagi yang masih belum buat trend ini di TikTok? Jangan terlambat buat sekarang dan jangan lupa untuk tag Aida eh. Tiba-tiba pula kena tag Aida kan. Tapi tak apalah, barulah Aida tahu koma ni aktif dan kita boleh berkawan di TikTok. Sekarang kan kita sedang orang kata berinteraksi di alam maya. Kita kena ikut arus pemodenan dan sebagainya. Jadi add lah saya di AYDDA.LI ya. Jadi kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Fira FM untuk koma aja.
1: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

bulan depan nak ke penghulu ni dan juga buat korma yang mungkin bakal melangsungkan dan mendirikan rumah tangga esok. Selamat orang kata menempuh hari yang bahagia lah ya. Selamat pengantin baru Aida ucapkan. Mungkin ada juga yang dah pun membina masjid hari ni, bernikah hari ini, esok persandingannya, tahniah, semoga berbahagia hingga ke jannah, Aida doakan. Jom kita nak teruskan dengan ruangan seleksi pendengar kita. Kita nak layan lagu-lagu pilihan pendengar malam ni. Aida nak tunaikan permintaan Kak Su dari Kelebang Restu, katanya tengah bekerja shift petang. Kak Su, semoga orang kata petang ini, malam ini, kita dah malam dah kan, malam ini terus bermotivasi lah untuk bekerja, walaupun bekerja di sebelah malam kan, orang kata ngantuk malam-malam ni, tapi Aida temankan Kak Su bekerja malam ni dengan lagu pilihan Kak Su, Hakim Rosli, Sangka Derita.

Azizi Wahab pun menemani Aida dari Taman Mewah Kamunting Taiping. Orang Taiping juga. Ya, terima kasih orang Taiping. Nak minta lagu boleh? Boleh. Dari Ajib Zamal bertajuk Ukhuwah Cinta. Sebab apa tu? Sebab katanya teringatkan kawan-kawan. Jadi saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat dan juga buat semua yang mengenali diri saya. Semoga kita semua dirahmati Allah. Amin.

0: ada payung dan ada belanja dalam ruangan seleksi pendengar. Terus dengarkan Pure FM 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu kami.

Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Langit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Era FM, untuk komen aja.

Assalamualaikum, selamat malam Yop Yong. Terima kasih kerana temankan Aida malam ini di ruangan Atakoma yang mana kita akan bersiaran sehingga jam 12.30 malam nanti. Selamat beristirahat, selamat berhujung minggu semuanya. Dan kalau Koma ada ucapan, boleh hantarkan di 010-200-7055. Nanti Aida bacakan ucapan Koma. Dan sebenarnya Aida nak buat ucapan untuk diri Aida jugalah. Tapi bukanlah tujukan untuk diri sendiri. Sebenarnya hari ini 24 Julai 2026 hari ulang tahun kelahiran kakak saya Nurhuda Amira. Lah malasnya nak ucap selamat hari jadilah Aida doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dilempahkan rezeki seperti air sungai yang mengalir, sebab di dalam rezeki dia ada rezeki saya juga. Dan malam ini Aida nak payung koma lagu ini. Sofas Asfan dan RJ Peristiwa. Dan Aida juga nak payung koma lagu ini. Malam-malam aku masih merindu hari-hari sepi pulang malam. Nuha Barin dan Mimpi Malam-malam. Dan juga Aida nak payung koma lagu ni malam ni.

0: Deeper FM, Sesar Radio No. 1, Orang Perak.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini,

Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Tera FM.

Ciwa. Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

Kita lepak, santai dan healing malam ni dalam ruangan Atakoma bersama dengan saya Aida Sezali sampai jam 12.30 malam nanti. Aida nak ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat pendengar yang bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp ketika ini. Ada Wan dari Kelang, Selangor katanya tengah layan Perak FM. Nak buat ucapan selamat malam buat semua pendengar setia Perak FM. Musri Larut dari Kuala Sepetang pun hadir menemani Aida malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Juga buat Mokhtar dari Kampung Pisang Batu Gajah pun sama menemani Aida malam ni. Kak Ros pun ada tengah berehat dengan suami katanya. Dengar lagu-lagu yang Aida putarkan. Juga nak ucapkan kepada semua yang berada dalam perjalanan, berhati-hati terutama sekali waktu malam ni kan. Ambil langkah berjaga-jaga, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Juga Kak Ros doakan semoga semuanya berada di dalam rahmat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kau mumpa kalau ada ucapan yang nak disampaikan buat yang tersayang, boleh terus hantarkan di 010-200-7055. Terima kasih juga Aida ucapkan buat Kak Zira dari Taman Seri Berjaya. Jom kita nak terus berehat dengan lagu yang seterusnya, Aida Payung Koma. Seperti yang Aida janjikan, lagu dari Nuha Bahri dan Mimpi, malam-malam menemani koma untuk koma aja.

0: Lan, sini kejap Lan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah akak eh.
0: Pergilah cepat sikit, akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah, sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak, ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah, pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

0: Atau kamu 7 malam sampai 12 tengah malam nanti bersama dengan saya, Aida Sezali. Aida nak kongsikan satu trend yang sedang hangat dan sentiasa diikuti sekarang ini. Dan Aida nampaklah ada satu trend yang sedang popular dekat banyak tempat kerja, iaitu The Biggest Loser. Sebenarnya dekat Perak FM ni pun dah ramai yang sertai cabaran ni. Cabaran apa ni Aida, The Biggest Loser ni? Sebelum ni Aida pun dah kongsi kan dah ada satu institusi, tak silap Aida, Aida tak ingat lah, UPM atau UKM mula membuat satu cabaran ini, The Biggest Loser, nak tengok siapa yang berjaya menurunkan berat badan terbanyak, maknanya nak ke arah lebih sihat lah. Jadi ramai yang dah pun cuba cabaran ini, termasuklah Perak FM di kalangan staff di sini. Jadi pada Aida, ini adalah satu trend yang bolehlah dan seronok sebenarnya untuk kita FOMO. FOMO apa pula tu Aida? FOMO ni satu slang generasi baru lah. Fear of missing out. Tak nak ketinggalan. Sangat bagus sebenarnya trend ni sebab inilah satu trend ataupun satu perkara yang tular yang membuatkan semua orang mula sedar untuk menjaga kesihatan. Ada yang dah mula berjalan waktu rehat, dah tak naik lift dah, naik tangga. Lebih memilih untuk naik tangga walaupun rasa macam alamak penatnya naik tangga. Tapi itu kan langkah yang lebih sihat. Ada yang dah mula peka dengan apa yang makan. Jadi sedikit demi sedikit sebenarnya kita sama-sama melangkah ke arah gaya hidup yang lebih sihat. Cuma ada nak pesan lah, bila nak turunkan badan ni, jangan pula terlalu drastik. Jangan sampai tak makan langsung. Orang kata bersenam pun melampau tanpa berehat. Nak kejar angka di atas penimbang semata-mata. Sebenarnya perubahan yang kecil tapi konsisten ni lebih baiklah dan lebih mudah dikekalkan. Yang penting The Biggest Loser ini bukan siapa paling cepat kurus tapi siapa yang berjaya membina tabiat sihat untuk jangka masa yang panjang. Kalau kamu pun mungkin sedang sertai cabaran begini, semoga ada doakan terus bersemangat. Jangan give up, teruskan usaha, jaga kesihatan, jaga pemakanan dan buat ikut kemampuan diri. Okay? Yang penting kita sihat dan gembira. Jom kongsikan juga dengan Aida hujung minggu koma macam mana. Di 010-200-7055 per FM untuk koma je.
1: Hai koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu koma bersama Perak FM untuk koma je.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang khidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang pernah tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mbak Muhammad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Shah Susan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau, bersama saya Ipan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk kami aja.

0: Luang. Memaafkan orang yang dah buat salah tu memang sukar. Tapi kalau kita beri peluang pada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila memaafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
1: Berikan aku hanya satu peluang.
0: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: Assalamualaikum, selamat malam Yub Yong. Terima kasih kerana setia mendengarkan Perak FM 18 jam sehari seawal 6 pagi tadi sehingga kita hampir menutup tirai hari ini 12 tengah malam. Dan Aida ucapkan selamat beristirahat buat koma, selamat malam dan sehingga kita bersua lagi, tugasan Aida menemani koma berakhir di sini. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, Hani bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

to you. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan. Semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

lagu Lebih Baik Sendiri daripada Azlan. Ha, begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan, juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kot atau brek lalu dekat

Ang pi mana dah tahu dah, kata Khalifah tadi kan. Hang pi mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Berhantu.
2: Geng Berhantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hey, siapa nama? Saya Hanim, okay? Saya Hanim menemani anda hari ini. Sekarang jam pukul 1:18 pagi. Masih di jam kedua saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi lagunya, jaga-jaga jangan main mata siapa nama katanya kan. Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita, juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan. Tapi keadaan kadang-kadang skamer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak bertanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okay? Teruskan bersama Nasional FM.

Nasional FM, sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita, supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnes.

terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau lelaki pantas je, dia buka je waste, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waste lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan, jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi kita fikir macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan menggenggam bahagia, Sufian Suhaimi.

0: kebangsaan amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1
3: Nasional FM.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan, lepas satu sukan ke satu sukan. Itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan temasha sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya. You Kiss, Geng Berhantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z daripada Skat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu, kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu, kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan, dia nampak agak tegang dengan kita. Bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti, kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ada yang kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan perhantaran barang tu bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Buruhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah apa akhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik tu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan, sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG14.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruhan 2.
2: Geng Buruhan 2, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hanim, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12.30 tengah malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Burhan tu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozi Mos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okey, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruhan tu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruhan tu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Batu Kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan, kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang suka dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta sebab nanti takut pula jiran nampak, nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana. Pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda, jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya, bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey, lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Out Town Girl, jom kita ke zaman muda-mudi. Nasional FM.

Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Baha, ada Razak, ada Ita Chot, daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik James Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata, dia kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Prentice, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni, kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya, Hafizal Ahmad. Baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu, kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Αντώνη η National FM. Δεν άρχαν τόπλας μαλαμγίλ έναν παγί. Γεν μπούρο χάντου National FM.
1: Selamat pagi geng burung hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai. Dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura, ada Zuhir bin Suhimi Bahia, ada juga Azlan dekat sini, ada Merus, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan, ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanif sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membau kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga had kelajuan supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman Muka Buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya, dengan lagu Dedicu Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Adakah kau setia, nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juada, membuka gerai. Ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan. Ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026, adalah pada pukul 4:58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5:01 minit pagi dan juga Kuching, Sarawak pada pukul 5:29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk hari menemani anda, edisi 25 Julai 2026, geng buruh hantu. Okey, untuk pagi ini Hanim nak cerita jugalah, kedewasaan bukan dilihat dari usia tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni, sini cantik dalam ni rupanya kan, orang berebut nak dalam ni, duduk dalam ni, parking lot ada nombor, penceramah pun tak boleh parking situ. Oh, parking kena, tak maaf, tuan tukar. Dahsyat, tukar penceramah mengenali parking yang memang dahsyat, sini tempat cantik, suraunya pun cantik, tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan, imbuhan tetap perumahan tak adalah kan, tak adalah, macam mana kan, tak apalah, okay tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang lima perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, apa benda, aku tak pergi semayang pun, duit masuk, okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan, imam doa untuk semua. Kena percaya, ada tak mustahil dan ada kemungkinan, sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan. Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul, pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik kan. Pergi disco depan, pub depan kan, kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, weh berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan. Jauh daripada Allah kan. Kalau kita nak tengok hubungan kita, kenapalah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434 itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happened to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borek tuan-tuan. Kan borek betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Kau ucap selamat hari ibu. Hal hari-hari boleh cakap. Kan? Selagi mana kita ni anak, hari-harilah tu hari ibu, sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat, tak payah tunggu hari tertentu. Macam tu lah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan, tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana? Yang tu lah yang tekan-tekan, teri panih, tekan-tekan, teri sajuk tu lah. Macam tu. Nah, kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, sedara mara, pak sedara jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda itu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi. Buat apa? Kan? Jangan. Ya. Banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir. Macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian. Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan. Kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang dengar tu lah. Allah janganlah ustaz ni. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak macam ni. Kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit. Dia bukan nak cari kuartus mana dia duduk dulu. Bukan dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul Debat free? Semua kena bayar? Taklah. Maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni dengan buat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi singgit, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa ustaz, jangan kau baik-baik gabur. Kain plekat kau tu memang kau tak ada duit. Tapi transfer pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu. Masukkan, tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kat kodai dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi. Kita format dengan tanta kodai Cina tu, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hani makan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Islam, Dr. Taha Umar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: untuk koma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Pilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gray 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur sama Perak FM.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Syaratul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

Salam ceria Era FM. Segalanya bermula dari hati yang merupakan kompas di saat kita tersesat dalam roda kehidupan. Dan semoga kita sentiasa membersihkan hati dan sikap. Era FM.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: program untuk koma aja.
1: Hey hey hey, DJ anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.

Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan untuk koma yang dah pun mendengarkan Perak FM di mana saja berada. Ya, untuk tarikh hari ini, kita melangkah ke hari Sabtu dan selamat berhujung minggu lah, dan tarikhnya 25 hari bulan Julai 2026 Masihi, dan Klinik Islam kita melangkah

0: kita dan terus bibir kita mengucapkan syukur atas nikmat yang masih lagi orang kata diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan lagi kehidupan kita di muka bumi ini. Dan moga-moga pagi ini menjadi permulaan untuk sebuah ketenangan, ya, menghapuskan rasa resah, resah gundah, kerana selagi kita hidup pastinya ada saja cabaran dan dugaan yang perlu kita tempuhi, ya, dan moga Allah menguatkan hati kita yang rasanya lelah sangat, kan, dan juga kita mohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pagi-pagi lagi. So moga Allah membuka pintu-pintu rezeki kita dari pelbagai arah, ya, dan pelbagai sudut. Apapun yang kita impikan, apapun yang kita usahakan, ya, untuk orang kata mendapatkan keadaan yang lebih baik dalam kehidupan kita, dipermudahkan, dan moga Allah pelihara kita, ya, dan menjadikan doa-doa kita yang kita panjatkan setiap hari, setiap detik ini menjadi kenyataan, dan syukur alhamdulillah, dan moga Allah terus memberikan kita kelembutan hati kita, ya, untuk kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kepada koma yang nak kabarkan pada teman yang koma tu dah pun mendengarkan Perak FM, pastinya saluran sembang-sembang kita di WhatsApp Perak FM 010-200-7055, dan pastinya sebentar tadi jam 6 pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh kawasan Bandari Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, dan syuruk kita akan masuk pada jam 7.10 minit pagi. Ayuh bersegera untuk kita menunaikan solat fardu subuh, ya, dan moga Allah menerima ibadah solat kita. Terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk siapa.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
1: Untuk koma aje.

0: Ingin berinteraksi dengan Pera FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Pera FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap. Pera FM.
3: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
1: Untuk komen aja.

itu dia Black Rose dengan penantian. Penantian tu memang satu penyiksaan lah kiranya kan. Suka tak kalau kita ternanti-nanti macam menantikan buah yang tak gugur. Oleh itu pegang pada janji. Kalau kata pukul pukul 7 ke dah terpacak dah pukul 7 kan, dah ada dah ya, jangan buat orang ternanti-nantilah. Sebabnya kita tak suka kita menunggu orang ataupun menanti orang ya. Dan begitu jugalah kita kan. Okey, apapun meraihkan di kalangan rakan-rakan pendengar yang sudi bertandang di WhatsApp Perak FM ni, yang kabulkan yang komen tu dah pun mendengarkan Perak FM seawal jam 6 pagi. Siaran kami bermula setiap hari 18 jam sehari menemani hari koma. Dan pastinya jangan biarkan teman keseorangan jugalah di konti ni untuk koma, temankan teman. Oh gitu ya. Terima kasih untuk Cik Ali Taman Seri Ara Parit, orang Parit, mewakili orang Parit lah, belah-belah Parit sana kan. Parit ni lambur kanan, lambur kiri, botol kanan, botol kiri. Ya, yeah, ucapan selamat pagi. Dan di pagi hari ni cuaca di Parit hujan rentik-rentik koma. Okey, nanti kita dapatkan info cuaca ya bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth. Itulah kalau dengar Perak FM ada hiburan, ada informasinya ya. InsyaAllah, insyaAllah untuk jam yang seterusnya nanti. Okey, itu dia Cik Ali. Sarapan apa Cik Ali hari ni kan? Dan mana yang berniaga macam Yop Amy Roti Canai di Warung Manju ini, di Kampung Manju lah kiranya, dah pun mula dah, dah buka gerai dah. Tu tengah bernebor Roti Canai. Kalau setiap pagi berapa kilo gamaknya ya, Roti Canai. Okey, moga Allah pemudahkanlah segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga Yung Sarimah, mewakili para pendengar kita di Pantai Remeh sana. Yung Sarimah dari Bumi Hijau Pantai Remeh, dengan ucapan selamat pagi mas, katanya selamat pagi untuk Yung Sarimah kita juga. Dan seperti Yop Amy Roti Canai, moga dipermudahkan urusan kita hari ini ya. Macam-macam ni nak diuruskan. Kemudian hujung minggu. Okey, antaranya yang saya nak kongsikan mentara nak nantikan untuk kita ke National FM untuk kita ikuti utama 7 pagi ini. Kadang tu kita rasa kita dah tidur dah cukup dah, tapi kenapa badan kita cepat letih lepas kita bangun tidur ya. Jadi pernah tak koma rasa macam tu, letih, lesu, mengantuk walaupun dah tidur dah berjam-jam dah ni? Dan keadaan ini bukan sesuatu yang normal. Nak tahu jika berlaku dengan selalulah, kerap kan, dan ini mungkin berpunca daripada kualiti tidur kita yang kurang baik ataupun tabiat harian kita yang menjejaskan proses pemulihan badan. Sebab apa? Kalau kita nak rehat, rehat yang paling baik katanya tidur kan. Tapi tidaklah tidur sepanjang hari. Itulah kalau kita rasa kita dah tidur, lama aku tidur ni, tapi kenapa rasa letih, lesu, ngantuk macam tu ya. Okey, menurut National Sleep Foundation, orang dewasa biasanya memerlukan 7 hingga 9 jam tidur setiap malam. Tapi bukan sekadar tempoh tidur yang penting, malah kualiti tidur juga memainkan peranan besar dalam memastikan badan benar-benar berehat ya. Dan antara punca badan cepat letih selepas bangun tidur ialah inilah, tidur tidak berkualiti. Sebab apa? Kerap terjaga pada waktu malam ataupun tidur yang tidak nyenyak menyebabkan badan kita tidak melalui kitaran tidur dengan sempurna. Okey, dan satu lagi ni, kenapa tidur tu tak berkualiti? Kerana terlalu lama melihat skrin sebelum tidur. Itulah sekarang ni kita trendnya kan. Yang mana skrin itu, iaitu cahaya biru daripada skrin telefon ataupun tablet, boleh mengganggu penghasilan hormon melatonin. Melatonin yang membantu kita tidur.
Dan satu lagi ni, itu tadi screen screen daripada telefon ataupun tablet kita lah ya. Satu lagi ni pemakanan ya. Makan makanan berat atau tinggi gula sebelum tidur, dan ini boleh mengganggu kualiti tidur dan menyebabkan kita berasa kurang segar pada keesokan harinya. Dan satu lagi yang menjadi punca badan kita cepat letih ataupun bangun tidur ni rasa susahnya, lemah rasanya, ialah kurang aktiviti fizikal ya. Yang mana kajian menunjukkan senaman secara berkala boleh membantu meningkatkan kualiti tidur dan tahap tenaga pada waktu siang. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Elakkan penggunaan telefon sekurang-kurangnya 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Dan hadkan minuman berkafein pada waktu petang ataupun malam. Lakukan aktiviti fizikal secara berkala. Macam pagi-pagi ni, brisk walk kan. Tak lama, lebih kurang tengoklah 30 minit ke macam tu kan. Bersesuaian dengan tahap diri kita lah ya. Dan pastikan bilik tidur tenang. Lepas tu satu lagi, kalau kita tidur ni ada yang suka pasang lampu tu on aja. Tapi lebih orang kata tidur kita ni lebih berkualiti kalau kita tidur di dalam bilik yang gelap lah ya, dan selesa. Dan kalau kita masih lagi berasa letih setiap pagi walaupun dah pun mengamalkan tabiat tidur yang baik selama beberapa minggu, dapatkan pemeriksaan, dapatkanlah pemeriksaan daripada doktor ya. Dalam sesetengah kes, keletihan berpanjangan boleh berkaitan dengan gangguan tidur ataupun masalah kesihatan yang lain yang memerlukan ialah untuk kita buat pemeriksaan selanjutnya. Jadi terima kasih untuk koma yang sudi mendengarkan sedikit info lah berkenaan dengan kesihatan kita ya. Jaga kesihatan semuanya, yang pastinya mendoakan agar kita sihat-sihat adanya. Tapi kena usahalah untuk ke arah kesihatan yang baik kan. Okay, terus bersama kami di Berak FM dan jumpa selepas ini untuk jam yang seterusnya. Lebih banyak lagi info yang dapat kita kongsikan. Sambil-sambil layan terus lagu-lagu yang saya dah susun dalam playlist ini. Dan harapan saya moga-moga terhibur hendaknya. Terus bersama kami di Berak FM.

0: Ikuti Utama 7 pagi sebentar lagi.
1: Peruntukan dipertingkat, aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kerana Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini. Palembang pun ada. Dan yang saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
3: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuat kuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah iaitu pada kadar 10%, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lih Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun, beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh turut puas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim Salam Sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan pengerusi BN, Datuk Seri Mohd Hassan berkata, manifesto bertemakan Hebatkan Semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filter dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. Berita seterusnya, hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenad bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
4: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR. Kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun pelan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik. Kerana data ada di tangan kerajaan.
0: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Jelajah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyelahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
5: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mbak Muhammad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab Al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volkertek berkata, terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sora, Imatin, Farata, Umriha dan Masafiriata. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet para powerlifting negara Nicodemus Mangoi Moses terlepas peluang meraih pingat selepas menamatkan saingan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Junesi Gustin, abang kepada jaguh para powerlifting negara Bonnie Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan dipertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

5 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Gegar 6.10 pagi.
2: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
1: Gegar 6.10 pagi untuk Koma Aja
2: Perak FM.
3: Ya, yeah, untuk Koma Aja Perak FM, kembali untuk jam yang kedua untuk saya Maslita Muhammad Lut terus temankan Koma. Pastinya ada hiburan, ada informasinya dan kita nak ke pejabat meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Okay, jadi untuk itu kita nak bersama dengan Cik Najmuddin, pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang, dah pun ada di talian. Halo, Assalamualaikum.
4: Hello, Waalaikumsalam.
3: Ya, silakan laporan cuacanya Cik Najmuddin.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmuddin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 25 Julai 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak yang dijaga berlaku sehingga 9 pagi ini. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi nanti. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, hujan yang sedang berlaku melibatkan daerah di kawasan pantai Perak dijangka berangsur reda menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka masih berpotensi untuk berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman negeri Perak, dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
2: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aja.

0: Okey, baru saja berlalu Bunga dan juga Luqman Podolski dengan pilihanmu. Terus dengan laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak kita.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Baik, gegar pagi Sabtu kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak, Tuan Muhammad Syahrin, yang dah pun ada di talian. Halo, Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Tuan, laporannya.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahrin bin Abbas, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar, kes operasi yang disertakan sepanjang 24 hari bulan Julai adalah sebanyak 24 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 2 kes. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 5 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 17 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemurbayaan, kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesihatan semua. Samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya setiap hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syahrin bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Awesome.

0: Correge. Hayate.
1: Okey, itu dia Malik dengan kedai kopi. Ada yang dekat kedai kopi lah sekarang ni ataupun kedai mamak bersarapan kan. Mungkin sarapan di luar, apapun yang sarapan di mana sajalah. Kalau tengah bersarapan tu, selamat bersarapan. Dan terus bertemankan Perak FM. Ada cerita yang nak kita kongsikan. Okey, perkembangan di dalam dan luar negara kita ya, menerusi
2: Utama di Akhbar hari ini.
1: Okay, apa yang boleh kita kongsikan menerusi utama di akhbar kita ya? Ini antara cerita tular juga lah. Insiden tular cubaan rompak ya, pengawal keselamatan patuh SOP. Itu kata PIKM ataupun Persatuan Industri Keselamatan Malaysia, yang mana PIKM menegaskan tindakan pengawal keselamatan yang berdepan insiden cubaan merompak di Bandar Bukit Tinggi Klang Isnin lalu adalah mengikut prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan ya. Presidennya Datuk Muhammad Ubaidillah 6 Elias Iman berkata keutamaan pengawal keselamatan dalam situasi berisiko adalah memastikan aset yang dibawa berada dalam keadaan selamat dan mengikut SOP yang ditetapkan sebelum mengambil tindakan lain. Jadi selamat bertugas kepada semua pengawal-pengawal keselamatan lah, di mana saja bertugas ya, demi memastikan keselamatan di premis-premis ataupun di tempat-tempat koma bertugas tu. Jadi selamat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi gitulah ya. Okey, seterusnya ini berita kes ya. Dua remaja termasuk pelajar OKU maut naas motosikal. Ini berlaku di Kemaman, yang mana dua remaja lelaki termasuk seorang pelajar orang kurang upaya OKU maut selepas motosikal yang ditunggang mereka dipercayai bertembung dalam kejadian di Jalan Felda Cerul menuju ke Bukit Sagu Kuantan semalam ya. Dan dalam kejadian kira-kira jam 6.45 minit petang itu, kedua-dua mangsa Muhammad Syafiq Hakimi, Muhammad Nazri dan Muhammad Hafi Rifki Muhammad Mahazan masing-masing berusia 16 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Muda lagi kan ya, jadi Al-Fatihah ya, kita bacakan untuk arwah. Kedua-dua mangsa mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala dan anggota badan ya. Okey, itu berlaku dalam negara kita. Dua yang dapat kita kongsikan. Dan seterusnya kita pergi ke berita luar negara. Awan Asperitas pukau penduduk Santa Cruz. Ya, di Santa Cruz ya, fenomena awan luar biasa dikenali sebagai Asperitas menarik perhatian penduduk Santa Cruz, California pada Selasa lalu selepas formasi awan berombak itu muncul di ruang udara kawasan berkenaan. Jadi ada nampak gambarnya, memang cantik sangatlah kan, sesuatu yang sememangnya menarik perhatian lah kalau kita saksikan sendiri dengan mata kepala sendiri. Ini kita tengok gambarnya aja. Okey, rakaman oleh Kristen Lisk menunjukkan awan Asperitas yang mempunyai struktur seperti gelombang jelas bergerak dan memenuhi langit Santa Cruz ya. Dan Atlas Awan Antarabangsa ataupun singkatannya ICA mengklasifikasikan Asperitas sebagai formasi awan beralun yang jarang berlaku. Dan fenomena itu dikenali menerusi bentuk awan yang kelihatan berombak dan bergulung seperti ombak di langit. Gitulah kejadian-kejadian ataupun fenomena ini semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita tengok berita dunia. Palestin kecam keganasan peneroka Israel di Tepi Barat ya. pihak berkuasa Palestin ataupun PA mengecam keganasan oleh peneroka Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaru menyebabkan 4 rakyat Palestin terbunuh. Dan pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan yang disiarkan agensi berita rasmi Wafa berkata pihaknya mengecam keganasan peneroka Israel di seluruh Tebing Barat. Dan kenyataan itu juga turut mengutuk pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh peneroka Israel serta serangan susulan terhadap orang awam dan harta benda mereka di beberapa kawasan termasuk Yurif, Sura, Imatin, Far'at, Umriha dan juga Masafir Yata. Jadi kita teruskanlah dengan doa kunut nazilah kita ya. Dan seterusnya berita sukan ini sukan e-sport ya, MSC XEWC Vamos cemerlang di Paris tundukkan Spirit 2-0, yang mana wakil Malaysia Vamos mengesahkan kemarahan ke peringkat kalah mati mid season Cup X e-sport World Cup ya 2026 selepas menewaskan Spirit 2-0 dalam aksi final upper bracket kumpulan A di Paris, Perancis Jumaat ya. Kemenangan itu turut menyaksikan pertembungan antara dua pemain jungler muda era 404 dari Vemos dan Zaur Egois dari tim Spirit dalam usaha membantu pasukan masing-masing memburu slot ke peringkat seterusnya. Itu berkenaan dengan e-sport lah ya. Atlet England nafikan impian Bonnie menang emas berturut-turut, yang mana jago powerlifting para negara Bonnie Bunyau Gustin terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam kategori lightweight lelaki di sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas ditewaskan atlet England Mark Swan di Scottish Event Campus SEC Armadillo. Yang mana juara Paralimpik sebanyak dua kali itu merekodkan angkatan terbaik 220 kg untuk meraih 153.5 mata, manakala Swan merangkul pingat emas pertama temasya tersebut dengan angkatan 222 kg dengan mengumpulkan 153.9 mata. Wah, sikit sangat mendalui para powerlifting para negara kita Bonnie Bunyau Gustin ini ya. Dan gitulah ya, berjaya untuk mendapatkan pingat gangsa lah. Jadi apapun kita terus berikan sokongan kepada atlet-atlet sukan negara kita ya. Okey, itu dia antara berita-berita ataupun utama di akhbar kita yang dapat saya kongsikan ya, berita di dalam negara kita, berita luar negara dan juga sedikit berita sukan kita. Jadi jam 8 pagi nanti kita akan dapat ikuti Warta Perak yang akan disampaikan oleh wartawan Perak FM kita iaitu Nur Ain Abu Bakar. Jadi terus bersama kami di Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Gegar pagi di Indonesia Perak FM. Perak FM.